0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 104,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya sing bakal njogo warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya kagem panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi ten mriki wae ten warung gaul bareng kali Mbak Yaya di pagi hari ini ya. Nah, sakniki wonten sing gabungan via WhatsApp langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi ada Bunda Riatin di sini.
1: Mbak Yaya,
0: Angge.
1: Apa kabar sekeluarga panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat panjenengan, pripun kabare?
1: Nggih, sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Senenge tak dungakno suwe terus ya Bunda Riatin.
1: Amin Mbak Yaya penyari dolaku mandi lho doane penyari dolaku iku.
0: Amin ya robbal alamin langgeng niku. Ini bandulan gimana? Ong Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi fotone penyar-penyar teng iku ning fotone teng dompetku.
0: Teng HP-ku lho. Aduh, wonten foto kula napa, Mbok? Anu, napa dereng?
1: Mbak Yaya mbek Budeme iku sing durung ngono.
0: Waduh, lemane. Lah niki berarti fotone sinten wae?
1: Pasang dong, di situ pasang nanti saya fotokopi gitu lho.
0: Waduh, di fotokopi. Fotone sapa ae berarti Mbak Demin ya, Mbak Demin Bastiono.
1: Mbak Demin, Mbak Tejo. Ada Cak Pentol.
0: Ada Cak Pentol juga.
1: Waduh.
0: Lah itu Mas Taufik, Mas Taufik. Mas Taufik niki.
1: Ini senang sekali.
0: Oh, waduh, dipajang
1: nanti
0: fotone.
1: Di selalu dipandang-pandang.
0: Loh, dicium-cium juga ini berarti ya, pasti ya. Waduh, niki berarti jenengan pajang ten kamar toh.
1: Putri Purnomo, Putri Gati. Ayo Putri Gati.
0: Monggo.
1: Aku masih gak tahu. Aku memperhatikan loh dari lingkungan Putri Gati.
0: Waduh, Masya Allah, Ibu Sri Gati. Matur suwun sanget.
1: Putri Gati, Bu.
0: Triana,
1: Bu. Sri Utami. Bu Pandan barangku memperhatikan loh tiap hari.
0: Nggih, Bu Pandan, matur suwun sanget.
1: Mama Mama Yuda, Mama Trian, Mama Trian. Dan Putri Tiwaget, Putri Tiwaget yang memperhatikan loh pendino nyetel radio, digedek no radio ini.
0: Alhamdulillah, matur suwun sanget, nge.
1: Anu Puning sih.
0: Ibu Ning sih juga.
1: Penyelenggara tahu nama aku, gak nama aku meneng.
0: Loh, ini loh diajak kali Bu Riatin.
1: Nge, penasaran karo Bunda Riatin itu kata loh, ngeri.
0: Nge, alhamdulillah. Bunda Riatin top, Marco top.
1: Iya.
0: Wonten sinten Mas Aceng, leres Pak Suranto. Waduh, langsung menggelegar niki ten griyane. Masya Allah.
1: Kalimantan, Bali, Bandung. Bandung wangi anu arang-arang ton Bandung.
0: Oh, anu Pak Ahmad Irwan iki biasane ten goyang senggol mawon.
1: Oh, Pak anu Bandung itu Pak.
0: Nggih, Pak Ahmad Irwan.
1: Iya, Pak Ngerven oh goyang senggol senengane.
0: Oh, nggih, betul sekali.
1: Wonten Bali teng TikTok. Halo teng TikTok semuanya. Ini Bundaran samping kring lho. Di TikTok lho banyak sekali yang mendengarkan lho Mbak Yaya.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Iya, luar biasa. RRI pendeknya luar biasa lho.
0: Masya Allah. Wes pokok RRI tetap di hati.
1: Jaga kesehatan ini.
0: Siap.
1: Banyak orang yang watuk pilek kayak panas gitu loh.
0: Lagi niku.
1: Akan pergantian cuaca ya.
0: Betul ya. Ini Bunda Riatin. Jenengan juga sehat selalu nggih.
1: Kunir. Tapang, kencur.
0: Siap.
1: Jahe tapang diparut. Jumbo persis diparut, diperas jadi iya titik. Jadi banyak mateng.
0: Oke. Siap.
1: Rong gelas iso. Satu gelas jelas persis jadi rong gelas. Kuya iki juga pedasinan ya.
0: Nggih, siap.
1: Wong Jawa kudu jamu Jawa, betul lah Mbak Yaya.
0: Betul, betul sekali.
1: Ya, aku coba terus dilihatin gak ada kimia, gak ada
0: kimia. Nah, nggih niku lah wong niki kata rempah-rempah kok ya.
1: Iya, Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Ya, semuanya jangan lupa ya, jamu Jawa. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Kunir madu, tapi ada madu asli ya, cuma madu rasa, madu
0: rasa
1: materi. Siap. Tiap hari kunir ambil ya, isu awan kure, isu tak gelas, awan tak gelas, sore tak gelas, dingin tak gelas, langsung sembuh. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Leres.
1: Jangan lupa ya.
0: Sekarang
1: itu Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi. Ditunggu mawon mangke spesial kagem panjenengan.
1: Nggih,
0: Mas. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin. Nggih, matur suwun sanget. Monggo panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi-ngopi, nggih badhe jagongan ten mriki wae. Niki kula buka warunge spesial kagem panjenengan. Masane yo kathah niki pun mateng panas kebul-kebul, monggo dilarisno nggih cek warek niki lek sarapan. Soale menuhi ingkang kuwatan niki saged panjenengan nikmati mawon. Lah niki lek badhe gabungan niki nggih saged request lagu, kirim salam kepada sedaya pamira nggih sing kali mengke gabungan ten mriki niki saged lewat telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053 lho niki wau ya wonten Ibu Sri Purnomo Kang Grandong balapan nggih untuk masuk, tapi ternyata pemenangi adalah Ibu Sri Utami yang berhasil masuk. Nggih langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibake aku sing menang.
0: Nggih, menang yeah. Niki dapat medali emas ya.
2: Kulo tak langsung mawon.
0: Oh, langsung mawon. Nggih, monggo. Masya Allah, atas-atas nggih mongke. Lah nggih niku lho.
2: Niku cantel ne teng
0: bayo, bayo. Apa ya gak abot niku.
2: Teng kuping.
0: Gak ketinggalan.
2: Niku sayure napa?
0: Lho, lek niki sayure ya ingkang kata niki jenengan pengen godhong katas wonten kacang panjang. Tapi kula potong dadi kacang pendek niki punan. Heeh, wonten cambah. Terus wonten kangkung. Lho lek iwake ya lengkap ta niki tempe, tahu, telur. Telure niki macem-macem, wonten telur ceplok, telur dadar, telur seneng Bali.
2: Iwak gereh aku.
0: Oh, iwak gereh. Waduh. Telas niki ponan mau dianu di nggih.
2: Damel kucing kula.
0: Aduh duh. Bandeng eman-eman to.
2: Lah kucing kula lek disukani greh mboten purun kok.
0: Ya Allah, kok ya mele-mele to niku kucinge kok ya tambeng ya.
2: Bandeng anyaran, dibungkus godhong, dikukus, goyang.
0: Waduh lah kok koyo tiang ngono.
2: Ini pindang ora goyang.
0: Waduh, aduh kok kemenyeke ku kucinge ya.
2: Dan kucingku iki jan pinter.
0: Lah nggih niku lho.
2: Banyu aqua iki ra gelem, geleme banyu sumur. Tahu tak angine banyu aqua tak dekek gelas plastik, banyu sumur tak dekek gelas plastik. Sing banyu aqua diambus gak gelem pile banyu sumur.
0: Waduh, aduh.
2: Pinter ya.
0: Lah nggih niku lho kok ya cek nawa meneh ya. Ya Allah. Lah lek anu dikeki es kopi ngeten niku purun apa mboten niku? Mboten purun. Waduh, koyok bayek, bayek kucing ta bayek uwong iki.
2: Denko.
0: Denko, waduh, waduh. Milih nggih niki susune ya. Lu waduh, aduh kalah lek kula niki.
2: Niku nggih. Kula tak atur salam tembange kula niki diparingi tebang napa sih?
0: Lah panjenengan niki purune napa tembange?
2: Mboten mawon tembange. Kula lak remen sayuran niki ya. Turi turi puting. Nah, niku turi mawon.
0: Turi, turi-turi kucing.
2: Turi-turi poteng.
0: Oh, poteng. Aduh lah, wow, mbak si kucing malik kulo kerumunin nggih kucing.
2: Iku judule tembange turi-turi poteng. Tandur nang kebon agung.
0: Oh, aduh. Nah, aduh, mantap surantep.
2: Nggih. Leres. Putri Gati, Putri Poncowati, Putri Ana, Putri Bella, Bu Marlena. Kata mboten napa-napa nggih?
0: Lho nggih mboten napa-napa to, sing kuatan.
2: Heeh. Pak Sari, Pak Gandong, Pak Sari. Lancar soalnya dicatet.
0: Waduh wonten contekane yo makane.
2: Kali pelantan Pak Bambang, Pak Widi, Mama Asti, Mbak Wiwin, Pak Rendra ingkang wonten Jember. Wonten Pak Nasro ingkang teng Sulawesi Tengah.
0: Oh niku mawon.
2: Nggih, kacang nggih. Napa kurang kuat ta mawe?
0: Nggih mboten napa-napa. Mengke benjing ditambahi nggih mboten napa-napa.
2: Nggih.
0: Nggih atos-atos nggih, Ibu, mandar mugi lancar rezekine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Utami niki badhe mangkat makaryo atos-atos nggih Ibu mandar mugi niki nyambut damel lancar dipermuda kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas Fari, saya gabungan lho ya kok ragu-ragu niki lho ya. Oh ternyata belum bisa tersambung nggih. Wis mboten apa-apa dicoba mawon nggih sampai mengke saged tersambung ngeten niku. Niki soalnya kula badhe jawab nggih. Mboten saged soalnya tasik dereng tersambung ngeten niku. Tasik ten warung gaung, warung paling gaul Semalang Raya. Monggo panjenengan sedaya sing badhe mampir ten mriki, aja ragu-ragu, monggo mampir ae. Niki mengke saged request lagu, kirim salam kali pesen sarapan. Le kurang enak apa? Kurang komplit apa lak ngono ae. Bonusen mengke wetenge wareg, kemudian atine bungah ya, tambah semangat untuk beraktivitas di hari ini. Ya wes niki langsung wae kita sapa wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sri Purnomo, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Ibu. Panjenengan nggih sehat nggih niki?
2: Oh inggih, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Tak dungak nasehat terus nggih Bu. Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu napa ta?
2: Menika lho Mbak Yaya.
0: Napa?
2: Wong Jawa. Aja ilang jawane.
0: Aja ilang jawane. Ya bener setuju. Aja sampe wong Jawa niki malah kaya bule-bule ngeten iku jawane ilang lho, gak bahaya ta iki.
2: Malah gak Jawa nggih
0: Mbak ya. Malah gak Jawa lah nggih niku. Pokoke aja diilangi jawane ya. Heeh. Leres. Salame kagem sinten?
2: Ampun, salamipun kula wau sampun kathah Bu Riyati.
0: Waduh, diwakili anu Bu Sri Utami nggih.
2: Utami nggih sampun
0: nggih.
2: Sampun kagem sedaya pamireng perempat di Malang. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Leres, siap.
2: Panjenengan tansah sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Yuswa panjang,
0: tingkat manfaat. Amin amin nggih pun. Matur suwun sanget nggih. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo nggih wau request lagu wong Jawa aja ilang jawane. Leres, siap ditunggu mawon nggih lagune mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian saniki wonten sing gabungan maneh saka Batu wonten Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak iku sering cantik.
0: Oh, waduh lo ya iya ta paling wayu sak pro papat niki setelah Bu Deme. Iya, lah wong ten mriki niki lho mbah-mbah ya mastine kula kali Bu Deme niki paling wayu.
3: Lah iya, jenengan sing paling ayu
0: iki. Iya iya ta gak salah iki.
3: Gak salah wis.
0: Wis, niki kabare jenengan pripun?
3: Alhamdulillah, saya tasri sarapan pagi.
0: Alhamdulillah, ya, ya. Wah syukur ya.
3: Sarapannya masih sederhana, pokok sekone anget.
0: Oh iya, itu paling enak ya pokoknya. Ya, lau apapun nek nasi anget iki pasti nih bakal enak, tetap jos. Bener.
3: Iwake lauke iki mangano tahu tempe Mbak Yaya.
0: Oh, aduh, tahu tempe anget-anget. Mikus. Enak tenan.
3: Mati tenan, Miss.
0: Betul, setuju ya
3: ambil
0: Allah.
3: Sekone anget ngemes ben, ya ya.
0: Tenan nih saiki ya, pokoknya maam saiki, apapun kaya. Ya, indis ekonomi. Yeah. Oh, ya. Maam apapun tuh rasane enak.
3: Enak. Apa mana lek ketemu sarapan nih, Mbak?
0: Ya. Loh, ya iya, apa mana lek sarapane teng warung gaul ya tambah nikmat iki.
3: Nikmat bareng ono di berdua anak kembarane Mbak Yaya ya Mbak Sapa.
0: Oh nggih lho kok ngertos sampean lek niku kembaran kula.
3: Nang guyu ta. Lah iya, tadi tak durungnya munggat ini tak anu absen di si Rusici sapa lurus
0: lah. Di pro 2 ada 2 ya, di pro 1 ada 1, di pro 4 ada 1, enggak bukan 4.
3: Kebetulan hari ini cantik-cantik semua.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh Masya Allah, tabarakallah. Ben tambah semangat iku lho pendengare.
3: Lah iya, sing di pro 1 ana Pak Yudia Laras ya.
0: Nggih, betul. Duh, cek apa ali talah ya Mas Farsi iki.
3: Pak Ustaz Amsiono mengita.
0: Oh, ala nggih.
3: Yo cek apa ali.
0: Lah nggih niku lho ya Allah, iki berarti radione selalu hidup ya di rumah ya.
3: Lah nggih. Padahal pendengar pendengar lintune kalah kali kula.
0: Nggih mboten napa-napa. Sebagai pendengar setia.
3: Selalu anu Mbak Yaya nek kakepo iku koyo kalegong ngono Mbak Yaya.
0: Kurang ngono ya rasane ya.
3: Nggih kan namine selera pendengar kan dewe-dewe nggih Mbak Yaya ya. Ana sing seneng ngrungokno pro kabeh. Mulai pro 1 sampai pro 5. Pro gangsal nggih Mbak Yaya nggih. Terus ana sing namun si jimawan terus kawan mawon maten ya wonten. Tapi lek kula nggih alhamdulillah semuanya diikuti Mbak Yaya ya.
0: Nggih leres.
3: Kudu nggih.
0: Kudu.
3: Ini menandakan berarti pecinta RRI banget.
0: Nggih, betul sekali Mas Wari.
3: Ya dirasa Mbak Mira ngeten lho wingi nami waktu siaran Mbak Yaya. Makasih. Enggak apa-apa Mas Faris, ya sebenarnya enggak saya aja sih yang diingatkan tapi pendengar semuanya. Mau pro 1, mau pro 2, mau pro 4 itu semuanya sama. Yang penting sama-sama RRI-nya. Terus Mbak Mira pengen nami ngoten. Beneran iku Mbak Yaya leres nggih.
0: Nggih, leres, semuanya sama.
3: Semuanya sama.
0: Nggih. Betul sekali.
3: Kita langsung aja sarapan ya Mbak Yaya ya.
0: Monggo panjenengan iki badhe sarapan apa to?
3: Apa iki mang dodolane isuk iki mang Mbak Yaya?
0: Dodolane niki lebih ke anu menu-menu sederhana mawon wis pecel
3: oh,
0: nasi kuning.
3: Oh, sing tak omongne iku mang sederhana.
0: Betul. Soalnya kadang ngeten niku napa tiyang iki bosen kali.
3: Nggih.
0: Iwak-iwakan.
3: Iwak-iwakan.
0: Jadi wis anu ae menu-menu yang sederhana mawon.
3: Sederhana. Pokoknya sing penting ngeten gisine ngeten
0: nah,
3: Mbak Yaya nggih.
0: Betul.
3: Wis digoleki.
0: Lho, leres.
3: Sayur-sayuran niku nggih Mbak Yaya nggih.
0: Sayur-sayuran.
3: Kira-kira aku pesen capcay ono enggak Mbak Yaya?
0: Capcay yo, kedap tak masak
3: sik,
0: tak masak e. Soale capcay niki enak le dimasak dadakan.
3: Dimasak dadak.
0: Kaya ten bakul sego goreng ngeten niku nggih.
3: Iya, soale kan sik anget-anget ya Mbak sik. Panas-panas sampai diler ya Mbak Yaya.
0: Nah, betul sekali.
3: Ya wes.
0: Jenengan pengen capcay?
3: Saya capcay ambek lawe, tempe ambek apa tempe mbak apa mbak ya biasakan dengan ni.
0: Lek cap jeniki nggih cap jetok niku pun enak. Soalnya kan ten cap jeniki kula komplit nggih. Wonten ayam nggih, wonten ayam, kemudian nggih wonten sosis, wonten bakso,
3: wonten bakso.
0: Sayure nggih lengkap wonten cap, wonten cap, wonten bunga kol, brokoli niku lho. Jadi kan request nggih mboten apa-apa niki. Brokoli yang warna putih wortel, atau yang warna hijau, wortel nggih wonten, jagung-jagung cilik niku nggih wonten, apa niku jenenge nggih.
3: Loh,
0: ya iya ta. Napa?
3: Ana acara tambah enak.
0: Waduh, leres. Ya, anu tak tambahi ya, anu kali acara niki.
3: Nggih, leres.
0: Oke, deh.
3: Ambek kerupuk kerupuk biasa, kerupuk blekan ya, Mbak Yaya.
0: Kerupuk biasa. Oh, anu ah, sinten black-black niku to.
3: Iya, sinten black-black
0: niku. Oke, siap. Pak Tua Pak No.
3: Rolas bungkus mboten apa-apa.
0: Oh, nggih mboten apa-apa niki tangan kula sik kuat iki masak iki. Wis pokok jenengan tenang wae.
3: Soalnya anu soalnya kan kula biasane kirim-kirimi lek gak ngirimi idola-idolane koyoke gak
0: gak lega. Waduh, gak lega jare. Iya wis mboten napa-napa.
3: Ya langsung mawon ya ya.
0: Eh lagune lagune jenengan dereng request lagu. Oh, dhisik
3: ben disiap pak.
0: Lho ya iya no.
3: Ya iya no.
0: Lagune napa niki?
3: Lagune kula nyuwun niku mawon pun nyuwun niku lho Mbak Yaya kok lah Dumes.
0: Oh Dumes, heeh.
3: Nggih.
0: Okay.
3: Sing versinya sinten, sing sampun ready.
0: Jenengan purune sinten iki kuata wonten Ajeng Febria, Suliana, Mas Masedo, Paprika. Oh, Paprika sayur wonten niki senyanyi. Wonten Gendok Santi, Esaristi, Vita Alvia, Deni Caknan, Cantika, Lala Atila. Deni Caknan, oke deh.
3: Pas ambek dinikmati mbek sarapan cak jeni.
0: Oh iya iya no bener. Bener pol. Wis
3: langsung nang nggih Mbak Yaya.
0: Nggih, matur suwun sanget nggih.
3: Kula kirim-kirim nggih. Kirim salame kagem sing pertama kagem Mbak Yaya ugi sugeng makaryo.
0: Siap.
3: Mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Terus kagem niku nggih Mbak Tejo nggih. Yuk, pirang dina gak perjuap-juap ya, dikangeni.
0: Lah, nggih niku mengke Mbak Tejo mengke siang.
3: Jam sedasa.
0: Nggih.
3: Ya wingi tak senggol ten niku ten prokali Mas sinten niku ten ponakane
0: Oh, anu Bideni. Samirun.
3: Nggih, kali Samirun.
0: Kali Samirun.
3: Pro 2 Hitlis. Nggih, pas siangi Mas Haji pas siaran napa catur laras. Berarti mangke nggih siaran catur laras maling nggih.
0: Betul, betul sekali.
3: Nggih, pun matur nuwun infone Mbak Yaya.
0: Siap. Kembali semangat. Iya, ta mengobati rasa kangen.
3: Nggih. Terus wonten Mas Ari Jawari nggih. Wonten Mas Arga. Terus wonten Mas Taufik. Mas Topik iki ya suwe gak krungu suarane Preya Mbak Yaya.
0: Mas Topik hari ini oh nanti malam. Eh nanti malam oh. Apa anu ya Mas Taufik ya? Oh
3: nggih. Sanes saniki Kemis niku biasanya Mbah Mim niku lek dalu. Duwe capel.
0: Lah nggih niku lho. Oh Mas Taufik mengke ten goyang senggol.
3: Oh ya yes, penak wis yes. Engko mari Mas Haji disambung Mas Taufik.
0: Oh iya betul wis komplit ya idolae. Heeh, jenengane nepak-nepakno kok
3: ajene. Wis pas-pasno Mbak Yaya ya.
0: Leres.
3: Mas Bagas. Wonten Mas Ruli. Wonten Bu Sri Purnomo niku wae nggih. Wonten Bu Sri Utami. Wonten Bu Pandan. Bu Sumiatun. Kali Kang Aceng.
0: Kang Aceng.
3: Nggih, Agung Iswoyo.
0: Agung Iswoyo.
3: Sampun Mbak Yaya.
0: Oh, sampun nggih.
3: Suwun ya Mbak Yaya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Mas Faris pun gabungan nggih. Pokoknya ditunggu mawon. Dumes saka Deni Caknan. Kemudian iki wonten pamireng sing gabungan saka wit anu WhatsApp nggih. Wonten Bapak Dwi Yusanto, selamat pagi Bapak Dwi, pripun kabare? Tak dungakno sehat terus nggih. Semoga sehat juga semua pendengar Warung Gaul ini. Mau request lagunya Lamunan Niken Salindri, leres ditunggu lagunipun nggih, mengke kula puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian wonten Ibu Ayu Wardani, sugeng enjang Mbak Yaya, sugeng enjang Ibu Ayu. Pripun kabare? Tak dungakno sehat terus nggih. Niki badhe nyuwun tembangi Asmara Lereng Lawu. Oh, leres, tak cepakno lagune nggih. Mengki bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Salame damel sedaya kemawon, matur suwun, sami-sami. Dan kagem panjenengan sembadi gabungan termriki, monggo gak usah ragu-ragu nggih, saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815 556 9 1053.

0: Pasetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Ya, niki cuacane dari tadi pagi niku memang sudah cerah nggih. Kemudian hawane nggih rada ongkep, rada sumuk karena memang sampai dengan hari ini terpantau masih musim kemarau ya. Dan biasanya lek musim kemarau niki di beberapa tempat itu mengalami kekeringan. Jadi kita memang harus apa ya? Ini sebagai pengingat aja untuk diri kita sendiri untuk lebih hemat atau lebih bijak terhadap penggunaan air ya. Mungkin di sini kita harus bersyukur ya karena masih dilimpahkan adanya air bersih ya, walaupun mungkin sedikit berkurang gitu ya daripada biasanya, tapi yang penting air itu masih ada dan dapat kita nikmati. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam menggunakan air bersih ngeten iku nggih. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 siang ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya barengan kali kula Mbak Yaya penyiar paling uwayu dhewe sak pro papat ya ponakane Bu Demi pokoke timbang ison dhewe ngrasakno loro bakale mengke lagu-lagune tak puterke setelah berita di jam 8 ini nggih dadi panjenengan ten mriki wae ten 103,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya
1: pas jam 8 wancinipun pawarto enggal.
0: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pergerakan penumpang di stasiun Probolinggo menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sepanjang tahun 2026. Hingga Agustus 2026 tercatat 427.039 penumpang naik dan turun di stasiun tersebut. Angka ini meningkat 67% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 yang mencapai 256.312 penumpang. Dalam hal ini manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahya Widiantoro mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan kereta api semakin menjadi salah satu pilihan mobilitas masyarakat. Menurutnya, peningkatan mobilitas ini juga seiring bertambahnya perjalanan kereta api di stasiun Probolinggo. Dari sebelumnya 26 perjalanan setiap hari, kini menjadi 30 perjalanan setelah hadirnya kereta api komuter lain Supas Pro sejak 1 Maret 2026. Sejak beroperasi hingga Agustus 2026, komuter lain Supas Pro telah melayani 165.717 penumpang, di mana kereta ini menghubungkan wilayah Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan sekitarnya. Beralih ke informasi lain, rencana pembangunan Tol Malang Kepanjen masih dalam tahap kajian, di mana pemerintah saat ini menyusun dan merevisi feasibility study dan juga basic design yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Hoirul Isnaidi Kusuma mengatakan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun hingga kebutuhan investasi. Dia juga menegaskan arah trase masih dapat berubah, termasuk kabar terkait dengan kemungkinan pergeseran jalur ke wilayah timur yang hingga kini belum menjadi keputusan final. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian tersebut, di mana Khairul menyebutkan sejumlah opsi yang dapat dihitung, di antaranya memperpendek trase, mengurangi lengkungan, dan menyesuaikan jumlah akses keluar masuk tol. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi mau kencan.
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol Dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar deh. Sebarin.
3: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

Lamunan Niken Salindri baru saja meluncur ke ruang dengar panjenengan nggih, tansetan warung gaul, tentunya warung paling gaul sak Malang Raya. Dan kula wonten informasi kagem panjenengan niki sing badhe blonjo nggih, soalipun ten mriki ten RRI Malang niki wonten pasar murah lho, murah meriah lho. Niki wonten gerakan pangan murah nggih, persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang di RRI Malang. Ada beberapa barang yang dijual, diantaranya ada gula ya seharga Rp17.000, ada tepung segitiga 1 kilo Rp11.000, tepung segitiga 0,5 kilo Rp6.000, adapun tepung beras Rp8.500. Adapun ini berbagai minyak ya, tentunya dijual dengan harga di bawah pasaran. Ada juga beras, ini ada beras Cap Lombok, ada beras Bunokawan, ada beras Teduh yang dijual dari harga Rp74.000 sampai dengan Rp372.000 untuk 25 kilonya ya. Ada telur ayam Rp23.000, ada juga aneka sayur dan cabai. Ada minuman mineral, ada air mineral juga ya yang dijual di gerakan pangan murah. Jadi bagi Anda yang ingin mencari atau ingin belanja gitu ya, barang-barang kebutuhan pokok, kali ini di RRI Malang ada gerakan pangan murah yang bisa ya Anda datangi untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi di sini selain warung gaul niki nggih wonten warung gerakan pangan murah ya, panjenengan pengen sing mateng atau pengen yang versi mentahe ngeten niku. Nah ini bisa dipilih nggih ten mriki ten warung gaul. Nah bagi panjenengan sing badhe gabungan monggo ten mriki saged ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Niki wonten sing gabungan via telepon langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul. Halo, assalamualaikum. Halo Pak, dengan siapa di mana? Halo. Baiklah, ini sudah terhubung tapi tidak ada suaranya. Nggih, untuk Pak siapa ini? Bapak tidak ada namanya. Nggih, monggo niki lek badhe gabungan tasik wonten waktune nggih, menawi mungkin jenengan cobi maneh nggih supaya bisa terhubung kembali ngeten niku. Tasik ten warung gaul wonten Ibu Leha RSI. Halo Ibu Leha, gimana kabare? Semoga sehat Ibu nggih. Monggo panjenengan badhe request lagu nopo niki? Monggo jenengan ketik mawon, mungkin lagune tak puterke spesial kagem panjenengan. Tentunya warung gaul bakal menemani panjenengan sedoyo sampai mungkin merapat jam 10 awan bareng kali Mbak Yaya di siang hari ini nggih. Selanjutnya niki wonten lagune saka Prigel Pangayu wonten Asmoro Lereng Lawu sugeng mirengaken.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: apa, Kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
1: Aduh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, nggak usah deh, mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja. Cepet bawa.
1: Duh, nggak usah deh. Udah ya, mah. Love you, mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Siapa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Gaul, warung paling gaul sama Malang Raya. Nggih, baru saja niki wonten tembangi Handika. Malang pancen rame. Lho ya bener rancane Malang pancen rame. Ya apa maneh Malang ini terkenal sebagai kota pendidikan ya. Banyak mahasiswa yang merantau datang jauh-jauh dari seluruh penjuru tanah air untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Luar biasa di Malang lebih tepatnya ya. Jadi enggak heran kalau rame. Apalagi di sini warga ya guyub rukun, masya Allah luar biasa. Malang memang tempat yang nyaman untuk kita tinggali, ngeten iku nggih. Nah saat ini langsung aja kita sapa dulu wonten Ibu Pandan dari Batu yang sudah terhubung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul. Wilu cengenjang Bu Pandan.
1: Tepundi Pak Wartosiku.
0: Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabari.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya,
0: alhamdulillah wa syukurillah. Semoga sehat selalu Bu Pandan nggih.
1: Iya.
0: Amin ya robbal alamin. Niki panjenengan badhe request lagu nopo?
1: Lagune nopo nggih Mbak ya
0: nggih. Nopo nggih, kula nggih bingung niki.
1: Sewu layangmu.
0: Oh, sewu layangmu.
1: Sewu layang.
0: Heeh, jenengan badhe nyanyi to napa pripun? Oh, gak nyanyi.
1: Orang menawi, nyanyi bayang.
0: Menawi badhe nyanyi dhisik ngeten niku.
1: Oh, mboten sakit.
0: Oh, mboten nggih pun. Sewu layang
1: mu. Tak masakane.
0: Masakane niki tasik wonten, tapi nggih beberapa menu mawon, soalnya pun luaris manis
1: wae Bu
0: Pandan. Kula
1: luaris
0: sampai
1: manis.
0: Gak kober menyapa pamireng niki soalnya saking rawamine warunge niki lho Bu Pandan.
1: Nah, nggih.
0: Lek wau niki wau Mas Faris niku pesen capcay niki tasik wonten.
1: Oh, capcay.
0: Kula soalnya masake kan dadakan.
1: Mie.
0: Koloke yo Chinese walaupun dikini napa wong Jawa tapi masakane niku berbau Chinese food. Spesial pokoke iki Bu Pandan.
1: Nitipi masakan warni-warni ya Mbak.
0: Warni-warni nggih.
1: Mboten Jawa tok, mboten tradisional tok.
0: Lah lagi niku soalnya mungkin blenger nggih Bu Pandan.
1: Nggih.
0: Leres.
1: Mie sap koloke puyung he.
0: Jenengan purun to tak masakne niki lek purun.
1: Purun.
0: Oh, nggih leres berapa bungkus?
1: Gangsal bungkus.
0: Oh, gangsal mawon lho gak kurang ta. Nggih,
1: mergane siji kan.
0: Oh, siji.
1: Mergane mboten sami kali kulupan.
0: Lho iya iya, no iki ya rada mahal to Bu Pandan, tapi tenang wae wonten makton, makton biasa
1: nih.
0: Tenang wae mengke makton bakale mbayari kabeh niki.
1: Lalek nih, Mbak Syukur kono dikrawu. Moro mendol.
0: Lah nggih niku lek niku nggih murah mawon. Lah karena ini ki wonten embel-embele Chinese ya makanan Cina. Jadi harus mahal no.
1: Harus mahal.
0: Soalnya kan bumbune kan pasti berbeda, menunya berbeda. Oh, jenenge nggih
1: saged sih masak, manu masak niku.
0: Lho nggih saged, lho nggih saged tong niki murid e Bu Deme ya saged masak.
1: Pinter tadi murid e Bu Deme.
0: Nggih diajari mawon kali Bu Deme niki lho ya lek wayahe masak iku ngene bumbune ngene lho ngeten niku.
1: Oh nggih nggih.
0: Ya wis tak bungkus
1: teh. Tapi bumbu niki.
0: Sayure niki ya aja sampe uyahe sak mene aja sampe sak bungkus dilebokno kabeh ngeten niku jarene.
1: Malah rasa garam.
0: Rasane iku malah gak karu-karuan.
1: Kula lek sing padosi anu Mbak ya.
0: Napa?
1: Rasa bayar
0: lho lek yo enak jenenge Bu Pandan. Tapi niki biasane spesial rasa bayar soalnya mengke bakal dibayari kali maktun.
1: Oh, nggih.
0: Tenang wae, mungkin kali makan.
1: Niku biasa ngebosi, Mbak ya.
0: Lah. Kadang ngeten iki.
1: Oh, niku yatrane ya Mak di PPP.
0: Oh, lah nggih niku. Mbak Yaya iki lho, Mbak tak kei dhuwit 2 miliar, 1 miliar iki bayar, kei bayar makmi.

0: wonten Bu Sri Jati, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, Pak Widi, wonten Bu Widi, Kang Grandong, wonten Kang Aceng, wonten Ibu Satiah, ingkang wonten Karang Kunci, wonten Pak Satii, wonten Pak Suranto, wonten Mas Fari, ingkang wonten Batu, Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, wonten Mbak Indah kalian Pak Darmanto, wonten Bunda Leha, Mbak Titi. Sampun Mbak Yaya kagem sedoyo ya pamireng.
1: Siap.
0: Ditunggu langsung nggih. Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Bu Pandan doane nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget penggabungan Bu Pandan nggih. Tak dungakno sehat terus. Apa maneh lagune mengke sewu layangmu makin membuat Bu Pandan bersemangat tentu nih. Nah kemudian iki nggih wonten Ibu Ningsi. Halo Ibu Ningsi, pripun kabare? Aduh gak nose terus ya. Niki badhe request lagune Bengawan Solo. Salami buat Budhe, semoga sehat selalu. Matur suwun sanget. Nggih kula pun nyepakno niki lagunipun. Pokoke ditunggu mawon lagune mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Langsetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Saat ini wayahe kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan nggih. Niki sing pertama wonten sewu layangmu dilanjutke kali Bengawan Solo. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Sudahnya Pak Mira gak kerasa waktu berjalan dengan cepat. Gih, moro-moro wis jam 10 wae. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini. Mandar mugi lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur panjenengan sedoyo nggih. Mengke bakale wonten Mbah Tejo sembakali menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengke. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui Satgas Korsubgah menggelar rapat tertutup lebih dari 6 jam bersama pemerintah kota Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang. Kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan rutin pencegahan korupsi yang berkeliling di Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pertemuan ini menyasar seluruh jajaran eksekutif dan legislatif agar Kota Malang tidak mengulang permasalahan yang terjadi di daerah lain. Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang Isya itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan KPK, Gubernur Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Surabaya. Wahyu menekankan tidak ada pembahasan kasus spesifik. Fokusnya mengingatkan seluruh pihak agar mengikuti rambu-rambu regulasi yang sudah ada. KPK menyoroti area rawan korupsi yang umumnya terjadi pada tahap perencanaan hingga pengawasan. Secara nasional, KPK mencatat pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan sebagai dua bidang yang sering memunculkan perkara korupsi di daerah. Wahyu berharap kegiatan ini, kehadiran tim Korsubgah terus dilakukan sebagai pengingat agar penyelenggaraan pemerintah di Malang tetap berada pada rel regulasi.
1: Pekatan Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Ya terus terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, rangkaian hari jadi ke-25 Kota Batu memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan cerita melalui karya tulis. Kegiatan literasi dan kreativitas anak tersebut disiapkan Malang Posko Media yang melibatkan siswa tingkat sekolah dasar serta SMP MTS. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pandangan tentang kota tempat tinggalnya. Menurutnya, gagasan anak dapat menjadi bagian dari cara melihat mereka memandang Kota Batu dan masa depan kotanya. Ia menyebut karya dan gagasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai cara anak melihat Kota Batu. Karya tulis dalam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan gagasan sekaligus membangun kebiasaan membaca dan berpikir. Siswa juga didorong menyampaikan pendapat melalui tulisan dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan mereka.
0: Makaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 12.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pelaku UMKM yang berada di Malang Raya. Dan hari ini kita kedatangan owner dari Tahu MJ, ada Mas Sudrajat Mahmud Primahara Harjo. Oke. Saya manggilnya Mas Sudrajat aja ya. Oke deh. Assalamualaikum Mas Sudrajat, sehat?
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, siaran kita di siang hari ini juga disiarkan live di YouTube channel RRI Malang, di RRI Malang Official. Jadi Anda bisa menyaksikan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Baik. Tadi udah perkenalan, nah sekarang saya ingin tahu nih, Tahu MJ ini apa ini Mas?
1: Namanya atau?
0: Namanya, maksudnya apa, terus produknya apa aja?
1: Oh iya, baik, bismillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mas Haji terkait waktunya dan tempatnya.
0: Oke.
1: Dan juga para pendengar RRI FM. Tahu MJ sendiri itu adalah produk olahan tahu, yang mana produk utama kami itu ada isian ayam tahu sama jamur. Produk lainnya itu ada varian tahu bakso dengan varian 3 macam juga, seperti itu. Begitu. Jadi ada 5 varian total variannya.
0: Tahu isi ya?
1: Tahu isi ayam sama tahu bakso.
0: Sama tahu bakso. Oke, mulai tahun berapa Panjenengan mendirikan usaha ini Mas?
1: Untuk tahunnya mulai tahun 2020 ini Pak.
0: Oke, masih bulan baru Februari, ya Februari kemarin, belum ada setahun ya?
1: Belum
0: genap setahun. Kenapa sampean melirik usaha ini?
1: Dulu awalnya itu hanya sengaja Pak Haji. Kita juga coba-coba jajanan yang gampang diolah sama bahan bakunya yang gampang di pasaran itu apa. Karena kita memusulkan untuk bagaimana kalau tahu aja ya seperti itu. Tapi dengan kualitas yang kalau biasanya kan kalau kita beli tahu itu setelah dibiarkan beberapa jam itu seperti tepungnya agak atos dan segala macam. Usahakan untuk varianitnya itu tetap rasa crispy seperti itu Pak.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini alamatnya buka di mana nih Mas?
1: Untuk alamatnya kami masih rumahan sebenarnya Pak. Kebetulan ada di Otet Sukun, Jalan Keben 2B, sama yang satu di Saudajar, Jalan Simbang Ranugrati, Dalam 1 nomor 2.
0: Oke, ada dua outlet berarti ya?
1: Iya.
0: Nah, ini kalau apa namanya pendengar ingin pesan bisa melalui online?
1: Bisa melalui sama saat ini masih WA aja Pak.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Belum masuk e-commerce?
1: Masih belum.
0: Masih belum. Tapi ada medsosnya ya?
1: Ada.
0: Medsosnya apa aja nih?
1: Yang di Instagram, masih Instagram aja sih, tahumj.id.
0: Oke, tahumj.id. Ya. Kalau boleh tahu, makna dari tahu MJ, namanya ini MJ itu apa sih singkatannya?
1: MJ itu sebenarnya nama afirmasi Pak. Maksudnya makmur jaya.
0: Oke.
1: Harapannya itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bisa makmur.
0: Amin, amin, amin. Oke nih. Kalau lihat dari IG-nya ini udah besar ini ya, bisa dibilang udah besar, banyak apa namanya terima pesanan juga gitu ge. Nah, ini diolah sendiri.
1: Diolah sendiri.
0: Dan isiannya yang menjadi jagoan apa ini? Untuk tahu MJ ini,
1: yang jagoan tahu isinya. Sebenarnya juga ada marketnya juga yang suka tahu bakso sih Pak.
0: Nah gitu.
1: Iya.
0: Bedanya apa sih tahu isi sama tahu bakso kan sama-sama diisi.
1: Iya kalau tahu kalau tahu isi ayam itu lebih ke kayak tahu berontak itu, tapi isinya ayam sama jamur. Kalau yang tahu bakso kan padat itu. Jadi isinya ada lombok, pedes itu sama friend keju, sama ori seperti itu.
0: Oke, jadi tahu bakso ini ada 3 varian gitu. Ada 3 varian. Nah, ini tahu bakso, berarti panjangnya juga jual bakso nggak?
1: Nggak,
0: belum. Nggak ya?
1: Nggak.
0: Karena kan tahu bakso, biasanya kan tahu bakso. Ya. Mikir saya ada di, apa namanya, menu bakso itu. Nggak ya?
1: Nggak.
0: Oke. Okay. Nah, masih ada 2 tempat ya, di Sukun masih sama ya, di Saudajar. Apa pernah ikut event, mungkin ke acara-acara tertentu, event-event tertentu gitu?
1: Event baru Agustus kemarin bertepatan di acara kampung-kampung itu kan ada buka lomba-lomba gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita berupaya coba buka di situ gitu. Pop up booth aja kecil-kecilan pakai meja sama.
0: Oke. Okay. Terus tanggapan dari masyarakat gimana nih?
1: Alhamdulillah Masya Allah responnya bagus juga. Saya juga enggak nyangka penjualannya sebagus itu.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi pendengar tahu MJ ini adalah olahan yang di digeluti oleh Mas Derajat ya kan, dengan olahannya tahu isi dan juga ada tahu bakso. Tahu isi biasanya ya, cuman isinya ya sayur-sayuran. ya cuman seperti itu ya, tapi Mas Derajat ini mencoba varian baru yang diisi jamur sama ayam.
1: Ayam jamur.
0: Ya. Oh, bukan ayam sendiri, jamur sendiri ya. Ya. Jadi ayam jamur ya. Gitu ya. Nah, ini berarti kan baru nih. Maksudnya ya. Varian isian baru gitu kan.
1: Konsepnya ya.
0: Konsepnya baru gitu kan. Gimana respon yang konsep baru ini? Kalau tahu bakso mungkin udah banyak ya kan?
1: Ya.
0: Udah banyak kan di luaran sana. Tapi tahu isi dengan isi yang berbeda itu tanggapan dari respon dari masyarakat gitu gimana? Dari customer.
1: Kalau dari customer yang sudah beli, alhamdulillah sudah banyak yang repeat order juga. Cukangannya juga sebenarnya coba-coba kan Pak awalnya itu. Coba kita promotkan apa organik di trade waktu itu yang paling kenceng penjualannya.
0: Yeah.
1: Dan cukangannya juga kok mereka repeat order, bahkan sampai ditawarkan ke temannya, sampai direkomendasikan seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Memang sesuatu yang baru kadang itu ada ke apa ya? Sedikit kekhawatiran ya, karena ini kan baru coba-coba gitu. Betul. Kan. Berarti ini masih setahun ya? Masih belum ya, setahun, mulai bulan, Februari, ya. Mulai Februari sampai September, iya sekitar 7 bulan. Nah, sebelumnya pernah buka usaha atau gimana?
1: Pernah sih, pernah.
0: Di bidang yang sama, kuliner juga atau beda?
1: Kuliner juga, F&B itu sama adik, brownies gitu Pak, brownies pets gitu.
0: Kenapa dilanjutkan?
1: Apa masih belum kenceng gitu Pak, kuliahnya turun, akhirnya kita coba ini sama istri.
0: Oh gitu.
1: Coba-coba. Pokoknya responnya juga bagus di pasaran, akhirnya coba digeluti, fokus ini aja deh.
0: Oke, jadi lebih apa ya, istilahnya itu lebih maju ini daripada respon yang marketnya, marketnya lebih bagus ini. Nah, ini kalau misalkan berarti ini kan sudah matang nih ya. Maksudnya sudah ready ya, tinggal eat, tinggal makan gitu,
1: tinggal
0: aja.
1: Makan.
0: Terima yang apa frozen enggak?
1: Terima gula baru ya. Barusan nge-create yang frozen juga kita.
0: Yang frozen untuk dua-duanya?
1: Dua-duanya bisa.
0: Oh bisa?
1: Bisa.
0: Nggak rusak mas?
1: Nggak insya Allah.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh jadi kalau frozen tinggal goreng sendiri di rumah.
1: Di rumah, betul.
0: Dan bisa apa namanya order yang dari luar kota juga lebih, misalkan mau dimasak besok.
1: Iya gitu, betul.
0: Kan? Oke deh. Baik pendengar, Tahu MJ adalah produk olahan tahu ya dari Mas Derajat ini dengan varian yang baru ya. Tahu isi dengan isi ayam jamur dan juga ada tahu bakso. Nanti kita ulik lagi karena kita udah waktunya adzan duhur ini. Gak kerasa di menit ke 23 lepas dari pukul 11 siang kita akan kumandangkan dulu serenade adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.
2: Sesaat lagi adzan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ yang ternyata adalah olahan tahu isi juga tahu bakso. Nah, walaupun belum berusia setahun ya, alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, ini ada pertanyaan jauh sekali nih ya. Halo, selamat siang Perompat Malang. Ini dari Mas Theo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Weh, jauh sekali ya. Mau tanya ini, bagaimana keberadaan Tahu MJ memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar atau komunitas lokal? Matur nuwun. Jadi terima Mas pertanyaannya. Monggo silakan Mas Sudrajat.
1: Alhamdulillah untuk manfaat sendiri sebenarnya ini juga nganyangnya juga dari customer yang awalnya pernah beli di Thread, itu mereka coba jualkan menjadi reseller kita.
0: Jadi sudah ada resellernya gitu ya?
1: Ya masih sedikit, cuman masih dua. Cuman ternyata mereka juga terbantu dengan jualan ini, dapat profit margin walaupun sedikit, tapi ya lumayan lah, sedikit-sedikit membantu.
0: Jadi istilahnya ya sama-samanya mengais rezeki ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Baik, oke, Mas Dio, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda yang bergabung ya, bisa WhatsApp langsung di 404 di 081-555-69-1053 atau mungkin juga bisa gabung di 404-504 dengan ngobrol-ngobrol dengan Mas Sudrajat, apalagi yang mungkin punya rencana mau buka usaha mungkin ya, karena apalagi kadang orang mau buka usaha ini masih maju mundur ya. Masih maju mundur. Nah, mungkin Mas Sudrajat nanti ada tips, ada apa trik tersendiri supaya usaha yang akan kita geluti atau yang akan kita terjuni bisa mendatangkan profit tentunya ya. Nah, ini tahu pasti masyarakat Jawa Timur ya, orang Indonesia udah tahu ya, yang namanya tahu. Tapi untuk Tahu MJ ini memilih tahunya sama aja atau ada pilihan tertentu, atau ini tahu premium atau gimana?
1: Kalau tahunya lebih terkurasi ukurannya supaya konsisten gitu Pak. Karena kebanyakan dari customer-customer yang awal dulu mengajukan, kadang ada kekecilan, kadang kebesaran. Makanya kita tetapkan untuk tahunya itu ukurannya berusaha untuk sama gitu supaya
0: ukurannya
1: konsisten
0: ya. Gitu ya. Tapi untuk tahunya sama aja. Dengan kan saya dengar ada tahu sukun yang premium nih.
1: Iya.
0: Ya kan, saya kurang tahu tempatnya di mana, tapi saya dengar ada masyarakat yang bilang ini tahu sukun yang enak nih di Malang, ini tahu sukun gitu. Apa menggunakan tahu itu atau tahu pada umumnya?
1: Kalau tahu pongnya pada umumnya, cuman yang kita kualitaskan juga selain itu isiannya itu Pak, ngolahnya itu.
0: Isiannya. Ya. Ini berarti yang diutamakan di isiannya ini.
1: Isiannya juga iya.
0: Kenapa menggunakan ayam jamur?
1: Waktu itu ya sebenarnya coba-coba aja sih Pak. Kok cocok rasanya seperti itu. Coba kita tawarkan. Pada hari pertama waktu itu, awalnya itu mau titip sebenarnya, titip jual di pasar pagi seperti itu. Ternyata nyoba lah kita buat status di WA gitu. Ternyata langsung di order beberapa teman, langsung habis hari itu juga.
0: Gak jadi nitip akhirnya, jual sendiri gitu ya. Nah, ke depan ada pemikiran atau inovasi lagi gak nih untuk tahu isinya? Mungkin ada pengen varian yang gimana gitu.
1: Beberapa customer yang beli request untuk misal isian usus seperti itu. Mungkin kita akan lebih inovasi juga sama isian-isian lain seperti tuna, mungkin nanti dibuat isian seperti daging seperti itu insyaallah.
0: Tapi cocok ya Mas ya. Maksudnya tahu isi enggak cuma isi sayuran yang selama ini kita tahu kan isi sayuran gitu kan, tapi diinovasi dengan isian yang lain itu juga cocok ya.
1: Cocok insyaallah.
0: Gitu ya. Nah, biasanya kan saya sendiri ya, kalau misalkan beli tahu isi atau tahu berontak ya, kalau kita bilang ya, itu harus apa ya, harus hangat atau harus panas gitu kan. Kalau dingin, ya maaf mungkin agak keras gitu.
1: Betul.
0: Nah gimana kalau tahu MJ ini?
1: Kalau tahu MJ sendiri kan pesannya melalui WA ya Pak. Jadi kita gorengnya itu sesuai waktu pemesanan. Jadi nggak kita stok goreng, lalu dikirim nggak, seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Pesan jadi, lewat WA. Kita konfirmasi order berapa, lalu kita goreng, baru kita kirim melalui kurir gitu.
0: Jadi kayak masih insya Allah sampai di lokasi masih anget gitu hangat, ya. Kalau ini udah nerima pesanan sampai di area Malang Raya atau masih Malang Kota selama ini?
1: Malang Raya sudah insya Allah.
0: Sudah bisa sama Malang Raya gitu ya. Tapi belum e-commerce ya, masih menggunakan WA. Kalau boleh tahu WA-nya berapa nih?
1: nomornya.
0: Yep.
1: 081-515-760-194.
0: Oke, minim order berapa?
1: Gak ada minim order
0: sebenarnya. Oh, gak ada ya?
1: Bebas.
0: Ada bebas ya. Oke, jadi untuk pendengar yang di luar area Sukun ini ya, kalau yang di area Sukun dan Sawo Jajar mungkin bisa mampir langsung.
1: Bisa mampir langsung.
0: Tapi kalau yang di luar area Sukun dan Sawo Jajar ingin memesan atau MJ, langsung bisa kontak di nomor WA yang sudah disebutkan atau lewat Instagram juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Di Instagramnya di tahumj.id. Sekarang di tahu bakso. Kita udah ngulik di tahu berontaknya atau tahu isinya, sekarang tahu bakso. Ada tiga varian tadi ya?
1: Tiga varian.
0: Apa aja nih isinya?
1: Original, pedas, sama keju.
0: Original, pedas, sama keju.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tahu bakso ini kan isiannya hampir sama seperti adonan bakso gitu ya. Berbeda dengan tahu isi yang sayuran ya kan.
1: Iya.
0: Nah, ini pengolahan, kalau boleh tahu pengolahannya ini lebih rumit yang mana antara tahu isi sama tahu bakso ini?
1: Lebih rumit tahu isi.
0: Malahan.
1: Kalau tahu bakso kita nyalepkan,
0: uh-huh.
1: Setelah nyalepkan request yang enak gitu, uh-huh. Lalu kita tetap bumbui lagi seperti itu.
0: Oh gitu aja ya?
1: Kan tinggal ngisi.
0: Tinggal ngisi
1: kalau
0: aja.
1: Kalau yang tahu isi itu benar-benar semuanya kan bawangnya ngisi sendiri, lombok.
0: Jadi isiannya dengan ngolah semua, sendiri, ya. Masak sendiri. Ya. Oke, okay. Tapi kalau kelihatannya malah lebih padat yang tahu bakso.
1: Bakso.
0: Oke, okay. Nah kalau tahu bakso ini, saya masih penasaran ya kan, maksudnya di kalau tahu isi kan dimakan atau dicemil buat cemilan sambil apa namanya, nggak ada temennya istilahnya, cuman tahu sama cabai mungkin ya, tahu isi. Tapi kalau tahu bakso, apakah ada harus ada apa kondimen yang lain? Apa cukup dikonsumsi tahu bakso aja bisa gitu?
1: Bisa, kalau yang keju kan bisa, yang pedas bisa, tapi juga kami tambahkan input saus biasanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi nggak harus apa namanya dalam satu kondimen bakso gitu, nggak ya?
1: Nggak.
0: Jadi untuk cemilan,
1: cemilan juga bisa.
0: Wah keren nih. Jadi istilahnya dicemil, apalagi ini ada bungkus kantong ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Ini isi berapa mas kalau boleh tahu nih?
1: Kalau ini 5 masih bisa sih.
0: Isi 5?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi untuk pemesanan tidak ada minimum order.
1: Iya.
0: Oke, dan bisa langsung makan ya?
1: Bisa langsung makan.
0: Langsung makan. Kalau yang frozen, ini kan kedepannya mau ada frozen. Apa sudah ada ini?
1: Sudah, cuman belum masif gitu. Cuman by order aja ya.
0: Oh gitu. Oke. Nah, kalau apa namanya yang frozen, berarti belum digoreng?
1: Belum. Ada yang waktu itu coba yang setengah mateng. Tapi responnya kurang, akhirnya kita nyelirikan utuhnya sendiri, kita kasih tepung sendiri seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Nanti kita jadi kasih tahu cara pengolahannya gimana.
0: Pengolahannya gitu. Gimana? Oh jadi tahunya sendiri, tepungnya sendiri.
1: Ya.
0: Pada waktu mau mengkonsumsi diolah apa istilahnya dicampur sendiri gitu ya?
1: Ya nanti kasih instruksinya seperti itu.
0: Ada instruksinya.
1: Ya.
0: Itu untuk semuanya, untuk tahu isi sama tahu bakso apa tahu baksonya aja?
1: Semuanya bisa.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kalau setengah matang berarti kan. Dulu itu mungkin setengah matang itu digoreng gitu ya.
1: Goreng.
0: Tapi setengah matang.
1: Setengah matang kita masukkan ke.
0: Sudah ada tepungnya berarti.
1: Sudah.
0: Gitu. Dimasukkan apa? Di frozen.
1: Di frozen.
0: Terus kalau misalkan mau dikonsumsi digoreng kembali.
1: Iya, itu aja.
0: Oh, responnya masih belum.
1: Kurang itu.
0: Kurang.
1: Iya.
0: Jadi mintanya yang apa? Jadi mentah gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih mentah gitu.
0: Masih mentah.
1: Biar mereka menggoreng sendiri sama tepungnya gitu.
0: Oh, ada. Ini tepungnya panjenengan ada bumbu lagi, maksudnya ditambahin bumbu sendiri, olahan sendiri, atau tepung yang ada di pasaran ya?
1: Ada di pasaran, cuman kita mix dari tiga tepung yang berbeda itu.
0: Oh rahasianya, gitu, ya. Rahasianya di situ ya. Iya, karena pastilah punya resep rahasia sendiri ya setiap apa namanya pengusaha ngoten nggih. Jadi untuk menambahkan rasa
1: ya,
0: ditambahin dengan mungkin resep dari Mas dari tahu MJ iya. Sendiri ya. Oke, wah keren pendengar. Ternyata yang namanya olahan tahu enggak cuma sekedar kita goreng aja. Masih bisa kita olah, kita bikin olahan yang bervariasi, bahkan kalau mau di apa ya istilahnya dibuat usaha seperti Mas Derajat ini bisa, walaupun cuma tahu ya. Kalau orang memikirnya, wih cuma tahu doang nih, mau diapain. Tapi dengan inovasi baru, dengan apa tekad juga yang bulat, akhirnya bisa membuatkan suatu usaha yang keren sekali. Baik, nanti kita akan kembali lagi pendengar setelah kita simak satu buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Jagong UMKM di siang hari ini.

0: Masih dari kawasan Jalan Candibangung 58 Malang mendengar, masih bersama saya Ci Santoso dan juga ada Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ. Dan seperti yang kita ketahui, olahan dari tahu MJ ini adalah tahu isi dan juga tahu bakso. Nah, Mas Derajat, ini kan yang namanya usaha pasti ada kompetitor, ada persaingan. Mungkin panjenengan punya tip nih, gimana caranya kita bisa punya usaha, bisa bertahan dengan berbagai macam kompetitor yang ada di sekitaran kita.
1: Baik, yang pertama mungkin dari segi konsistensi rasa itu harus kita jaga. Terus masukan dari customer, supaya mereka bisa balik lagi apa yang kita dengarkan. Sama mungkin pelayanan ke mereka itu, Pak.
0: Gitu ya.
1: Buat mereka supaya nyaman.
0: Iya benar, konsistensi rasa, jangan sampai, apalagi yang namanya kuliner,
1: makanan
0: ini rasa nggak bisa berbohong ya.
1: Iya.
0: Ada yang dikurangin gitu pasti kok beda dari kemarin ya. Gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan dari customer ke kita, kita harus konsisten.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau biasanya kan nih kendalanya di teman-teman UMKM ini di harga
1: bahan baku.
0: Bahan baku.
1: Betul.
0: Kalau lagi turun sih nggak masalah ya. Kalau lagi naik turun, itu gimana itu Mas?
1: Kemarin sempat juga gitu, kita naikkan harga.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah ada kalau customer yang sudah percaya sama kami ya oke aja gitu, Pak.
0: Karena memang udah tahu kalau memang harga pokok atau naik, harga bahan baku naik begitu
1: kita
0: ya.
1: Juga sampaikan.
0: Jadi nggak istilahnya kita sebagai pelaku usaha jangan takut untuk menaikkan harga.
1: Betul.
0: Yang penting kualitas tetap. Betul. Atau malah dinaikkan kualitasnya gitu ya.
1: Malah dinaikkan kalau bisa. Naik harga sekaligus kualitas juga dinaikkan sekalian.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan harga tetap atau diturunkan tetapi kualitas juga ikut turun.
1: Iya.
0: Kembali lagi ya, kayak yang namanya rasa, lidah nggak bisa berbohong.
1: Betul.
0: Ya kan. Pasti dari satu gigitan, lah kok gini kan gitu. Kalau misalkan
1: betul,
0: orang akan kecewa.
1: Betul.
0: Nah, itu yang harus dijaga ya. Konsistensi rasa dan juga pelayanan kepada customer. Supaya customer itu betah untuk kembali lagi ke kita gitu.
1: Betul.
0: Baik. Karena ya yang namanya kompetitor, kita ya gak bisa pungkiri usaha. Banyak kompetitor itu sudah dibilang apa ya, hukum pasar.
1: Betul.
0: Kalau kita nggak mau bersaing ya berarti ya, ya jangan usaha.
1: Iya.
0: Kita berani berusaha pasti ada persaing.
1: Betul.
0: Di luaran sana. Tapi kita pasti punya tip-tip tersendiri.
1: Betul.
0: Gimana caranya supaya pelanggan ini tetap kembali repeat order ke kita. Bahkan mungkin dia bawa teman, bawa saudara.
1: Betul.
0: Ya untuk mencicipi masakan kita ya. Seperti yang tadi panjenengan bilang, dari customer akhirnya bisa menjadi reseller. Nah ini salah satu contoh. Berarti dia percaya dengan produk panjenengan, akhirnya dia berani untuk menjual produk panjenengan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah untuk jadi reseller panjenengan ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Ada syarat-syarat apa gitu?
1: Kalau syaratnya sebenarnya nggak ada sih Pak. Cuman mereka aja yang tinggal up harga gitu sistemnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan ada pendengar yang ingin jadi reseller panjenengan, bisa langsung menghubungi panjenengan gitu aja.
1: Bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Gimana nanti TikToknya, komunikasinya, ya win-win solution lah.
1: Betul, betul.
0: Sama-sama saja cari keuntungan.
1: Betul.
0: Baik, Mas Sudrajat, ini waktunya udah mendekati pukul 12 siang, udah nggak terasa habis 1 jam kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Mungkin di sesi terakhir silakan Anda bisa mempromokan produk panjenengan, bagaimana cara mendapatkannya, apa aja yang panjenengan tawarkan, silakan.
1: Baik. Untuk pendengar RRFM, mungkin kita bisa menawarkan tahu isi crispy sama tahu bakso bagi yang untuk acara sekolah atau dimakan pribadi atau hadiah, sangat bisa. Adapun yang frozen food juga kita tersedia, mau join reseller juga bisa, silakan bisa dihubungi melalui WA 081-515-760-194.
0: Oke, selama ini masih ada dua outlet atau dua tempat ya?
1: Iya.
0: Kalau di Sukun di mana?
1: Di Jalan Keben 2B, nomor 8, yang di Sawah Jajar di Jalan Simbang Ranugrati dalam 1, nomor 2.
0: Oke, buka tiap hari?
1: buka tiap hari.
0: Dan ada Instagram juga, okay. Ya, Instagramnya di tahumj.id kalau mau ngelirik apa ngulik tentang tahu UMJ. Di situ juga ada nomor WA juga ya, ya kan. Jadi tercantum di Instagram, dan semoga makin berkembang usahanya Mas Derajat bersama dengan keluarga. Dan pendengar, sampai di sini ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini bersama Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh wanita. Hanjiu tanya lagi yang anuar.
3: Hai, dire, nak disare?
4: Turun ujung tanam dah.
3: Iya,
5: mau nisa.
3: Iya,
5: nisa.
6: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, monggo dahar.
7: Lu ada buku polo.
8: Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi ayah juga kaget. Nah ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, ayah juga enggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda desa Loyok kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya.
1: Karena tadi ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mik nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Omi.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Komi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
3: jadi,
2: kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Komi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: di sini gitu. Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya.
3: Iya, pelampiasannya. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai gawe adat Inandowe 2 ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inandowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inandowe, jadi Inandowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, gitu. Inan, ina ya, ya. Oke, ina.
3: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau duwe itu kepunyaan. Jadi
2: kepunyaan,
3: ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat inan duwe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat inan duwe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Oh, Mi Aryo. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsi, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyo gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
3: Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya yang, itu untuk
3: bukan,
2: tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari nih ya kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Ya, dari
3: dua hari.
2: Dari tanggal
3: 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
3: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
2: Jadi, boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah,
3: nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kang?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah,
2: okay.
3: Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu makanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok, itu harus kita
2: tabe
3: lah, harus kita ngasih tahu
2: dulu,
3: apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengajar kita, pengarah Agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu
3: lebih
2: gitu
3: tahu.
2: Ya. Kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Ya. Oh, dari, itu fungsinya apa
3: nah,
2: nih?
3: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Yeah. Jadi ya mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
2: betul,
3: tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi
2: betul,
3: semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Yeah, gitu. Yeah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge, kalau saya lihat dari acara Niki
3: betul,
2: target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
3: Nah,
2: kan
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi
3: betul
2: muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya

0: secara simbolik lah gitu, mm-hmm. bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya. Untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, ya. Barang pribadi ya. Begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak ya. Yang namanya Inandoe ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan. Ya,
0: makanya
1: dan dari bambu ya, Mi. Ya.
0: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak kepunyaan mendeklarasikan lah itu
1: punya kami Ibu Pertiwi kami di Siku ini dia begitu ya hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya, wah sebutannya tadi geben. Ini kalau saya di otak saya itu di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa? Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
0: multifungsi ya. Memang mirip ya.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu
1: Mbak. Betul. Itu harapan semua orang pasti kan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan enggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya. Betul. Lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
0: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngamplek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak di entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual ada harus dibersihkan dengan IA B C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern
0: ya,
1: berarti ini Arye
0: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama Gemi ya?

0: Kalau ke Desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh, nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih, Mik nggih.
0: Oh ya, di Sikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan
0: jadi
1: deket, juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat maju
0: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Betul, betul.
2: Boleh slow lagi.
1: 0370 621 355.
2: Oke, Jakarta, seperti biasa ya. Di 0213505410. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1214-928. Baik Kak, kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kira tadi udah menghilang mau diganti gitu
3: kenapa? Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram kekalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya. Satu Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa Braem.
3: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
4: Harus selalu. Namanya lalu. Maaf nih, Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Gawe
4: dua.
3: Doe.
4: Doe, apalagi temanya. Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan, doe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotin. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali al. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam
5: ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul.
4: 100 untuk Cegu.
3: 100
4: Cegu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Luwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Ya, Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Ponopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini, untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Mi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, betul. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini turun temurun gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya
3: lah, ya, leluhurnya ya di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, betul. Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu ya kan? Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan? Karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia nggak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul,
5: gitu,
3: kan? Mereka pagar kita nih.
5: Betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Ya dah. Baik, masih ada waktu nih, Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau
2: ya. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbak Omnya mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan apa ya? Satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100, 200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu ya.
5: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Di dirajut
5: gitu.
3: Di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order
3: dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini, yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gong di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta, ya. Di 021 35 04 510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129228.
3: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming. Sama juga di sini. Tapi Mpo Nov Nova pernah nggak tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
6: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mpok ya.
6: Kan di sekolah juga, kita diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kertasnya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
6: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak usah disebutin tahunnya.
6: Jadi kita kan pakai bambu dari kertas yang kilat-kilat kita diajar cara menganya. Iya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
3: kalau untuk masalah kreativitas.
6: Kalau Mi kita potong ya.
3: Oh, boleh.
6: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
6: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ali Topan nih,
6: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gak gabung?
7: Iya.
6: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
7: Ini berbalik ya.
6: Kenapa? Suaranya?
7: Berbalik.
6: Iya, benar. Iya, suaranya agak menggema lagi ya.
3: Waduh. Terkendala kayaknya sama ininya ya.
6: Pengen ngobrol, infokan doang ya.
3: Oh, oke.
6: Baik, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
3: Oke.
6: Mungkin dapat disimpulkan obrolan bersama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due Dua ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya. Mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
6: Terima kasih, Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram. Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
6: Salam sehat, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Selamat sore pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kota Madiun. Madiun adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang terkenal dengan industri kereta api atau INKA, yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Kota Madiun dulunya adalah pusat karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah karena Madiun pernah dibawa kekuasaan Kesultanan Mataram. Di Madiun juga mengalir sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kota Madiun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Program 4 RRI Malang.

0: Salah satu tempat wisata yang masih asri di Kabupaten Madiun adalah air terjun Kak Sweru yang ada di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan yang menciptakan suasana asri. Jalur menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi akan terbayar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan kalau Anda singgah ke Kota Madiun, tidak ada salahnya untuk datang ke Pahlawan Street Center atau PSC yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat yang satu ini cocok untuk Anda berswafoto dan membuat konten di sosial media. Di sini Anda bisa menemukan miniatur ikon dunia seperti Ka'bah, patung Merlion Singapura, Menara Eiffel, dan lainnya.
1: Pokoknya mah, Kang. Abdi mah

Disalami dan balik-balik.

Pendengar, saatnya kita mencicipi makanan khas dari kota Madiun. Kalau orang menyebut nama Madiun, yang terlintas pertama kali di pikiran adalah pecel Madiun. Bahkan, Madiun juga identik dengan kota pecel. Karena banyaknya penjual nasi pecel dengan cita rasa yang khas, disajikan dengan nasi putih, aneka sayur segar, kangkung, kacang panjang, dan toge di atas pincuk daun pisang. Lalu, disiram dengan bumbu kacang, dan tak lupa ditambahkan dengan peyek dan aneka lauk yang tersedia. Membuat nasi pecel menjadi salah satu makanan wajib yang harus dinikmati saat Anda datang ke Madiun.

Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner, Anda jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner di Madiun, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Brem sudah eksis di zaman penjajahan Belanda dan dulu hanya bisa dinikmati oleh golongan berada. Saat ini harganya memang terjangkau di kantong. Tapi di zaman dahulu, rakyat biasa lebih memilih memakai uangnya untuk membeli ubi, gandum, dan lainnya. Pada masanya, cemilan ini berasal dari fermentasi beras ketan putih yang diperam hingga 7 hari. Cemilan ini terkenal karena teksturnya yang padat dan meleleh di mulut dengan rasa manis asam. Bentuknya pun beraneka ragam. Ada yang persegi panjang dan juga yang bulat dan sesuai dengan rasa yang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aneka varian rasa yang dihadirkan.

pendengar, itu tadi sekilas tentang Madiun. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Madiun, yang ingin berlibur ke Madiun. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun anda berada, kembali hadir dari kawasan Jari Panggung 58 Malang di Goyang Senggol untuk edisi kali ini. Buat yang mau bergabung bisa langsung bergabung juga 0341404081 3569 1053. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, yang mau dengar lagu-lagu dangdut boleh banget nih ya, karena tentunya lagu dangdut akan saya hadirkan dalam acara spesial di Goyang Senggol. Maki digoyang, maki nazi. Di live yang sudah bergabung, terima kasih untuk ada yang sudah bergabung di malam hari, di sore hari ini ya. Ada Mas Nati, ada User, ada Bunda Yayu ya kan. Terima kasih juga untuk anda, ada Jailani Sidik. Terima kasih untuk Haikal Z6 dan juga untuk anda semuanya yang saat ini mungkin lagi mendengarkan. Sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Goyang Senggol.
1: Makin digoyang makin asik. Selamat sore Bang Taufik.
0: Selamat sore Pak Suranto. Mau request lagu atau ngikut aja?
1: Ngikut aja Pak ya, dan saya gak lama-lama kan lagi batuk pilek.
0: Oke okay, siap. Gimana-gimana, ada pesan apa nih yang pengen disampaikan?
1: Jaga kesehatan semuanya ya.
0: Oke okay.
1: Jaga kesehatan dan salam buat Faris, Bunda Riatin dan juga buat semua ya.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk Bang Taufik, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Siap.
1: Terima kasih RRI terus mulia untuk Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto ya. Yang juga sudah bergabung, untuk kalian yang mau bergabung kembali boleh deh, langsung aja bisa bergabung 0341404504 081 3569 1053. Sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Goyang Senggol.
0: Oke. Okay. Lagunya apa Mas? Langsung aja ya. Ini karena yang bergabung banyak banget nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya spesial buat Pak Suranto.
0: Iya,
2: ya.
0: Lagunya
2: Mas
0: apa?
2: Ya. Mm-hmm. Kan tadi orangnya ikut ya.
0: Oke. Okay.
2: Pilihkan dari Duo Manja ya.
0: Apa?
2: Tanya hati.
0: Oke. Okay, salamnya.
2: Ini pasti Pak Suranto tahu lagunya. Yeah. Soalnya lagu pop dindangdutin ya.
0: Oke. Okay. Yuk,
2: oke, salamnya buat Pak Suranto sekali lagi, semoga cepat diangkat penyakitnya.
0: Okay.
2: Juga buat pendengar Perempat yang mungkin lagi kurang enak badan ya, kita doakan mudah-mudahan segera cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya Mas Taufik.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih Mas.
2: Oke, untuk Mas Taufik juga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Untuk ada yang mau bergabung kembali boleh langsung aja. Ada siapa saja nih, ada yang sudah bergabung ya. Tadi ada Mas Faris, kemudian ada Pak. Saya juga pengen menyapa nih untuk yang sudah bergabung di, ada Heri Suwondo, terima kasih hati-hati. Ada Mbah Hitam, ada Dino, ada Joko, kemudian ada Pak Jailani juga. Ada Jailani siapa tadi ya? Ada Jailani Jayapura Papua hadir Kak. Terima kasih Jayapura Papua yang sudah hadir ya. Untuk kalian yang mau bergabung ataupun juga ikut nimbrung, mau request-request lagu dangdut, boleh langsung bisa request di sore hari ini. Ada Tati Suwandi, ada Swanoto, ada TikTok Mami, ada Rosi Septiadi. Wah banyak banget ya pokoknya yang sudah bergabung. Terima kasih dan matur nuwun. Ya pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504081 3569 1053. Oke deh. Kalau begitu, karena hari ini sudah ada yang bergabung di request lagu Tanya Hati dari miliknya Duo Manja, langsung aja saya hadirkan spesial buat Panji dengan semuanya.

Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya. Ini ada ya filter api ono cahaya nih. enggak kata filter ya. Terus ada Mas Dasir juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request dinding kaca dari pelari malam GD3. Matur nuwun, ditunggu untuk lagunya. Ada Mas Yudi ya. Terima kasih untuk Cheryl ya. Ada Preti juga yang sudah bergabung di sore hari ini. Matur nuwun sangat.

Terima kasih Gemini ya. Nggih, sami-sami matur nuwun. Yes, yes, yes, yes. Yo yo yo, yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya di live TikTok kita ataupun juga di special untuk 0341404504081 Tripoli 56910 53.

0: Yes, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu ditunggu untuk lagunya. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali. Kita terima dulu Horktan Niki Mas Botan, Botan Horak. Halo, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol. Oke. Masih mungkin asik.
0: Oke, terima kasih, matur nuwun sangat. Bu Sri Purnomo mau request lagu apa nih?
1: Suara hati.
0: Suara hati. Suara hati dari siapa ini?
1: Dari saya.
0: Oh iya.
1: Ini kok susu-susu terburu-buru mau kemana?
0: Enggak kemana-mana. Ya gini, memang saya bawaannya langsung sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat. Waduh. Ngono, Bu.
1: Oke. Wes aku titip salam buat semua pendengar Pro 4 RRI Malang.
0: Oke.
1: Selamat sore dan selamat mendengarkan.
0: Siap, terima kasih, thank you, matur, thank you.
1: Selamat sehat, tetap semangat, serta bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Iya, matur nuwun Bu Sri yang sangat purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah pedot.
0: Matur nuwun Bu.
1: Digandeng.
0: Oh ya. Nggih, ngapunten lho Bu. Guyon kula.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Oke. Siap.
1: Nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Oke, untuk ada ya semuanya yang mau bergabung kembali boleh ya, 0341 ada Pak Widi Budi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan dan rizki yang barokah. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang dari miliknya Nur Halimah. Oke, beres ya. Tadi ada yang request Mas Horok Taiki Gudu, Gudu Horok Iki Radio. Ayo monggo yang mau bergabung ya, 0341 404 504 081 5569 1053. Tadi sudah ada Pak Widi Budi, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di spesial live TikTok kita. Ini ada Nathan, ada Dasir, ada Tra, ada Mom, ada Supranto, dan juga ada Galitu. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Tak terhingga terima kasihnya ya. Makanya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung. 0341 404 504 081 5569 1053. Seiki karena wisono sing wis request aku dinding kacanya spesial, langsung aja saya hadirkan tadi diminta sama GD3.

Dinding Kacanya sudah saya hadirkan di menit ke-15 lebih dari lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi. Ada Pak Supranto juga, Supranto. Ada Pak Supranto Wilujeng Sonten saking kulo Bapak Suprianto. Pape Legi Waru Sidoarjo Jatim matur nuwun ya. Terima kasih Vi, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di akun official akun pribadi saya. Terima kasih dan matur nuwun semuanya sedaya kemawon ya. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja 0341 404 5081 5569 1053. Spesial lagunya di sore hari ini akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Yang mau bergabung monggo sekali lagi bisa langsung bergabung. Spesial lagu-lagu dangdut di sore hari ini.

Yuk, yang mau request-request lagu dangdut ya, langsung aja. Nathan, terima kasih ya Nathan. Terima kasih juga Mbak Eva yang sudah follow ya, yang sekarang lagi bergabung di TikTok saya, boleh juga yang mau bergabung. Ada sebuah lagu ya, tadi Suara Hati juga sudah saya hadirkan, belum ya, sudah saya siapkan. Makanya buat yang mau bergabung kembali langsung aja bisa bergabung. Ini ada Pak Widi Buwidi yang minta request Habis Gelap Terbitlah Terang. Di studionya masih gelap tapi

Di ruang dengar Anda jam 15.24 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau bergabung kembali boleh ya, ajak penonton Anda untuk berbagi live. Wah, silakan langsung Anda bisa bergabung kembali di sore hari ini. Lagu-lagu dangdut juga sudah saya siapkan. Ada yang minta lagu dari miliknya Ayu Ting Ting, Suara Hati Spesial. Langsung aja saya hadirkan. And check it out.

untuk Anda yang masih bersama dengan kami, terima kasih juga untuk yang sudah join di live TikTok dari RRI Malang Official. Sri, assalamualaikum. Miftahul Huda, selamat sore. Semanding Sumber Sekardau Melu Gapung. Yo Mas, monggo silakan. Yang mau request langsung aja bisa ditulis requestnya. Thank you banget buat yang sudah bergabung ya. Habis gelap terbitlah terang. Kali ini spesial sudah saya siapkan untuk Anda, untuk panjenengan semuanya, tapi yang versi Nur Halimahnya tidak ada. Jadi mohon maaf ya Bapak Widi, Bu Widi. Yang penting habis gelap terbitlah terang. Yang mau bergabung kembali boleh ya, langsung aja ada Min Boy. Salam sehat dari jenengan Ponorogo. Wah, jenangan Ponorogo, matur nuwun Min Boy, Min Boy, Min Boy ya. Terus juga kali ini spesial saya hadirkan sebuah lagu, habis gelap terbitlah terang.

Terima kasih yang dari Bengkulu juga. Terima kasih untuk Miftahul Huda. Salam dari Jenangan ya. Tadi ada Mbak Hitam juga ya dari Bengkulu. Ini sudah hadir. Pengin dengar lagunya Ibu dari Eri Susan. Maaf kalau salah judulnya, enggak apa-apa. Dimaafkan. Ada Davo Pororo. Terima kasih. Ya, matur nuwun sangat kagung. Saudara-saudaraku, kanggo dulur-dulurku kabeh sing wis bergabung ya. Yang mau bergabung 404-5040-81-555-9-10-5-3. Masih habis gelap terbitlah terang. Ini spesial buat Pak Widi, Bu Widi ya, dari Tasya Rosmala. Ada juga Mas Sodikin dari Syakira Pasuruan juga tim hadir. Matur nuwun. Terima kasih. Tak terhingga. Zek, zek, zek. Dan kali ini spesial ya, kalau tadi Pak Widi, Bu Widi sudah dituruti lagunya, ini giliran saya akan mencari lagu dari miliknya Eri Susan, judulnya adalah Ibu. Ono peragio tak golekane se Ibu. Kok kano ibu nirek. Gak apa-apa, tak golekno gampang lek lagu Ibu ya. Sekarang lagunya Ibu, doa ibumu. Eri Susan yang judulnya apa? Yang judulnya Ibu alias Bunda. Judulnya itu Bunda. Oke, judulnya Bunda, bukan Ibu, tapi Bunda kayak ya. Bunda, Bunda, Bunda, Bunda, Bunda, Bunda, Bunda. Spesial. Bundanya saya cari Bun D, oh enggak ada. Oke. Gampang ya, ini ono Soko Iwan Pals Mas, ono Miftahul Huda, terima kasih, matur nuwun Mas Miftahul Huda. Iki ono Bunda, spesial Bunda ini langsung tak hadirno, dari miliknya Eri Susan ya kan. Terus yang mau bergabung lagi boleh ya, 0341404081-555-9-10-5-3. Spesial lagu dari Eri Susan judulnya Bunda, Kasih Muara Bunda.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Walang Suara Budaya Nusantara. Ada Muara Bunda tadi, ada Mas Miftahul Huda yang sudah bergabung. Ini katanya masih absen, cek Mas, aku saya mengirimkan 100 komentar ke live kamu. Terima kasih Mas Miftahul Huda ya. Yang mau request lagi boleh ya, silahkan di 0341 4045 0401 5569 1053. Di mana

0: Terima kasih untuk Mas Miftahul Huda. Ini satu rasa cinta, ini spesial buat Anda. Terus juga ada cinta yang tulus takkan pernah putus. Wasing, nyambung terus penyiar. Oke, matur nuwun banget untuk semuanya. Ada juga Mbak Ayu Wardani. Selamat sore Mas Taufik. Goyang Senggol, mau request lagu dari Mutiara. Terima kasih. Ada juga Permano yang juga sudah bergabung. Ini selamat sore Mas Taufik. Apa itu cinta? Di play ya Mas, tak monitor ini. Terima kasih Mama atau Mbak Upi. Terus juga ada yang sudah bergabung, kita terima dulu. Goyang Senggol.
1: Halo. Goyang Senggol. Yo. Goyang makan asik.
0: Oke, nggih, lagune napa langsung aja niki.
1: Senengi.
0: Hore. Lagune apa?
1: Nomor 1 ya.
0: Yo wis karep wis ayo lagune apa?
1: Senengi nomor 1.
0: Lagune
1: cilaku yang ganteng yang manis.
0: Iya, lagune apa?
1: Mangke sekarang ini pun anu Romai Rama ya.
0: Sing ngopo Romai Rama ki sak war
1: ta. Rama. Itu lho. Anu Sadu.
0: Sadu nggih, Sadu.
1: Jeneng kali kula kan Sadu ah. Bila aku di sisimu.
0: Oke.
1: Okay. Penyiar yang ganteng.
0: Oke.
1: Okay. Hati rasa Sadu.
0: Oke.
1: Okay. Satu hari.
0: Dua
1: tak
0: hari.
1: Ketemu.
0: Tiga hari.
1: Hati rasa rindu. Betul?
0: Tol. Sudah? Sudah?
1: Wong ganteng.
0: Nggih.
1: Saya mau anu lagu Sadu saya kirim-kirimkan kepada temanku ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Mama Dika,
0: okay.
1: Mama Ati, Mama Yuda, Mama Mama Tik, Mama dan ibu-ibu dan Pak Ismoyo.
0: Ya.
1: Ayo Pak Ismoyo, iki lho penyiar ya aku yang ganteng teko, ayo cepetan anteni.
0: Iya, enteno.
1: Pak Eko Rembun.
0: Oke.
1: Okay. Paris, ayo Paris anteni Paris.
0: Heeh.
1: Penyiar idola aku teko, penyiar idola ya Paris barang. Oke, okay, Paris. Luar negeri ada ya yang luar negeri itu Jember, Jakarta, Surabaya. Terus Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Aceh. Di Aceh ada, di Bali ada, mendengarkan. Semuanya bundaran sudah mertiring lho, nomor 1. Hore senengi. Aceh, nomor 1, bundari Aten. Pak Grandong, bundari nomor 1. Pak Suranto, sudah sembuh ya.
0: Bundari
1: nomor 1 lho. Jangan lupa. Kok Jawa, kudu jamu Jawa. Jamunya konir. Kencur, jahe, diparut. Ya, kencur satu pang, konir satu pang. Jahe satu pang diparut, dicuci bersih ya, diperes, diberi air 2 gelas, lagi minum,
0: okay.
1: Pagi, dan...
0: Siap.
1: Ya,
0: okay. Matur nuwun nggih, Bu Daryatin.
1: Jangan pula,
0: nanti beri ya. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, betul, betul. Matur nuwun nggih.
1: Jangan lupa temanku ya, minum air putih 8 gelas sehari, betul?
0: Ya.
1: Sekarang itu akan musimnya akan bergantian, jadi orang banyak... Penyakit batuk pilek, kadang adem panas gitu loh Mas Taufik.
0: Oke, terima kasih Bunda Riatin, nggih.
1: Terima kasih ya,
0: Mas. Yo, ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum,
0: dadalala. Oke, terima kasih untuk Miftahul Huda juga. Terima kasih untuk Bunda Riatin yang sudah bergabung, yang mau bergabung kembali. Ini ada yang bergabung. Ayu Wardani tadi minta lagu-lagunya ditunggu. Mutiara, nggih. Ada juga... Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul Huda matur nuwun. Nah, yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung sore hari ini ya. Tadi ada Bunda Riatin juga sudah bergabung. Saya ucapkan matur nuwun. Mutiaranya langsung aja di play ini buat semuanya yang sudah bergabung.

request langsung aja ya, bisa di live TikTok kita. Langsung aja diketik lagunya, nanti kalau memang lagunya ada langsung aja kita putarkan spesial buat yang sudah request.

0: Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya. Lagunya Syahdu ditunggu. Untuk yang tadi sudah request. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Goyang Single. Halo, Goyang Single. Oh, kurang diterima, tak terima nih sih.
1: Halo.
0: Goyang Single.
1: Sugeng santen, Mas.
0: Sugeng santen. Pripun?
1: Sadarenge kula keporot-plorot mandhap niki anu bekas pacar mawon kula ngken.
0: Walah nggih, bekas pacare sapa iki?
1: Pacare lho akeh iki bingung le nganu ya bekas pokoke bekas pacar ngono ae.
0: Nggih, Bu. Kene iya lek kene. Nggih, sing wedok apa sing lanang iki? Sing nyanyi.
1: Sing lanang ae, Mas. Sing lanang iku nganu kaya nelongso, kaya ya apa ngono semendal nang ati.
0: Betul, Imam S ya.
1: Pas pas anu ditinggal kae lek nganu mbrebes mili ngoten ta. Termanu sing wedok nganu sing wedok lak buwanter mlakune terus lembeane kipit-kipit ngono sing lanang anu dodone digowotok ngono iki mak bau ngono. Kok mesakne ya Mas lek ditinggal?
0: Anjene, apa maneh pas sayang-sayangi ngono kae bae, nelongso.
1: Lah ya lek sing wedok ngono sungguh ditinggal ngono anu piye kae ceritane anu patah satu tumbuh seribu kae Mas.
0: Patah satu tumbuh seribu.
1: Ya iki lek sing tambah dele.
0: Betul sekali. Iki lek sing wedok iki patah satu tumbuh kabeh.
1: Nggih. Sing lanang ngono iku bayo jan kaya ngirisi ati, rempelo. Pokoke jantung bareng pokoke jeroan ya Mas sing diri sih.
0: Kabeh wis kabeh jan rasane jan kaya kok kaya gak karu-karuan ngono kalo.
1: Oh, pokoknya kaya randi belung tuwe kok lemes dempes ngusi uang ngiraine kuwabe kok ketek ngono ya.
0: aduh putun.
1: Anu bekas pacar niki kulatur nih Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Sri Utami, Sri Ana, Sri Ase,
0: Sri Mbombok.
1: Pokoknya sedua ya Bu Sri. Nggih terus Kagem Buriaten iki mau nomor tunggal Buriaten.
0: Ora
1: dia apa ngono.
0: Ora, sine ora nomor tunggal, cek wonge seneng ae tak ki nomor tunggal.
1: Oh, anggetku lha wong wis anu iku leh nyanyi wis ket awan mang bedhug ngongkong kem ke wis mulai kok sik nomor 1 ae. Kok awet men. Terus kagem sedua ya kemawon nggih ingkang setya tulu mirengaken Pro 4 RRI Malang. Mugi-mugi bekas pacar dados sepanglipur anu nulo wong nostalgia ngiling-iling jaman biyen. Jaman kepungkur kae ditinggal terus ginjal-ginjal ngono kae lho. Terus kagem panjenengan Mas Tope, mugi-mugi doh no blai, cedek no rezekine, panjang umur, sehat selalu.
0: Nje, amin.
1: Terus Tuhan memberkati, nggih Mas. Nggih,
0: matur nuwun Bu.
1: Sugeng sonten,
0: matur nuwun lho Bu, sing wis gabung iki, nggih. Nggih, matur nuwun kanggo Butun ya sing wis gabung ditunggu untuk lagune Butun ya. Terus kae sing wis gabung Bunda Yang Sono. Amin Bunda Yang Sono, gas. Matur nuwun juga untuk Mas Miftahul Huda, monggo ingkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung. Terima kasih juga tadi ada Mbak Upi Sagita yang juga sudah bergabung. Saya ono waktu sampai jam 17 ya singkat gabungan, monggo kula trenggal-enggal gabung. Nah, ini dia loh. Kangelan iki kate mlebu iki. Ana sing jenenge babimus pisan sing sakjane ya pengen ndang mlebu tapi ya mbuh iki kok koyo kangel men mlebune. Ora apa-apa, ayo kalem-kalem ae. Ayo. Duh, Bunda Riatin iki wis mari kok ya sik nronyol ae. ya wis, ayo. Oke, iki ana sing wis gabung tak trimone dhisik. Goyang Single.
2: Goyang senggol
0: lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: kerja lho Mas.
0: Nggih, monggo lagune napa, Bu?
2: Kula tak niku wau Bu Sumiatun ngerti lagu napa? Bekas pacar.
0: Bekas pacar.
2: Itu kula tak nyuwun lagu anu mawon dendam kebencian mawon.
0: Dendam kebencian nggih, nggih.
2: Dendam kebencian niku saking Elvis Sukesi.
0: Nggih.
2: Nggih, kula tak atur salam.
0: Monggo.
2: Lu mulai tekok kerja iki opo sesuk awak lumrah kabeh. Ngarepe ngleset mari iki.
0: Monggo.
2: Kirim-kirim salam sik Mas Taufik ya.
0: Monggo, monggo silakan.
2: Ning jarine Bu Riatin biasane joget nek jero kamar ngoten.
0: Heeh. Lha iku mbuh.
2: Kamar mulai tekok nyambut gawe kesel kabeh.
0: Iso kok ngejoget di juru kamar kelepi
2: lah, gue ngelesang yes, mari nyambut bayi mulai isuk nganti sore mulai numpak bis numpak bis lho, belum di kafe
0: lho, itu pun ditabuk nyambut apa ini?
2: Teng kayu tangan, numpak bis
0: oh, nge
2: telkom itu mandap Pasar Bono
0: oh, ala
2: beliau pula lah etannya Pasar Bono lah
0: oh, ala, nge
2: sumberan Pak Rian, teng candi panggung, celah RRI zaman si nom-noman kemudian tahun 2000 yo lek Sabtu malam Minggu mesti nyanyi di RRI Mbak Mas Jun niki kalau tak kirim salam kan
0: monggo
2: Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo Bu Sri Kati, Bu Sri Poncowati Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena Mbak Titi, Mama Dika Pak Bojet, Mas Farid Pak Grandong, Pak Sariki, Mas Aceng. Mas Aceng ini yang di Kalimantan dulu, Mas, ya?
0: Nggih.
2: Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, Pak Rendra, ini yang di Jember, Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Pak Nasron, ini yang di Sulawesi Tengah.
0: Nggih.
2: Oke, nggih. Pun
0: matur nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun. Selamat
2: malam,
0: nggih.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum. Mbak Mamis Miftahul Huda iki njaluk disenggol jarene.
2: Oh, nggih, kula senggol pisan, kula catete mengke.
0: Nggih.
2: Mbak sinten?
0: Mas Miftahul Huda.
2: Oh, Mas apa Mbak niku?
0: Mas kaya iki, Huda e. Ya lek wedok Hudi.
2: Nggih, kula catete Mas
0: Miftahul Miftahul.
2: Oh, nggih
0: nggih
2: Miftahul.
0: Ampun
2: matur
0: sembah nuwun. Nggih, sami-sami matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ayo monggo, monggo. Ki mang lagune sadu wis diputerno lho ya. Bunda Riatin monggo ingkang badhe gabungan malih kula atur enggal-enggal gabung. Matur nuwun Mas Miftahul Huda ada Siva Sabia. Terima kasih dan juga matur nuwun ya. Ini ada yang sudah bergabung kembali. Kita terima dulu. Aduh, sayang sekali masih belum gagal saudara-saudara, masih belum bisa bergabung kembali. Ada yang dari Kota Batu, tempatnya ada di Pandan. Ini dia, Bu Pandan goyang singgol.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Lagune napa niki, Bu? Kula aturaken.
3: Lagune apa ya? Cinta pertama wis.
0: Cinta pertama. Nggih. Cinta pertama. Sejak cinta.
3: Kok diguyu sih?
0: Emang enek sing anu, ono sing ngene, ono sing ngono, tiba iki enek sing
3: cinta pertama. Oh, nggih lha iya. Napa sak kersane? Sing mimpin.
0: Iya.
3: Dalam nomor pinten?
0: Oh, nomor akeh.
3: Oh, akeh.
0: Anisa, nggih, Bun. Lagune pun kula siapaken salame kagem sinten?
3: Nggih, badhe salam. Kalo wau Bu Sri Utami nggih. Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Purnomo kalau wau sampun minggah nggih.
0: Sampun.
3: Pak Eko. Pak Eko sampun minggah napa dereng?
0: Dereng Pak Eko iki mbuh lali dalane rupane.
3: Oh, ngoso. Nggih. Kagem Pak Bambang, Pak Iswoyo. Pak Suwarnoto, Pak Widi Bu Widi, wonten Kang Aceng, Kang Grandong. Wonten Mbak Indah, wonten Bunda Sumiatun kalau wau, Bu Tati Lapor. Wonten Ibu Satia, Pak Sari'i, Pak Suranto. Wonten Bu Titi, Mbak Tati, Bu Tati Lahor, Mbak Titi.
0: Sudah leha. Sedoyo wis pokoknya.
3: Ampun.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih,
3: sedoyo matur nuwun wekdalipun. Mas Topi sehat selalu.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Salam tenipam nggih kali ireng.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun. nuwun. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan. Yo ayo titik-titik sementing roto. Yo yo kabeh kabeh kabeh. Iki ada Siva Saibia kaget apa beneran kaget tiba-tiba di perempat antri ya Bunda requestnya. Siva Saibia laiku. Ya wis terima kasih. Ada Babi Mus monggo goyang singgol lol lol lol lol lol.
4: Goyang senggol.
0: Oke, Babi Mus requestnya langsung.
4: Sonia.
0: Sonia, lagu andalan ini sangat Sonia sekali ini ya. Sonia. Enggak bisa terpisahkan dari Sonia ini memang Babi Mus.
4: Apapun apapun Sonia, di acara apapun Sonia, macam mana pula rupanya itu.
0: Hai, tidak tahu saya. Oke. Babi Mus, request rekannya sudah disiapin nih. Salamnya buat siapa?
4: Iya, buat Sudoyo Maun saja lah. Ini waktunya sudah mepet ini.
0: Iya, betul sekali. Ini waktunya sudah mepet.
4: Buat Sudoyo Maun.
0: Sehat-sehat ya, Babi.
4: Iya, sehat. Salam buat Mak di rumah ya.
0: Terima kasih, Bung.
4: Tetap semangat, sehat selalu. RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Siva. Terima kasih juga untuk Babi Mus, Bu Pandan, Bunda Riatin, Bu Sri Utami. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ada Sifane Chandra iki rupane ya. Sifane Chandra matur nuwun, semangat Mas Taufik, sukses selalu, sehat selalu. Cuaca sedang kurang oke, betul sekali, Fa. Salam buat Chandra di mana ini ya? Iki Sifane Chandra. Oh, gudu. Sifa Pasuruan. Terima kasih loh Sifa, kita ketemu kemarin terakhir di Pujon nggih. Ya, kita kemarin ketemu terakhir di Pujon. Alhamdulillah kamu sehat selalu ya. Semoga makin sukses juga untuk Dik Siva ya kan. Terus yang mau bergabung kembali boleh ya, masih ada waktu. Oh, tapi kayaknya waktunya sudah habis ya. Mungkin kalau bergabung mau request aja langsung bisa ketik aja di ini apa namanya di live ya. Yes, betul Pak Surwan. Thank you. Amin. Kamu semoga rukun-rukun dan tetap sehat, tetap semangat. Semoga next time kita bisa ketemu lagi di acara-acara yang lebih seru lagi. Oke deh, pokoknya matur nuwun yang sudah bergabung langsung aja saya hadirkan untuk yang tadi sudah request-request lagunya Bekas Pacar, ada Dendam Kebencian Cinta Pertama dan juga Sonia spesial untuk panjenengan semuanya. Ya betul sekali, sudah close yang mau request ya. Jadi yang mau request sudah ditutup. Kali ini spesial ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan dan sudah akan siap saya hadirkan. Matur nuwun sangat Mas Miftah Kuludah. Ada juga Siva yang ada di Pasuruan. Tidak lupa saya ucapkan matur nuwun, terima kasih dan thank you.

Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di sore hari ini nih ya. Satu lagu dari miliknya Dendam Kebencian. Ini dan miliknya Elvi Sukasi sudah saya hadirkan juga. Dan yang pasti untuk Anda semuanya yang mau bergabung kembali boleh ya. Masih ada waktu tapi di line WhatsApp aja. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di live TikTok RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

kasih untuk ada yang masih bersama dengan kami. Jam 16:58 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ataupun juga kami, saya yang bertugas bersama Vicky Mizmun, pamit undur diri. Dan saya informasikan juga bahwa pukul 17:27 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama esok hari.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya. Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Hallo, Delour. Is un Ricardo Benito. Penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngerungokakan RRI Malang.
1: Good, good, good. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat apapun itu yang dimanapun juga. Yang pasti saya kembali hadir dari Candi Panggung 58 Malang. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini tentunya ini Tejawangi Jan Crespol Pengawan Sore ready lagunya untuk panjenengan yang mau request. Langsung aja bisa request Pengawan Sore Pak D. Gepeng ya, spesial dari ini apa namanya, Pak D. Gepeng. Saya sudah mulai ya untuk Tejo Wangi Jan Crespol singkat request-request ya monggo kula trenggal-trenggal request, sing gak request yo ora apa-apa, sing gelem request alhamdulillah. Pokoknya nang sore iki singkat gabungan 0341404504 081555961053. Iki wis enek sing gabung tak trimoni dhisik. Nggih, halo.
1: Halo, Tejo Wangi Jan Crespol.
0: Ya, sudah disiapkan untuk lagunya, sudah disiapkan. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Nggih, monggo silakan.
1: Kok kula mangke sekeranipun.
0: Sampun, kula siapaken Bengawan Sore.
1: Bengawan Sore.
0: Nggih.
1: Neng pinggiri Bengawan aku tansah kelingan karo penyiar idolaku yang ganteng Mas
0: ya, Taufik. Nggih. Terus yes, terus sama mana?
1: Mas Taufik. Yeah. Anu, menika sesekeranipun kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, yeah. Bu Sri Ponco, yeah. Bu Sri Ani, yeah. Bu Sri Yana, yeah. Bu Sri Utami, yeah. Sedeng mirengaken, yeah. Bu Pandan, yeah. Mama Dika, yeah. Mama Yuda, yeah. Mama Trian, yeah. Ada Bu Titik Wakir, yeah. Ada itu Ateng. Yeah. Senengi Ateng, bundara Ateng nomor satu, hore, hore.
0: Terus.
1: Pak Grandong, bundara nomor satu, hore, senengi.
0: Okay.
1: Pak Suryanto, Pak, Pak Suryanto pas sudah sembuh, katanya batuk-batuk. Ayo ngomong dong, SMS dong sama penyari dolaku kalau sudah sembuh. Dan Eko Rembun, Pak Eko Rembun, ayo santeni. Iki lo Adinda sama Tingkring lo, Kakanda. Pak Ismoyo, ayo santeni. Faris, iki lo penyari dulaku sing ganteng. Ayo cepetan, ayo diramikan ke Jawangi. Betul lah Mas Topik.
0: Betul.
1: Jangan lupa temanku semuanya ya. Minum air putih 8 gelas sehari. Jamuniku, kunir, jahe, kencur. Diparut, dikek air mateng. Kayak uya titik, diperes tisu. Gelas, sore, sagelas, apa enggak gelas. Tuku anu kunci kencur kunir asem 5.000 oleh kesan. Ya, betul lah Mas Taufik.
0: Insya Allah.
1: Ya. Jangan lupa ya. Anu, Bengawan Sore. Kalau paling angkat dendeng penyiar idolaku yang ganteng.
0: Ya.
1: Semuanya di luar negeri Kalimantan, Sumatera, Jember, Surabaya. Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Bali. Anu, Aceh. Terus apa mana? Di TikTok. Halo TikTok semuanya. Pendengar TikTok salam sayang. Salam I love you semuanya. Penyari ya salam I love you pur. Assalamualaikum. Dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Nggih, matur nuwun ya. Pake Budari Atin sing wis gabung. Singkate gabung mali monggo. Kula aturi enggal-enggal gabung. Sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji. Niki enten sing wis gabung mana. Tejo Wangi Jan Crespol.
2: Tangi.
0: Lho kene yo tangi ta bosku.
2: Lah iku mangapane kok tak kira lek keturun.
0: Hah?
2: Lah kaya wong keturun mek.
0: Ora lah. Kono ora kena dikalane lek ngomong. Ya sak mending meneng ae.
2: Mending ngalah.
0: Iya, mending ngalah wis timbang gak karu-karuan kok.
2: Iya anjene iya. Buriatin anjene nomor siji.
0: Wis ora kena di penggak lek sing ngomong tak jarne ya yo ya yo. Timbang lain iki.
2: Lah iya. Aku ngene iki disiapno lagu apa ya sing
0: sembarang terserah sampean.
2: Iku sing wis ready apa?
0: Sing wis ready iki mari mendem.
2: Mari
0: tresno tekan mati. Burung.
2: Aku remari lek mendem.
0: Ai.
2: Mendem apa mendem?
0: Mendem.
2: Mendem. Oh pakai DH ya. Lek mendem berarti kan mengubur. Iya. Iya. Apa ya lagune ya? Se tak pikire. Ya aku lek mikiri kira-kira 2 jam ngono paling gak teko.
0: Terus apa dipikir-pikir wis ora usah dipikir, gak saya lho wis.
2: Apa iku mang cara di? Apa sing ready ku mang sih?
0: Mari mendem tresno tekan mati. Mengomingkem. Salam tresno.
2: Setan, lek mengomingkem yo lah kayak iwak. Iwak semaput.
0: Ya lah ya iku.
2: Ya wis melok iku ae wis, melok sing apa tresno tekan mati. Ya wis melok iku tak coba tak rungokne lek penak meneh tak lanjutno lek enggak penak tak cut.
0: Terus salamnya gak sopo. Tresno tekan, Tresno tekan mati ya.
2: Iya.
0: Oke, siap ready. Yo, okay. Saman wis deplok kopi apa wis ngombe kopi apa wis ngunyah kopi.
2: Ngunyah apa ngun? Pakai T.
0: Kate ngono koyo antes aku ngono. Neng ae wis kah.
2: Aku ngene iki mang ora deplok kopi ora. Mbok sedina iki mang ya kok pinter ora odek-odek kopi ngono lho.
0: Lah apa om?
2: Wingi nyoba ngopi kok wetenge ora penak iki. Iki mang dadine oh mengundurkan diri dari kopi wis.
0: Oh ngono. Iki ana sing gabung maneh kita trimoni dhisik. Tejawangi jan Grespol.
3: Iya Grespol ta.
0: Heeh. Wis kana ayo ndang sekongan.
2: Lah beneran iki ana koncone.
0: Heeh, ayo.
2: Ayo.
3: Mas Eko kancane.
0: Napa?
2: Mas Eko karo Mas Taufik ayo murak berkat.
0: Ndik ndi? Ojo kok ngurek ae.
2: Lho, iki brokoan apa berkat?
0: Brokoan apa? Anu
2: pitonan.
3: Pitonan. Ana anune. Iya. Ana pleret apa polo pendeme?
0: Polo kependem apa?
2: Ora dikai polo pendeme, aku mek dikai terancamane.
0: Polo kependem gak ana, Pak?
3: Ana, Dik.
2: Ya, yang kok ae, lek kependem.
3: Di batu kan ana ya?
0: Ono lah.
3: Ya, ya.
2: Kependem.
3: Ya, apa iki, Mbak Yu? Kok Mbak Yu? Apa iki?
2: Kalem.
3: Apa iki panggilannya?
0: Anu.
2: Ala wong biasa manggil sayang ae.
0: Entahlah.
2: Ngono iku lho ngono iku lho.
3: Sayang 1, 2, 3 enggak ada, tinggal sayang 11.
0: Oh, sayang 11 ah. Kak sayang semuanya.
3: Aku punya sayang 11.
2: Wong biasa mau manggile sayang-sayang ngono Mas Taufik ke saiki bengong ada takon yo apa manggile.
3: Iya. Aku malah, ya apa ya, akhir-akhir ini aku menghadapi si dia kayak gagap bener mas.
0: Malah ganak separuh.
3: Iya, kayak gagap ya apa ya.
2: Betul lah ya, tak alep ah.
3: Iya, anjir. Jadi hati-hati ini saya terus, aku tak jaga supaya enggak akan terjadi insiden apa lah.
2: Mas Taufik.
0: Oke.
2: Mas Taufik, dekne iku nganu trauma sing iko lho Mas Taufik.
3: Ya iya, ya itu kan. Iku lho
2: trauma sing Mas bengi-bengi
0: kok. Wala iko ah.
2: Iya.
0: Lha kok
2: trauma niku lho nganti saiki.
0: Tarumane sampai saiki tarumane.
2: Iya.
3: Sampe gak ngerti yo lek wong rembune itu tetap dijaga. Kesalahan tak akan terulang lagi. Menurut aku itu.
0: Tak akan terulang lagi.
2: Iya. Orang tahu. Tak akan terulang lagi.
3: Le orang benar.
2: Ayo. Dan. Iku trauma ini mbak mana yang ngunus masuk ICU.
0: Aduh. Berarti tak terselamatkan itu. Nek ngunus cara ini.
2: Tenang, mes.
3: Krisis.
0: Ayo, iya. Terus piye iki? Lagune apa sampean, Pak?
3: Iku mang aku takon Bunda Wagir mang njaluk lagu apa?
0: Bunda Wagir mang njaluk lagu anu apa Trisno tekan Pati. Ayo weh, milih ndi?
3: Wae.
2: Dalem banget ya. Trisno tekan Banyuwangi ae, bae kok.
3: Kak omong dalem banget ya.
2: Duh. Kan aku tekok Pati. Lek Pak Eko iku tekok Banyuwangi ae, dadi tekok kula nambe kok etan, ngono lho.
3: Oh, maksudnya Pati apa Pati?
0: Pati, mati, mati itu.
3: Lelai, dalam banget ya ungkapannya ya.
2: Cari sopo, mulai duduk orang mari.
3: Lelai apa nih Kak Trisno temukan Pati? Iya lah aku jalur Trisno aku tunduk ini nih ya.
0: Monggo.
3: Mulai nih, aku nggak jadi gue karena Trisno aku tunduk ini mas.
0: Trisno aku tunduk ini, oke siap.
2: Iya, ngenes. Ngenes, sebentar nanti.
0: Tapi rak kudu duweni.
2: Mbak Dendi.
0: Duh, pita wong iki.
3: Iku cara dekat kali.
0: Nen nono.
2: Tutup mau ikut selambu.
0: Wek, ya selambu sak lawangi pisan, ayo.
2: Aja pengi lah mulai.
0: Subuh, lek mulai subuh sekalian. Rale bengi kok, ayo.
2: Aku iki wegah lek mulih bengi iki wegah mbukakno lawang, mending mulya mening ngono lho.
3: Sisan.
2: Karuan. Aku lek turu ya ora kejegrak. Ora keganggu. Lah enak to duwe ibu aku iki.
0: Betul.
3: Ada.
2: Aku nembange nyantai. Anakku tak pengin mulih bengi, tak kongen lek mulih iku mening awan ae. Aku ketok dalan kan lek awan iki.
0: Betul, tapi lek mulih ya aja nggae tangan kosong. Minimal ya. Jut-jutan.
2: Ya minimal.
0: Iyalah. Ora karo karwan
2: ngene. Oh ya. Boleh dengan tangan kosong, boy, mbokne ya becancrong ta.
0: Iya ya akeh tunggale lek koyo ngono, ya.
3: apa jenenge? Fruity hand. Apa jarene wong kula fruity hand? Buah tangan.
0: Buah tangan fruity hand.
3: Fruity hand ya. Ya kayak tangan iku batu hitam.
2: Sik ta. Buah tangan iki lho lak driji ta.
3: Karep mudi. Kebrocot
0: mas,
3: aku ngomong mas.
0: Orang kebrocot mang.
3: Kayak aku kayak hilaf nol.

0: Eko, lho ngene iki lho, Riko lek ana ndek dhuwur omongane kok ya ya oh.
1: Anjan.
0: Lek ndek isor ya ya.
2: Ana ndek isor kaya ketulup ya.
1: Duh.
0: Ngono Riko gak wedi bojoku wah.
2: Ya. Ya. Ya ngomong-ngomong trauma aku. Aku trauma ya apa? Aku sering-sering telepon di sing angkat ya sing ngono-ngono ka.
0: Riko ra wedi bojoku. Aku wedi bojoku.
1: Lo lo lo lo lo lo lo.
2: Iya.
0: Lah bener ta Mas Taufik?
1: Betul.
0: Kita itu sebagai istri kan ya takutnya sama suami toh.
1: Betul.
0: Nah,
2: tapi kan aku termasuk suami-suami takut istri dah.
1: Aku suami-suami takut pulang pagi.
0: Lah Mas Taufik iki suami takut tak punya. Tak punya ganti.
2: Ya tinggal wong rembune iku suami-suami takut aku, ketinggalan.
1: Lek aku iki kudu suami-suami takut enggak aku suami-suami susah.
2: Apa itu?
0: Susah lek ana.
1: Salah, aku suami-suami susah, susah minta izin.
0: Jare wis merdeka. Jare wis merdeka wong ijen mancing e angel erop.
1: Wis ora ijen mancing tok wis barang kali ra ngel.
2: Ya iya. Kayak
0: kayak kaya puwena ijen. Lek nang aku iki puwena ijen sembarang wis tak turuti, tak losno puwena ijen nang aku.
1: Buala ngono Mbak.
2: Nah, iku mang. Yang penting kalau pulang iku mang aling.
0: Aku ya wegal lek buah tangan, buah tangan driji tok ora nggo apa-apa lek ngono.
1: Iya. Bayang. Oke wis. Terima kasih nggih. Nggih.
2: Kok ora kudu wong, ora kudu duweni ya.
1: Tresno mati mbek ra kudu duweni. Nggih matur nuwun nggih.
0: Nggih, sami-sami, Mbak Tau.
2: Bareng kok bisa nih, calon tadi.
1: Nggih, nggih.
0: Oke, siap-siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sing wis gabung alhamdulillah iki yo. Ayo, nah iki gimana iki? Tejo wangi jan krespol.
3: Tejo wangi
1: jan krespol.
3: Lo lo lo lo. Assalamualaikum. Wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu.
3: Lagune kembangi ati Mas Tawe.
1: Lho kembangi ati tok, kudu kembangi stroberi.
3: No. Eh? Iya.
1: Nggih.
3: Nggih, Mbak Disalam Titik.
1: Nggih, monggo.
3: Oh, Mbak Titik monggo, Mbak Disalam Titik, Mbak Titik. Kalau wau Pak Eko nggih, Bu Sri Purnomo, Bu Yatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami.
1: Nggih.
3: Bu Sri Gati, Bu Aryami.
1: Nggih.
3: Pak Seli, Bopo Bambang, Kang Grandong, Bopo Widi, Bu Widi.
1: Nggih.
3: Pak Sari, Bu Satia. Jee. Bu Tati lahur, Bunda Sumiatun, Mas Pati, sampun Mas Topik,
1: sampun
3: setua ya Pak Bireng.
1: Oke,
3: matur nuwun Mas Dalipun.
1: Matur nuwun Bu Pandan, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan, ya sing wis gabung iki lagune kembangi ati teko carto arum. Nggih. Salajengipun nenten sinten iki? Tejo Wangi Jan Crespo.
4: Tejo Wangi Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bu.
4: Di pamase penyan sehat.
1: Alhamdulillah ganteng.
4: Setuju aku.
1: Astagfirullahaladzim. Ya wong guyune ra karo-karuan bocah ndi to ngono kuwi guyune kok kaya ngono.
4: Ora apa-apa.
1: Gua mboten napa-napa ta, Bu. Ya tak terus nanya ngono.
4: Dan terus no.
1: Kesel bu, terus nabrak enggak sih.
4: Nah iyo.
1: Dan gini gue, niki napa nih lagu nih?
4: Wes aku anu ae getuk lindri ae

terus. Oke, pantun mencanget ya. Jam 19 luwih 19 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 40 menit lagi kebersamaan kita. Yang mau request-request boleh, yang mau salam-salam angsal sing kate sarapan yo meni ae. Saiki wis bengi makan malam jenenge. Aku yang matur nuwun ya kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin wis gawe sapa emang sing wis gabungan ra lali aku ngucapno matur nuwun. Lan sugeng makaryo kagem sing samnika tansah makaryo. Iki mang yo ana sing njaluk lagu Gunung Kumitir, rupane wis tak ready no langsung ngegas.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa?

0: apalagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya.

0: Malikan Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Nggih matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon aku pamit mari nene Mbak Demin sing bakal ngancani sampean nang patrol. Dadi sing gabungan engko ya iso gabung langsung nang gone Mbae alias Mbak Demin ya. Matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piye to ki kok keting aku. Sewengi aku rasa turu Mas.

Lima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Hanya Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long. Katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecauan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Pek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Pek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini, Abang Daud.
0: Iya, Pek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Pek Long. Iya, Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long,
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah.

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: Tumenggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu mua.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah mulitku tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, pelong-pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya, tahu.
3: Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau.
4: Eh,
3: terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Ayo.
4: Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua. Kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyak kau ke dalam sungai itu, ah.
4: Segalanya, aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: mikir pari ananyar sampai ngenes ini. Ini kurang telung dino wis wangen-angen gak turu gak melek. Kayak mikir no arisan. Lagi apa ditundung wong wedok kon golek objek. Tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondo okol sora awak iki awak kuru kade okol remak. Nah lek awak kuru ning pikiran ku dorep lho. Ya apa. Nah lek nyambut gawe situk tok e ono mampete yo. Kayal-kayal aku. Oh, kadang-kadang yo lanu yang gue kendang barang aku. Tapi yo pelek wong ngapain wong dodolan. Adek kendang saya paling enggak iku 75.000. Kayu nongkol yang jaluk tak dol sak menuke. Kira-kira iku lha nopo ki bondo ngawa iki bondo dengkul. Dengkul yo sing rinding pisan ngene. Iki lho sing jangi teko iki jangi lho gak apa iki jangi. Jadi barang turun teko wis mikir mulai saiki apa nih gak ngenes. Ono sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok guru. Nah yo op. Kok ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndundi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Cak war. Halo cak.
1: Lho.
0: Wah.
1: Iya kon.
0: Suwe gak kepenak.
1: Ngomong ambek kanca biasa ta.
0: Bumbung gak nok bas. Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakane sing kok gawe ku opo ae. Yo ndak arloji. Celana, klambi, sandal jepit, sabuk. Kuwi kok leang-leong bener.
1: Lho penggawean lawas.
0: Oh,
1: rombeng lo.
0: Tapi gak ono elek nyambut gawe ya.
1: Lho ya apa mang kepethu arek sekolah?
0: Ya apa jan?
1: Aku disemoni gak ngerti ya.
0: Ya apa jan?
1: Wadah pengungsi Vietnam katemu.
0: Oh, seneng ngono ku, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono, Cak.
1: Kudu ngono.
0: Dadi meneng-meneng pinggir rembong bengok-bengok Cak ke wong rung lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Jalan perhatian.
1: Mama lagi kau yang sampel lo.
0: Ya apa sih mumet dong gembong ay. Ngalang-ngali dah.
1: Nenyek.
0: Kak ngono. Gon penuh kak mesti lah tak golek ikan. Ngalang-ngali dah.
1: Iya nang tembok, iya nang pasar Kupang.
0: Eh pokoknya kak nganggur ja.
1: Iya. Sumpah tengok objek lo.
0: Bengi ya

0: Sik nyambut. Sik. Sik nggo lampu ae iku.
1: Lah nyolok kodhok apa? Kodhok pamaan. Oh niku.
0: Tak gak apa-apa tak kancaku yo nyambut gaweku yo dadilan enake. Lho lak gak apa-apa ta?
1: Bengi yo buka lo.
0: Buka. Mene buka mene.
1: Oh iya.
0: Apa sing kira-kira nang awak iso enak lo? Jamu apa?
1: Omonganmu kok minclek sih kon niku.
0: Lah buka apa lah ngono?
1: Lho artine ku yo eberan.
0: Oh, bukan nang pasar sore.
1: Iya.
0: Waduh sing iki apik rek. Sing lorek wah dondomane sak bocek iki. Tembelan coy.
1: Tak simpang-simpange yo cek kepethak, kepethuk ae.
0: Tapi yo rego nggo rupa ya.
1: Lah iya.
0: Sing foto anyar ini ya mesti larang. Sembarang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno.
1: Aduh. Ada apa?
0: Kena orang atis juga Arab salah lagi.
1: Waduh, dagangan aku gak reme-reme loh.
0: Wah iya temenan, dek. Barang antik dok.
1: Duh, masih gak antik itu ya keadaan 80% lah.
0: Iya. Saya kisih, oh ini woto.
1: Ah, kan itu
0: oh lah, sing bolong kok tutupi. Namun ini woto-woto sing bolong ditutupi.
1: Waduh.
0: Lagi sarung ini pira rekan sarung?
1: Ya asal loh. Ya saya dimana itu sarungnya.
0: Oh, berarti sarungnya putih tentu manirin.
1: Tadi clear ya, anu clear kali.
0: Semut rubung gula. Iki pira yuk? Kanggo anakku cocok iki.
1: Ya.
0: Anakku durung sunat tadi sih.
1: Ya apa?
0: Jangan tak sunat nong enteni sarung tuh kau penuh. Ya sumbangan tak sarung situ situ.
1: Oh sunat nong anak kau tuh kau sarung rombengan kebajut kan yuk.
0: Mau sepatu iki tepak gerendeng gerendengan. Tapi masih sising sising nanti iki.
1: Ya apa?
0: Iki nemu takula lah.
1: Enggak, anak wong numpak kijang kari mang. Ngomong ngamu.
0: Tapi bareng ngono akik bareng digowo.
1: Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku ya.
0: Saman anu simpen monel.
1: Monel. Kon ro pintingane kiri. Iya. Roto ndek embong tak joko tak dol. Bacut kan iki.
0: Eh kana eleke cak meneng ngono.
1: Apa?
0: Wah, dadah pating brentol rek. Opo iki? Ku tanganmu
1: caplak iki.
0: Kan kecubung iki piro kecubung?
1: Kecubung nyek iki.
0: Apa?
1: Kecubung biasa ngono akeh biasa iki.
0: Lho, akeh opo?
1: Nggih, akeh. Akeh nanas-nanasan yo ono.
0: Tapi lek digosok kok ngilap yo.
1: Ngilap.
0: Ya kok. Duduk akeh wong isine asem ngono wae. Aja mbijuk kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku.
1: Lah soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho.
0: Oh. Gak tau dodol timah? Nyimpen timah?
1: Ya apa?
0: Timah.
1: Lapa aku dodol timah? Wan ku rumahmu pabrik tahu.
0: Ono paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tahu.
1: Iya. Padha karo pandhe gak duwe caluk.
0: Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandali. Yo apa sa? Yo apa miringi gak karuan
1: ekonomis.
0: Sandal loro sok miring ngarep nang mburi.
1: Pinginane tak sulno, entek 7000 ini sulno tok iki lho.
0: Apa iku kulit apa iku?
1: Ya kulite babi. Lho.
0: Pengen sak yo, aku nek ana perlu karo peno.
1: Iya iya.
0: Ilang ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok.
1: Terus
0: dikon nglirone lha aku mandi pesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rego 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoknya golek gelang sing 2.5 juta atau 4 juta. Harpe ngono.
1: Bojomu saiki duwe pabrik ngono.
0: Omong-omong kontol ngono. Lah ora dilarang waduh bojone wartola nukokno arloji tepak ini. Lak enak. Iki rego pira sih?
1: Iki ana sing 80 swidak.
0: Iki pandemi ilang.
1: Ya apa?
0: Pandemi kan plus.
1: Nyek aku kan iki.
0: Oh, iki apa?
1: Saking cilike gak patek ketara.
0: Wis telu iki rampetan ya apa? Nggak, bojone dulurku siji, tanggaku siji. Telu sing meseni.
1: Nek iso ya wong sak kecamatan tukok mau kabeh.
0: Lho gak apa-apa lah padha nyambut gawe aja.
1: Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang lirone wong wek tanggamu sitok ngono ae lho.
0: Berarti telu ya.
1: Iya.
0: Mbok sing sitok tak kene dulurku wis pira rametan telu iki?
1: Wis, aku iki genten ono ae wis. Gak ngamek bathi aku.
0: Pira?
1: 75.000.
0: Telu.
1: Iya.
0: Gak kurang.
1: Gak.
0: Ubek menawa peno badhi aja badhi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis karinari peno njaluk badhi pira
1: kon wis ta kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane
0: aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta
1: iya
0: sampe kancane wonge aku.
1: Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe.
0: Lah iya,
1: dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya berduwe.
0: Lah kanca wonge sing penting lah dhuwite.
1: Iya.
0: Piro kira-kira wis ta?
1: Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek bathi wis.
0: Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana dhuwit 5000.
1: Iya. 5000. Iya iya.
0: Tapi dhuwit 5000 tak silih dhisik. Ya.
1: Lho kon iku nyili aku ta? Kon njaluk aku.
0: Lah ya dhuwit tak dudune tak silih dhisik ngono lho. Mau tak gawane tak gesangu, perkara dhuwit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jasanya iki.
1: Nah ngene.
0: Oh, pokoke tok yo aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki.
1: Lho saiki tambah nemen saiki lho.
0: Lah iya.
1: Nemen sampel.
0: Ah ngono, dhuwit iki tak gesangu yo gak takekno, gak sida takekno peno, arep dicak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan.
1: Mene
0: sik aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki.
1: Iya. Iya
0: iya.
1: Heeh.
0: Cuman nek ana dhuwit 10.000 tak gaeni sak. Ben ana dhuwit nganggur ya.
1: Kok ngreni ae sih lho.
0: Wong kanca lan di sing ana aja ngawur.
1: Aku ya gak patek iso. 5000 kas.
0: 5000 ya.
1: Berarti kabeh 85 lho.
0: 80 ta 85?
1: Lah mangsing 5 saiki tambah 5.
0: Kok mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae.
1: Kau eling ae ngono lho kan.
0: Duduk jange tak
1: kek kabeh 80.
0: 80 ya. Bisa ya?
1: Iya iya.
0: Aku tak rono. Wis gak usah lama, ayo.
1: Iya iya.
0: Aku rono ya. Tak tinggal ya.
1: Iya iya. Wong ngono gak ngenek rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro? 75 tak dol 75.
0: Heh.
1: Lori
0: ngomel ae.
1: Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa ya?
0: Eh? Biasa war.
1: Oh iya iya.
0: Wis gak lali piye nyambut gawe piye nang.
1: Materialan.
0: Iya.
1: Ya syukur. Ya apa kadang saiki?
0: Ya laris, saiki pembangunan kan meluap.
1: Meluap
0: iya. Kampung desa dibangun kabeh.
1: Kabeh.
0: Dadi kabeh kuwi nek mbutuhkan bahan material nang nggonku kabeh.
1: Ya syukur tali.
0: Iya kon pelambimu kurang ora ngepi jange mate ta.
1: Ngomong titik kami nyanglak iki.
0: Lah iya wong awane panas sing ngene kok kelambi dirangkep rangkep ngono ya.
1: Sing rangkep-rangkep iki sapa? Lah ndek pundak, ndek tangan iki lho ri, lho iki pundak.
0: Oh, kame itu utan-utanan iki pancen
1: awak dingin. Ya nyambut gawe biasa.
0: Oh iya.
1: Ngerombeng.
0: Eh?
1: Ngerombeng.
0: Nggak bekasi dagelan ngerombeng. Wah berat tar. Berat-berat. Mudune kok nemen kon.
1: Aku sebenarnya gak kerasan di Surabaya.
0: Kau ini seumum lho, temen umum kau ini. Kok baru kok melorot ngerombeng. Kayak aku ini lho wah.
1: Disamben gak popon.
0: Kayak aku ini lho, ya, perai nang seni. Terus lagi aku buka materialan
1: diri. Tadi galang kamu ya kuat diri.
0: Oh iya apa, wingenane aku kan ngingu wong nemang.
1: Kuli kan ngingu ya iya.
0: Ya sih lo tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedi tok.
1: Oh, iya iya.
0: Iya, kali berantas iku ben iku lak di kedru jero, dikeruk kapal keruk. Iku wedine iku distoro nang nggonku.
1: Bareng kon nunggano.
0: Numpuk no iringan omahe kok, War.
1: Walah pirang atus kebek.
0: Waduh, nek 75 kebek.
1: Mbok.
0: Tapi ngene kan udan.
1: Iya.
0: Udan nyar-nyaran iki. Beres wis.
1: Udan iki koyo dipuh.
0: Wong wedi kena banjir.
1: Iya.
0: Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari ki jinge tok bae nang ngono butuh kejing.
1: Ya apa?
0: Kejing remis wakil.
1: Butuh sompel ki nyulak kon ngono.
0: Iya apa? Ngrombeng ya apa? Badine akeh ta?
1: Lumayan lah. Hmm? Ya ono rame ya ono enggak.
0: Terhitung gak jual beli ta kan?
1: Lho iya.
0: Oh.
1: Apa?
0: Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku.
1: Ojo cacak teko pakaian.
0: Iya.
1: Kon roh. Ndasi doser ya. Ini pengen rembong yang rusak, ditawakno aku tak tukur.
0: Oh, kalau ini motor traktor-traktor bareng.
1: Iya, ya apa
0: ini? Ini kalau ember bareng apa ini?
1: Iya
0: apa? Kalau ember bareng.
1: Nyiram anakmu ya. Apa aku menung-menung gak ember ini?
0: Loh, ini lah ngerombeng tak kan ini?
1: Wadah,
0: iya. Eh, kan ngerombeng, setan mau nanti, kan ini setan menetap tak kan duk. Ember-ember itu aku ini.
1: Loh, ah, kan itu, ya gak mesti, ngelak pasar.
0: Eh, mengganggu lo ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas.
1: Loh, masuk aku, kakek. Tak eber terus aku leren ngono enggak. Yo mlaku kaya ngene iki.
0: Dadi kon niku yo jual beli mek mlaku nggawa sak menika iku.
1: Iya. Iku
0: terus sapa
1: ngegek ae iku.
0: Pindah omah kon iki.
1: Omong-omong nyambut gawe ini kaya ngene kon omongno nek aku pindah omah.
0: Pancene iya wong rombeng kudu lemes omongan.
1: Lho ya apa?
0: Goro tapi sembodo. Temen.
1: kon kok medeni penggawe aku sih.
2: Aku ingat aku kebujuan lah. Terus kancamu dhewe iku.
1: Tanggaku iya.
2: Iya, barang go sepeda motor jangan tak tukar no kenal pote.
1: Oh iya.
2: Mriki Mas, mriki Mas, mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon.
1: Ketoke pautisnya.
2: Iya, putih gres iki kok. Iya. Bareng kenal potku tak kekno, kayak kenal pote ngono ya.
1: Iya.
2: Pinten, Dik? 7000. Ban tak takon karo tuku. Berapa ini kok? 4000 jaran. Ya apa, kena betul ngewo, kenal pot situ. Kapan iku nek tuwo ngono, waduh samu gedhe war. Iya,
1: teman-teman.
2: Golek dalam sing padang, Dik. Aja golek dalam peteng ae kon.
1: Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon.
2: Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Kok kon niku, aja royal ta.
1: Sing royal sok. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta moro tuaku kon iki.
2: Aku iki ngandani kanca kan ono apike.
1: Kon wis jekle-kle lho ri. Seneng deloken gak seneng mindhator ri.
2: Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih.
1: Ya gak mangkelan oleh mungilokno kaya ngono arene.
2: Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati, pikiran.
1: Atau ojok kakek ngomong war, anakku butuh rok. Butuh katok ngono aja takon tak drop ah.
2: Ya tak wong rombeng iku dijempolane kudu mijete sing nemen. Temen.
1: Lah kok ngono kan?
2: Ya apa nek janji dipele wong sing bolong dipijet ah. Iki celanane sapa didol kene kok telung perapat iki?
1: Ya biasa ri kok ning wong potongane wong iki. Selera lek dhewe-dhewe ya. Ya anak cilik, anak gede, anak tanggung.
2: Lah iya kok potongan sak ndukure dengkul ngene.
1: Iki lek model arek nyar-nyari kita.
2: Oh, iya ya.
1: Jepang nek rene iku lek mosok celonoan.
2: Mosok Jepang nang Indonesia ngrombeng ya, Pak.
1: Modele celonone iki lho.
2: Oh, iya.
1: Nek sak ngisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini.
2: Iya iya iya.
1: Nah, itu mantep pak ndandakno gak seneng didol nang aku.
3: Murek. Piro? Bikin gerakan apa?
1: Piro mang 800.
2: 800.
1: Ha iki gelem.
2: Di pasar mang kae ini terpal ini.
1: Duduk terpal iku.
2: Lah wong kandel ini.
1: Omonganmu setengah bago iki.
2: Oh. Iya iya. Aku nggonku ana wong botol tuku no.
1: Apa?
2: Kodok. Kodok tapi teko Kuningan.
1: Ombo, iku kanggo benda-benda antik.
2: Iya.
1: Golek iki.
2: Oh, kan golek benda antik.
1: Lho ya.
2: Kayak piring kuno ngono. Belum.
1: Lho iku iya cocok.
2: Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dukur lho. Rodone kuwedi kok lho.
1: Aja diterusno gak enak omonganmu kok.
2: Lho, nek gelem nggonku ana.
1: Akhire kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kan iku.
2: Iya sing ngomong yo sampe guyon ampe rokok-rokokan.
1: Rokokno dhewe.
2: Woi iki kok ana rombengan. Masalah iki jas sapa ngono kae?
1: Lho. Jas sapa yo jas kurit.
2: Iki sing tuku mulai sungkan, Mar.
1: Lho paling titik iki nyang-nyangane 38.
2: Iya sih nontoknya
1: gak swidak saya kecil
2: sih nontoknya
1: kon tuku ah nek kon kira-kira
2: di sih tak oleh tak oleh oleh tak oleh tak remet tak remet ayo ayo ayo
1: riri
2: ayo ayo
1: lu wulu ni lah merotoli lu
2: kan iku
1: jas larang-larang ada
2: ini jas toko luar ya
1: iya
2: toko luar
1: iya
2: paling-paling toko Inggris sih iya toko Inggris sih waduh kancing bahasa Inggris sih kancing ya
1: iya apa
2: bahasa Inggris sih
1: kancing lho bener
2: oh kok bahasa Inggris ngomong awak dhewe iku iki lho iki jasku iki
1: kosong ngarani jasku kan iku
2: wis tak coploken
1: wis gak iso
2: teko sapa iki
1: jasku teko Kartolo
2: lah ya bener iki lho tengerane ana iki lho
1: tengerane
2: lho resa iki lho kena sambel iki jasku iki
1: kon kena mangan kaya arek
2: cilik wis tak teko tolo ayo sumpah
1: pancen tak akoni nek teko nggone tolo
2: nah iku apa iki jasku iki barang tolo ku nanggonku, bojoku kena sisan 5000 ta no. Dirayu rayon terminal ya. Kena 5000 bojoku.
1: Sabari.
2: Apa?
1: Ojo rame-rame ri.
2: Apa?
1: Aku yo kena ri.
2: Kon kena?
1: Luar loji 75 telu. Kalangan duit 5000.
2: Wis, saiki ayo golek tolo wis.
1: Sing penting
2: kon
1: geger ambek aku yang percuma. Ah digolek rene. Ayo.

0: Jenenge ayem mau nyambut gawe meracang. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Panjenengan enak dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badine gak sepira wong dodol rokok itu. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel, maling go batu api tok. Jangi talek diglelekken batu api. Tapi ngene beras iki yo laris langgan aku yo karung-karungan nek kapan ngapa teko nggonku. Jibure iki tanggaku iki ngapa beras ae sak karung. Layuten niku ngapa beras, gula iso sak karung. Layu ginten niku ngapa lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro yo gak gelem. Mbah bojoku iku. Jibure iki yo bondo kalung. Gawe nyambut gawe ancur. Nyambut gawe bojoknya otak kok nyambut gawe dhewe-dhewe ya ancur ae. Jibur iki ya ngono. Ana kanca gamel arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane ka ono sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe-dhewe wis. Bojoku tak kon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutho. Enak nyambut gawe peracangan iki. Soprek waduh ae.
1: Lho. Tak soprek. Halo, panggling aku.
0: Sopo kan, Dik?
1: Lho panggling sampe aku.
0: Ya kok ngene panggling aku?
1: Padha panglinge lan iki.
0: Iya, kok padha panglinge.
1: Masa sih lali.
0: Sopo kan?
1: Kanca lawas.
0: Sopo sih?
1: Tini.
0: Hah?
1: Tini.
0: Tini.
1: Iya.
0: Walah bajul buntung.
1: Bajul buntung ya apa sih sampean?
0: Kok malah semok ngene kan?
1: Masa sih?
0: Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan.
1: Pirang tahun sih gak ketemu?
0: Oh, no, nek kapan setahun setengah ya?
1: Lah iya setahun setengah ya sampe lali.
0: Lah ya apa usah perlu lawas.
1: Iki tak tunggu sampean.
0: Ya wis iki, tak tunggu dhewe bojo nang desa.
1: Lho lah apa?
0: Heh?
1: Ala apa nang desa?
0: Mbok nyambut gawe nang kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Oh. Tak kok nyambut gawe nang desa kono panen.
1: Oh panen.
2: Dari kambit.
1: Enak yo an. Lah yo, desa sing ngopeni
0: iya,
1: kok dadi beras didolok kene ya.
0: Kono panen tebu, pari tebu ganti maneh panen pari.
1: Dadi
0: gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik.
1: Sama lama dodol jangkrik niku.
0: Tak apa-apa yo anakku si dodol.
1: Oh iya.
0: Anakku tak bladake mbek gawe kabeh saiki gitu.
1: Piro sih amen?
0: Eh?
1: Piro?
0: Alah, mek 6.
1: 6?
0: 6.
1: Setengah lusin ya termasuk?
0: Gak, ya itu telu anakku diri.
1: Telu?
0: Ini telu anak mupu.
1: Lapa di mupu anak dua
0: anak? Iya, dorong dua anak agak pikat.
1: Agaknya pete aja sama ini.
0: Mali dua pikat telu akan recel aja ini.
1: Ya gak apa-apa, suki anak itu enak. Ini termasuk agen ya,
0: agen ini cukupan, ketaran ada agen itu. Jodolannya juga kayak gini.
1: Tapi lah itu karung-karungan itu.
0: Oh karung, tok itu, tumpuan itu.
1: Enggak, yang diwadah itu apa itu?
0: Oh gula.
1: Gula
0: mek beras.
1: Oh, lah kok didekek anu ngono lak dilemeki lho Cak Sokran.
0: Lho wis tak lemeki ben.
1: Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku.
0: Anyep ya.
1: Iya.
0: Nek tak kandhani, nek kapan beras iku dilemeki nang gone papan.
1: Heeh.
0: Iku timbangane enteng.
1: Lah kok iso?
0: Ning kene iki lak teles ah. Abot tak kandhani
1: kok. Oleh ngene iku.
0: Lho kok oleh dosa ta. Utotol wedi dosa, lak gak payu
1: kok. Nyebut kae kok ya apa bener e, gak oleh ngono.
0: Kaya biasa. Soalnya kan gak ana ewange nyambut kae sak temene, ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ana ngeli iku. Dadi tak le nang gone apa dekle
1: iki. Apa sih gak ngapa-ngapa?
0: Abot.
1: Heh? Apa gak merewang?
0: Sembuh, ewang wedok semarai anu ayo.
1: Marai apa?
0: Gone ewang wedok ya iku ayo apa? Wis marai ku lho apa?
1: Sampe niki ono ae.
0: Mare geger.
1: Lah masuk arep wong desa ngono kene.
0: Oh, bojoku ku gegeran temburuan ae.
1: Lah iya lek karo sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene ya aduh.
0: Bojoku nek lho enggak sepae sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran. Koyo adegan desa ngono ngadep malur aku ngadep
1: wetan. Makane sampean kok malik kemis ya, lha panjenengane ono cekelane ngene rek.
0: Lah kan kok ijin bojoku gak kon jarene.
1: Lho. Bojo sapa sih?
0: Ya bojomu, bojo lanang.
1: Aku sih ijen.
0: Loh,
1: Durung mau make biyen aku, Cak.
0: Lho kok gak sik perawan?
1: Iya, tir. Sama ngajak bagong-bagongan
0: maneh. Enggak, nek kru ngomong perawan iku bengae.
1: Lah iya wong anyene
0: ya. Kan dikene iki, Mang.
1: Ajane temane wong tandus sae sampean iki.
0: Bae ya rek kan tekan ndian.
1: Lah aku mlaku.
0: Kok nek mangan ngapes dhewe tin, ngerti njero tin?
1: Lho. Masak bareng.
0: Iya aku yang masak dhewe. Aku nek anak nganggur aku ngetik sih aku.
1: Kok ngetik sih ngetim ta?
0: Iya ngetim.
1: Lah yo ngono, mbok aku po nek nyambut janu kene lak seneng.
0: Kok ono jadi ngono.
1: Lho.
0: Satemene. Oh yo ngono.
1: Kene kan. Kok guyu sih? Aku ngomong satemene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono yo apa?
0: Arek iki.
1: Golek penggawean.
0: Omongmu cukup bajuk-bajuk.
1: Temen.
0: Aku ndo omah kae jernien ya ta.
1: Sampe saiki tak delok ya male klemis, male putih. Tapi gak kantes sampean rambut ngoniku.
0: Putih ya kok cemabut aku. Kuning ta?
1: Resik lho, resik.
0: Oh, lah ngono, bersih.
1: Ya bersih.
0: Kok male putih, aku pucet iki.
1: Gak rambuté kok gak cocok ngono iku.
0: Iya apa?
1: Nek ndelok potongane ya rambuté dipotong pendek titik lah.
0: Ya padu mati arek ngono lah ngono iki.
2: Pas jam selikur. Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Eh, Jen. Mulai. Patrol, patrol, patrol, patrol. Monggo pinarak, Lur. Kersane rame kampunge. Kampung Karang Kedempel wayahe patrol. Wah. Lor wetan kidul kulon wis kelilingi kanggone kula Gus Lurah Karang Kedempel ingkang mandhegani adicara patrol dalu menika khususipun warga kampung Karang Kedempel ingkang kula hormati. Oke, monggo pinarak burung punguk terbang kecantol. Niat buruk baru kecantol. Panjenengan ugi saged kalungan radio gek dina iki wis dina Kamis tanggale tanggal 24 ulane September 2016. Kula Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogorogo Donorasa Sundul Langit. Amangka miwiti adicara patrol dalu menika kleresan panjenengan ingkang badhe mulai patrol. Gambar ku jungkel-jungkel. Atene dandani ora ruwah. Ana jungkel-jungkel ning TikTok ngene gare ngelu Gus Lurah. Ayo ki disui saking lereng Gunung Kawi nggih tumut patrol, Mbah. Terus glimbo sing saka Blitar hadir le tumut patrol. Ayo piye cah ki Mbah iki ning TikTok kok salto-salto ngoten. Timbangi ngelu-ngelu kula tak berangkat rumiyin medal saking ler sapa ngerti ana maling. Monggo keliling-keliling patrol rumien.

tak takon posisi-posisi. Aku ya posisi ning pos. Mbah maling napa? Sing gembandol. Hehehe.

burung pungok terbang ke cantral. Nah iya wis biasane terbang kok malah ke cantral.

0: Maling ilek nyekel maling kudu digepuki. Atuh. Jangan main hakim sendiri. Gus Lurah sudah mengatakan, kalau bisa jangan main hakim sendiri. Ayo, kaya Bayu kumat wis. Wong awake ya wis on air ngono lho yo. Aku lho. Paling mubeng-mubeng ki minarakne sing padha durung turu. Sugeng dalu patrol.
1: Pat mia.
0: Ki karang kedembel kok muni pat ngono tok ae.
1: Pat gulipat.
0: Jo medeni wong. Krembuk-krembuk teko lor.
1: Ngomong le, Mbah, lek sing teko gedhe ngono lho kok adek meden-medeni barang.
0: Aku ki mau ya pas aku krembak-krembuk ki mang ngopo? Lah iya.
1: Ora krembak-krembuk, Mbah. Lek dek kene iku.
0: Piye?
1: Rembiah-rembiah.
0: Oh, rembiah-rembiah. Wo, jen tenan.
1: Kan nek wonge gedhe ngono ku terus dasteran apa gerok ngono iku kan biasanya kan ketok gedobrong ngono iku,
0: Mbah. Aku mang kagete mek ngene lho, Ti. Pas aku lek putu-putu nggo daster ki mau gedhi ana pocong kok gedhi temen.
1: Temennya, Mbah.
0: Aku ki ora ngenyek, aku ki yo.
1: Gedhi-gedhi ngene iki anggitane lak yo.
0: Ana wong anggitane barang bosong. Repot air iko.
1: Ana anggitane. Anggite wong ekon kok.
0: Apa, Ti?
2: Wah,
0: apa? Kok katik ngomong kemang kepresot. Ayo mesti ini lek Gus Lurae kontrol lho ya tak. Desa Karang Kedempel. Wah. Enak sing gedhi, Bos. Mosok kowe aja ngono, aja nggarai yu.
1: Wong. Lah kok malah dipateni ki, Mbah?
0: Lah wong barang kon niku mang kontrol ora ngono.
1: Lho langge, lah kula kan badhe kontrol.
0: Lah iya, ngono aku wedi lek kepreset.
1: Ana apa ora kepreset, Mbah?
0: Oh iya, ana sing ngendikan ki Kang Bejo, Bejo Edan, Kang Bayu. Ki Kang Bayu ki bintang sinetron lho, Ti. Ki ketoke ngene. Sik to.
1: Kok Bejo men lek Edan?
0: Kandani kok. Ora perkara Bejo ki Edan ki kok Bejo men ngedan. Ambo konslet. Repot ae Bayu sing kaya ngono kuwi. Bocor ya lu.
1: Lho lawang anyane karo Mbak Eliane dijajah idom.
0: Lah wong aku ki gek ketemu bengi-bengi ki ngobrol kaya Bayu. Lah biyen dhek iki kan dadi carik batu kok.
1: Carik pundi niku?
0: Carik batu. Gara-gara dilorot iku perkarane bojone papat.
1: Anu, Mbak. Carik batu. Lah terus anak buahe golongane krikil wedi ngono iko.
0: Kok iso ngomong golongane krikil wedi? Oh, iku watu. Dudu watu. Kutha batu.
1: Oh, kutha batu.
0: Wah, iya ngono kuwi. Iki mang aku rada sore wis budal. Soale iki mang aku kuwi durung udan, mumpung iki mang sik sore aku tak sambang gardu-gardu ngono lho.
1: Lho, hak niki udan ta, Mbah?
0: Oh, deres ning kene iki.
1: Yo, lah kok mesakno. Tak gawakno tisu, Mbah.
0: Wong udan kok malah digawakno tisu iso-iso ya rong trek.
1: Aku lho, iku udane udan banyu mata lek, Mbah.
0: Oh iya ya. Iki lho pantun paling enak ki Gus Lurah.
1: Pantune napa niku?
0: Ngombe jamu, jamu temu ireng. Dicampur wuwut. Lanjut, Yu. Ya bakso Cak Win barang yo temu ireng. Wow. Pasamu
1: Cak Win toko bakso Kembang Mekar.
0: Ya, ya. Patrol Gus Lurah.
1: Iki lek bengi-bengi nggih, anjene sakjane nggih cocoke nang Cak Win toko nggih, Mbah.
0: Ya cocoke nang Win toko. Win toko iki lek karo mbahe mesti ning ngono. Mbah, binjing ten masjid pundi lho ya. Aku kan biasa lek Jumat ngono keliling aku ti ngisi rono ngono kuwi.
1: Ngisi mangkok.
0: Kok ngisi mangkok? Ning masjid ndi ya? Justru aku ngisine ning masjid.
1: Lha iki kan ten masjid, biasa lek Jumat wonten Jumat berkah.
0: Ah ya
1: lambae biasa nggawa kresek.
0: Oh ya nggawa kresek ning baksone Wintoko kono wae. Repot air iko.
1: Kula niku lek bakso iki sing paling senenge ora rena-rena, Mbah.
0: Ono lek ana Yuni ku ngono. Lah senengane Kang Win nek ngono mbae ku keliling masjid, kadang-kadang rono mek golek sandal, gundule salto ngono. Aku ki lurah.
1: Anjene bener Mbak Yun, bae paling ya lek nang masjid lek dina Jumat iki mili sandal. Nggawa kresek, biasa lek Jumat berkah iku ngarep dhewe.
0: Ya Mas yo ngarep dhewe, aku kan ngarepku kan imam.
1: Nggih.
0: Buriku Edi,
1: wonten
0: Toha.
1: Uake wonten imame 5.
0: Aku sing gregeten Bayu iki lek ngendikan nang Gus Lurah lho. Ngombe jamu, ya, Mbah, jamu temu ireng dicampur welut. Lanjut. Paling enak duwe bojo lemu, Mbah, turu bareng kaya wong gelut. Arek kuwanten.
1: Oh berarti
0: tasucul arek.
1: Bojone lemu niku paling,
0: Mbah. Wis seru aku wong anyane bendina kaya wong gelut arek.
1: Tukaran ae ngono.
0: Patron.
1: Patrol.
0: Ya patrol tak.
1: Mbah, kok ngene iki bengi-bengi ngopi pahit sing panas.
0: Oke, ya.
1: Campur patrol. Manu cemilane nopo Mbah sing enak?
0: Lho camilane ketan puluane. Lho
1: larung keturutan nih?
0: Kekarepane.
1: Larung keturutan kok.
0: Ya. Terus nang sapa wae iki mumpung sik sore.
1: Iki nang anak-anakku, nang ponakanku lagi ya, ngumpul.
0: Alhamdulillah.
1: Ngono iku rame, Mbah.
0: Alhamdulillah rame. Kuwi iki ya ngono ning TikTok ya wis rame ku. Anu follow. Ana sing kirim ikan paus tapi teko luar negeri malah tutuk kene dadi wak teri.
1: Anu Mbah ya dek TikTok iku rame yang sepi ya.
0: Oh. Dan tenang, uang ke ngendikan, aku geselurah, umure wis tuwek.
1: Oh, sapa sih ngomong nek geselurah iku wis tuwek?
0: Oh, aku ngomong ngati, ngomong ajak.
1: Nah, murai, tak belani Mbah.
0: Ya, belan ngati, oleh Bayu ke anjen yang ngono.
1: Ngawurai om Bayu, aku ngilok nom Bayu wis tuwek.
0: Kliru.
1: Umbae ku wis kedaluwarsa.
0: Es payet ngono wae. Goreng tempe Mbak, klirune tomat, Mas yo ora melok duwe. Pokoke
1: sing penting melok ngrumat.
0: Ngrumat. Gundule satu anyen ya.
1: Lah lek ngrumat ora melok duwe di rumah iku lho, terus sing duwe iku ngrumat apa?
0: Biasane ngono ku paronti, lek anak pertama kuwi dikekno sing anu sing ngrumat.
1: Sing ngrumat.
0: Anak kedua lek samane metu ngono kuwi dikekno sing duwe ti. Ngono lho, Ti.
1: Lah terus ngene lho, Mbah ya. Anak pertama ge sing ngrumat, anak kedua ge sing duwe.
0: Den duwe.
1: Lah lek sing anak pertama keguguran, anak kedua iki ya keguguran ngono, Mbah.
0: Yo blena iki. Besar dolen. Repot ae iki. Sing diarepno ki ora keguguran ngono kuwi.
1: Lah biasanya nganu Mbak, sing pertama jarene gawe sing rumah.
0: Sing rumah.
1: Ternyata sing anak pertama iku anu Mbak.
0: Apa?
1: Kan rasido metu.
0: Heeh, rasido.
1: Lah metune iki bareng anak kedua.
0: Oh, dadi bareng anak kedua. Iki ketok-ketoke babone loro arek iki. Jembek. Iki wedhus ti, wedhus. Ono wedhus keguguran iki lho. Repot ae.
1: Wis ta lambah.
0: Aku masih Gus Lurah ngene gelem rumat kok.
1: Wedhus lanane kan degono, Bang.
0: Lho, ya.
1: Lah sing gawe parian niku wau lho, Mbak.
0: Oh, Bayu, ya ya.
1: Langge, laiku. Ya iku kok ngon ngurmati.
0: Aja-aja anak putu ana sing ngomong ngene iki. Aja-aja anak putuku kelu anu tiru Gus Lurah. Wis. Lagu mu apa, Ti? Lagu mu apa? Kowe njaluk lagu apa?
1: Tak jaluk gantek.
0: Wis, njaluk lagu apa iki sing mburi ya. Wis pencolotan.
1: Lah nggih, lek tak jaluk gantek lagune.
0: Ora, ora apa-apa.
1: Oh, tak entekne pisan, Mbah ya.
0: Ki kanggo sapa?
1: Aku unyerno kumaleyange.
0: Kumal. Kuma?
1: Ora kumal, Mbah.
0: Apa?
1: Kumaleyang. Oh. Ojo digawe L tengah.
0: Oh, iya iya iya. Kuma.
1: Awak wis mari adus kok jarene kumel. Yo opo sih?
0: Kuma, kuma.
1: Kupu-pu M-A-M-A-M-A T Welut.
0: Ya, piye ta?
1: Iya ta, Mas?
0: Masa kumat welut?
1: Lah zaman itu tak belajar ngeca.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kupu-pu M-A-M-A-M-A tambah T, mocone welut.
0: Iya wes suan. Suan ya.
1: Kumaleyang, kumaleyang Bang.
0: Iya iya iya.
1: Iya iya. Gempun kulon teni.
0: Iya iya, suan nuti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bengi ki. Wah, sepine melu sapa, Mbah? Lho, lha iku apa? Sing penting saiki seger waras, ya. Yeah. Oke, seger waras iku ibarate ngono ke kampung Karang Kedempel kabeh tak dungakno seger waras. Ngono lho, Wang. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Assalamualaikum, Gus.
0: Waalaikumsalam, Bu. Pripun pawartosipun?
1: Pawartosipun, Gus.
0: Alek kula nika nggih Kamis malam Jumat nika nggih wajibe kaya ngeten, Bu. Keliling Karang Kedempel.
1: Nggih, patrol nggih, Gus.
0: Wah, jen cocok nggih.
1: Mubeng, Gus, patrole, Gus.
0: Nggih, mboten munyer lho, Bu, mubeng.
1: Kersane mboten kathah maling.
0: Oh, niku wau kula curiga wonten krembuk-krembuk nika pas aku rama-rama ana maling nika. Nggih, kula curiga, Bu.
1: Nggih, terus napa, Gus?
0: Aku kula ceples mawon kula delok tibane dudu CCTV niku kula ketok. Wis gepuk titik niku wau. Wong kok
1: malinge gede.
0: Lah nggih, malinge
1: gede. Putri pisan.
0: Wah, jeneng tenan. Wah, iki lho sing ilang gemandol niki.
1: Mama, ono maling
0: torerot. Nggih, wae jen tenan.
1: Sing dicolong sing kemandul iki,
0: Pak. Anu, nggih niku wau kula jelasaken. Sik sore kok ono maling. Maling ku yo bareng bae. Oh, wong kok.
1: Bidali jam pinten balik anu Gus lek ni maling niku Gus.
0: Maling ku biasane kok tandhanipun niku budale nggih enten sing nayap. Entengnya dalu. Loh, kok jenengan takel kula ta, Bu? Napa jenengan semerapek kula nika pegaweane ngoten.
1: Cari budale bareng maling.
0: Oh, nggih maksudipun nggih anu dalu.
1: Lek sik sonten kan sing duwe omah sik melek, Gus.
0: Lah ngene kok mboten tindak.
1: Nandure jam 12 ngoten ta, Gus, lek anu Gus maling niku, Gus.
0: Lek ndhuwure jam 12 niku ketara, Bu. ketok ning dhuwur. Lah ana jam gandul kok dipenek.
1: Lah no mosok isore, Gus.
0: Lek isore wonge sing keri. Patrol.
1: Patrol.
0: Ulang.
1: Bangun kopi ya, Gus, njenengan mau.
0: Alhamdulillah niki wau rencana-rencanane niku.
1: Tesih rencana. Terus kulurane, Gus.
0: Kulurane nggih tasik rencana. Wong kula niku pesene ketan bubuk niku lho, Bu.
1: Oh, mboten sangu tahu.
0: Sajane. Aku arep ngomong ngono.
1: Bu, tahu petis, Gus.
0: Nggih, tahu petis niku lek dalu ngene cocok. Ning kula niku wau tu manut rada mampir niku budal sore, rada mampir ning jual perdigaan niku wonten yang sadian anu niku lho Bu, ketan bubuk. Anu nun sewu Pak Lurah, ketane pun telas tinggal bubuknya.
1: Lantai ketan. Ketan iki kathah Gus niku.
0: Lho senengan kula niku.
1: Nanti jam 3 pun nadang Gus.
0: Ketan. Lho alhamdulillah. Remenan kula lho.

0: jen tenan iki. Rasane kumaleyang ki, weh tegese iki ungkapan rasa sing dipikirno ning jero dada. Awa-awa. Ancene kok ngene iki ya bocah kabeh iki mang karang kedempel tambah bengi iki sora sepi. Ora ana wong blas sapa maning kemis malam Jumat. Ketok lek demit tok sing patrol.
1: Ana pendrimbo, ana wewe,
0: anak wewe, anak pendrimbo.
1: Kan koncone, Mbah.
0: Ya siji koncone. Iki lho, Mac sing ana ning Bromo kono iki. Mlebu bengi. Iki ya kaya iki koncone wewe.
1: Kan aku putune gendruwo.
0: Lek putune gendruwo iki mestine gendruwes kowe. Gara-gara kali asat. Kalimu asat.
1: Cuman pengen anu Mbah, pengen selulup ah.
0: Aku kepengin selulup kok kaline asat kok tenan.
1: Di anti asat engkonku iku.
0: Oh, iki lho.
1: Mbah sama nek gak ono banyu ngono kuwi, nganu no Mbah piye lek adus Mbah kipu?
0: Yo, siji kipu loro tayamum aku.
1: Saman entos tayamum paling yo kipu kuwi dong hooh.
0: Lho, sajane ngono kipu. Oh, kaya jajan tit kipu. Ayo kaya jajan nae ta.
1: Lalek kucing kan yo kipu. Paling sampean yo kipu.
0: Apa yo? Apa yo Gus Lurah iki? Apa yo Gus Lurah iki akeh wulune terus kaya kucing ngono ta? Ojo garai, ojo garai. Wong padahal kucing lek kadung kipu iki terus brai kuwi ta.
1: Ujung rambut lah yuk mulu tak celok tak
0: aku lu aja ngono iki Gus Lurah kan kedempel ora tau kipu aku iki kaya dudu kaya kucing aku kaya meong ngene lho aku iki mang yo nang titik iki andi titipi kongkon ngrumat wedhus aku anu biasane iki lek ngrumat wedhus lah kaya biasane iki lek payu-payune kan ulan besar utawa ki lek wedhus iku bagi separuh ki lek manak pertama ya ta ki bagiane sing rumat manak kedua bagiane sing duwe wedhus ngono
1: lah saiki lho Mbah dibagi separuh-paruh ngono ki lah sampean dhuure apa ngisore ngono ki entuke
0: aku lek wedhus seneng ngisore tenan melok-melok ora tahu celonoan. Aku iki lurah. Duduk ngono, duduk di paro ngono. Lek wedhus ki iki ora iki lahir pertama ki kok mak brejol ngono ki bagianku ti.
1: Saman lek wedhus e nglairno iso to mbah dadi bidane wedhus ngono kuwi.
0: Aja maneng kaya ngono aku ki gregeten iki kadang-kadang iki ngrumat yo ngono. Ora dikeki lanangan brayae aku tuasae mangkani-mangkani. Aku Gus Lurah ya pinter aku.
1: Kok ya lanang to sampean dalapo daripada nganggur.
0: Aku ya mikir ngono. Aja ngenyek kowe. Ayo ada peningkatan to, ana peningkatan. Ancane gregeten iki aku.
1: Jadi bayar aku pedusnya dibengesi ngono diroki lanut.
0: Wis ora usah kaya ngono, barang dhewe ora ro teko mburi. Arek iki, aku lek makan iki teko mburi ya ta, terus maring ngono ki ngomong.
1: Lah, saiki lek makan iki wedhus kok mburi iki lho kok iso.
0: Lho, lah wong barang aku mubeng kok aku ngaritku ning Tegal mburi ya. Repot air iku.
1: Oh, tak kira makane wedhus. Kok mburine wedhus? Apa ra ditutupi wedhus apa sudah?
0: Arek iki rek. Masa ana wedhus ngentut.
1: Lek weteng pas mules.
0: Ngene lho, Dus. Anu kok ngene lho, Dus. Iki mbahas apa sih? Iki patrol. Patrol iki warga Karang Kedempel ya ta, lek duwe celengan iku dikepyok ngono kuwi digetuku wedhus. Wedhus gedhe-gedhe-gedhe ditukokno sapi. Sapi marung ngono manak-manak-manak tukokno iki jaran kek. Terus marung sing luwih gedhe. Ngono lho.
1: Dadi gak sama aja lagi ngeluki ning celengan lopo, Mbah.
0: Loh, ae wong biyen ki non sewu, ya ning kentongan kene iki digaris
1: ngono. Oh, berarti kentongan samanku ono duwite no?
0: Ono, ono duwite.
1: Lah, kene dicolong ku ya kentongane.
0: Lah iya sak durunge dicolong ki lek masuk lerekane iki bedak. Arek iki rek. Apamu kapan sih mulai dadi mudin ini?
1: Ya berani ini lek nyelengi di kentongan.
0: Oh nyelengi aku.
1: Delik neta kentongane.
0: Oh lelek ki kok delik no ki lek kemis aku ora iso patrol tau yud. Wang ki yang
1: dikulir. Yuk kan kentongan sampean ana ne.
0: Kok akhirnya kentong aku. Koyok tandon.
1: Lah iya, itu kan dikendokan zaman tutuk, kan zaman dikendokan meneh.
0: Wes aja ngomong tutuk. Wong kok. Basane tutuk ki lho akeh.
1: Wong tutuk kok akeh ya tutuk si tok-tok kuwi.
0: Ora tutuk. Lho ya ta, tutuk ki biasane ana nutuk kentongan. Ya iya ta. Wong kok.
1: Terus
0: terus turwa ben ditutup lho ya
1: Mbak sampean mau kok jarene apa mendem pohong apa bakar pohong
0: ya ya aku bakar pohong aku ki kan oleh jebol ya ta ning Karang Kedempel ki apa ibarate ngono ki anu bagiane lurah ki tak tanduri pohong ngono lho.
1: Mosok lurah oleh bengkok barang sih Mbah.
0: Loh jare sapa enggak? Aku ki Gus Lurah Karang Kedempel iki mung oleh bengkok kok.
1: Ki sampean ngono ya nandur-nandur pohong dhewe.
0: Loh nandur pohong dhewe. Ya macul-macul dhewe.
1: Mendem-mendem pohong dhewe.
0: Aku kependem dhewe repot ae. Ya mesti ae.
1: Sampean ngono ya iso mendem pohong barang, Mbah.
0: Dan ya iso aku. Aku iso. Arek iki rek.
1: Jarene sapa Mbak Titik mau? Adem-adem ngene iki ngombe kopi panas.
0: Yo, ngombe kopi panas.
1: Terus sampean oleh kopi ora menombe, Mbah?
0: Aku gung, gung oleh aku. Aja nggarai, Yun. Kowe ngomong ngono Gus Lurah diterisi apa ya? Anu ngomong garwamu ngomong bojomu Yun. Ya anu ki ning Karang Kedempel bojomu oleh gelar saiki ku lek ora percaya takono. Ya Mas,
1: gelare apa Mbah?
0: Gelare iki Peking. Dadi Wira Peking.
2: Mosok Wira Peking, Mbah.
0: Apa?
2: Mosok Wira Peking.
0: Kandhani kok. Saset lho Wir.
1: Aku ora ngerti.
0: Loh, lamongan. Anyane basane planet, ora ngerti. Aja kok aja ngerti awakmu. Wis, iki patro kanggo sapa wong anyane ya wis jam 10. Aku mari ngono tak mendem pohong pisan.
1: Ning lemahe sapa, Mbak?
0: Aja mong ning lemahe sapa. Aku saiki gawe cetik geni kok, Yun. Aku ya gawe cetik.
1: Lah terus pohong masih lanjur ya sopo kok sampe jeboli sing duwe pegak tesu ngono lho
0: kok iso iku ya aku sing nandur ya pohong-pohongku dhewe ya ta aku ya bibit-bibitku dhewe ya ta ora keliru pohong gendruwo
1: sampe pohong-pohonge dhewe dibakar-bakar dhewe sampe gosong-gosong dhewe
0: iya ngerti ya. Ale gosong terus digosongno wong iki mbahmu iki wis semaput tenan. Arek iki rek.
1: Ora usah dibakar wis gosong. Nyapa dibakar barang.
0: Sangit. duka. Loh, loh.
1: Lah nek bengi ku lho anyane bahas pohong enak. Lah apa mosok bengi-bengi te bahas bakso, Mbah.
0: Ora ono, ora ono. Wong bakso iki wong sayure durung kulak.
1: Durung kulak, Mbah.
0: Iki oleh salam saka terapi pijet Bu Inul, matur sembahan Bu Inul.
1: Lah, sampean lho Mbah kudu terapi, Mbah.
0: Wah, aku kepingin aku dadi lurake kadang-kadang pingine ki terapi. Lek samamane mbahmu ngene terapine piye, Nduk?
1: Terapine lambene kuwi dicuci.
0: Suwun.
1: Lah masa puhunge apa dibakar itu paling terapi.
0: Wis njebole angel awakmu kuwi kok go jeloki ae mbahmu.
1: Lah yo bengi-bengi anger malam jemuah metu.
0: Metu puhunge ngono ah.
1: Pohong mana? Cici pohong mana? Wedus mana? Itu kali wedus sing ku mau.
0: Aku oleh salam saka Basori. Ha iki Basori kaya Yuni.
1: Iya kok yo ora pasti an.
0: Ya puhunge.
1: Oh, Mas Basori urep sampean ora urep, urep.
0: Hae Basori iki ora seneng puhung anu apa pendeman iki galek kaya Basori iki senengane puhung sama mamane ngono kuwi didadekno tape kuwi lho, Nduk.
1: Oh, puhung bosok ngono kuwi?
0: Aku ora ngomong bosok ning puhung kuwi didadekno tape.
1: Lah kan tape kan ya puhung bosok sih, Mbah.
0: Ya apa ya aja ngomong bosak-bosok wong penyiar ki lek bosok ki lek mati dhisik bosok lambene bosok bosok tapene
1: lek sampean puhunge puhung bongkang ngono kalau Mbah.
0: Oh ora to yo aku ki puhung ki lek kaya aku ki tak apa tak paneni dhewe ki tak gawe gatot tenan. Aku gatot.
1: Ya ampun. Oh, berarti gatot itu sih gak sampean
0: tau. Lah aku tau, wong aku produksine aku di PP didang, di PP didang ngono tenan. Wis. Engko lak ireng-ireng dhewe. Ya ireng-ireng dhewe wong gatot.
1: Lah wong sampean iso ngirengne gatot, wong ngirengne brengose ora iso.
0: Jare sapa? Durung.
1: Separo putih, separo ireng.
0: Durung. Ki oleh salam saka Pontianak, Mbak Dian. Ki
1: Kalimantan
0: Barat. Loh. Awakmu ki Kampung Karang Kedempel iki wis jangkuane ki luar negeri. Terus maning ngono ki daerah-daerah kepulauan-kepulauan. Sampai ki bangsane lo lembut ya melu kok.
1: Iku mah bangsa nira lembut juga kirim salam, Mbah.
0: Ya ana sing kirim salam tapi tak gawe dhewe. Wah.
1: Mualah, alah alah alah.
0: Iki ana wong ngujang yo hadir.
1: Ujang iku lak nggone kono to?
0: Iya, iki ngujang hadir ngono. Iki RW-ne paling.
1: Orang ujang itu sandinge nggone koncone sampean kan, Mbah?
0: Kok anu golongane sedep iki wah. Iku lak ning kuburan. Repot ta ya rek iki. Patron.
1: Puhunge gosok lho Mbah, kebul-kebul. Ora dicopo.
0: Wis, mes iki tak mari ngono tak tiliki.
1: Mari ngono dibakar kleru.
0: Padha puhunge rek. Oleh salam kowe saka Amir Ramadhani.
1: Oh, salame kok akeh men sih, Mbah.
0: Iki koyoke iki Amir Ramadhani iki ketoke iku lho. Amiset itu lho. Kowe ngerti Amiset?
1: Lah. Oh, Amiset iku kan sing nyanyi lagu kebangsa aku to, Mbah.
0: Jare sapa? Amis sing set. Lha iya. Ayo teko Malaysia.
1: Nah, sampean ki mau ngelih kok macak blangkon.
0: Loh,
1: gawe klambi. Klambi apa iki? Klambi. Klambine dobel.
0: Oh iya, kuwi cek anget.
1: Sampe sampean te dalang lah.
0: Apa? Aku ndalang.
1: Te dalang.
0: Lah, wong kembangku tuh kelatihan kanggo engko Oktober iki aku ndalang kok.
1: Apa acara apa Oktober?
0: Oktober iki acarane niku nggih anu napa pentas budaya kesenian wayang kulit ning kulite wong.
1: Paling kulit sampe dijupuki, Mbah.
0: Ya kulite wong ngujang iki kok. Ya, aja nggarai yo.
1: Ketara ngujang iku lah sing arah Tulungagung sing sandenge koncone sampean iku lho Mbah sing nguk nguk nguk nguk
0: kuwi. Jare sapa? Ngujang iku ya senjata, ngujang iku saka Jawa Barat.
1: Sing tunggale mangan rujak iki lho Mbah.
0: Nduk. Iki oleh salam. Kowe saka Putra Gilang. Wah. Mangan rujak. Repot aku yo ala.
1: Lemu biung bae so mangan rujak koyo ngono ora kecut aku yo ngono.
0: Katik penekan.
1: Lah yo kuwi.
0: Solo hadir lho Mbah, melu patrol. Wah, iki Solo lho. Ya ta, Sambang Sari. Waalaikumsalam, donga Mbah. Wih, jen tenan iki.
1: Lah bae kok donga?
0: Iya, aku kan bagian aku wong tua tuane karumpung Karang Kedempel. Aku lek wulan-wulan ngene iki disaut kongen ndonga-ndonga kuwi ndo. Sing tak
1: disaut apane?
0: Lho, maksude iki jenenge Gus Lurah wong sing terhormat ning Kampung Karang Kedempel ngene iki ya dicalang kuwi lho, Nduk. Dicalang kongen ndonga.
1: Oh, berarti lek Rosaman kudu hormat dhisik no ya.
0: Lho, maksude tegese iki wong iki nyukani aku iki. Aku ki senengane lurah disukani lho.
1: Oh, nyukani apa Mbah ngono kuwi?
0: Berkat.
1: Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Mbah.
0: Amin. Lurahe muncul. Kayak kartolo mek. Wis, kowe njaluk lagu apa? Saumamane tak puterno kuwi njaluk tembang apa, lagu apa?
1: Oh, kan bisa umpamane lho, lelek soal umpamane ora njaluk ya apa?
0: Lho, kuwi ana lagune kok. Umpama aku ra muterno. Ono kuwi ya lurahe tingkae kaya ngene sing dibayar yo ngene iki kok yo.
1: Lah iya. Kalau kita malah ngocone perak-perak aku tunggu you dewe Mbah.
0: Aja ngono. Lah wong aku ki ana ning gardu tapi kabeh iki tak kei kocok-kocok ngene jen teko njaba iki lek wong deleng kuwi jen kaya kerupuk ning jero blek ngoten.
1: Lah aku ora lek delok gerek ngepiuri kayak pakane iwak ngono kuwi.
0: Oh. Pasamu aku ki pembersih kaca ngono. Kowe tak dungakno kowe tenang.
1: Dungakne apa, Mbah?
0: Ayo dungakne kowe ora iso turu, tenang aku ya. Wow.
1: Turu.
0: Turu apa awakmu?
1: Rombongane. Wis, Mbah.
0: Ya wis, suwun. Jen tenang.
1: Suwun nggih, Mbah.
0: Ya, hati-hati, Nduk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hati-hati.
0: Lah sapa ngerti gondol wewe.

0: matur sembah nuwun Kang Imam. Gegek lurae ya wis tuwa. Ayo mor 87 Gus. Pak Jo. Waalaikumsalam Pak Jo ingkang wonten Puger Jember menika. Matur sembah nuwun. Tasih dereng sare to Pak Jo. Iki dulur-dulur ya semonoga sing lembur tak dungakno ki tetep semangate sing ana pasar-pasar gede, pasar besar. Ning pasar Gadang kono ki ya tak dungakno. Mas Libra Dewata sugeng dalu lho, Mbak. Gek nang Tolong Agung. Ben Gending Jawa wonten to, Pak. Weh. Topel.
1: Sinaksen.
0: Ini kongilusi tabarangki patrol.

0: sumpah
1: nyaman. Kosela.
2: Pantuni, pantuni.
3: Sumpah ingati.
0: Sumpah apa sih?
1: Tadi ini lah.

0: bikin.
1: Yesus, orang mung sing iso apa goyang orang mung sing iso patrol bae. Ning tegese bengi iki sing lagi nandang gerah lho, sing lagi lara, sing lagi nandang gerah, sing ning dalem, sing ning apa iki rumatikas. Ape wae iki tak dungake ndang-dangan ndang waras. Wong iki lek seger waras malah iso patrol. Gus Luraku. Anika iki sampun jam sedosa gek engko selikur menit ning sing iso main TikTok gek mirengke karo kalungan radio karo nonton Dracin. Wah, kultivasi. Masih lurah ya iso kultivasi. Anika iki matur sembah nuwun sugeng dalu Lestari Bakri ngene iki ya karo do masak. Sing ana ning jedhong wagir kana ki. Tawa ki uga wis mulai gawe roti. Ya, aku pesen ning roti kalung. Anu, sing empuk lek gawe roti. Oke, wow, sing padha melekan barang ki tak dungake seger waras. Muga-muga ki ora cepet ngantuk. Lek sesok ki berangkat subuh yo ngantuk-ngantuk ngene ki mending sare, mending ki istirahat lho. Lek kaya Gus Lurah ngene ki masih nganti jam setengah loro, jam loro tetep ngantuk. Patrol, patrol gek sing ning luar Jawa, luar kota, luar negeri kabeh puntu anu ki ngumpul ning TikTok. Suwun lho Mbah, nggih. Wong ancane ya Gus Lurah Karang Kedempel ki yamene ya sik keliling-keliling sik apa ki ngerjain anu kewajibane. Lho, keliling kampung Karang Kedempel. Ini bapak-bapak sopir barang ki sing padha ngetem padha golek penumpang utawa uga ki sing ana ning perjalanan ning tol padha mirsani utawa uga ki padha kalungan radio kula aturi sugeng dalu sugeng midhangetaken. Ha iya nek bengi-bengi apa maning Kemis malam Jumat ngene ki golek apa ya enake. Ayo golek dukun asmara. Lepung wayahe.
2: Mbah Dukun.
1: Kula tak ngantuk rumiyin lho, Mbah.
2: Dukun ngentuk.
3: Wai.
2: Kula badhe
1: Mbah dikirimi roti apa senengane, Mbah? Ya senengan kula.
2: Mas kula nuwun, Mas.
1: Sabar dhisik ya, Teh.

0: sik sing padha dodolan wingi iki. Laris-laris waidungane Gus Lurah. Ireng barangki mbah kula request nika caping guna
1: pisan dik dolan norene yen gelem tak rabi
0: ayo kepingin rabi ya karo Mega beres
2: kune modus
0: ayo jeneng

ana sing njaluk jambu alas. Ayen bisa ditung karo mbahmu. Sapa ngerti kalaweton awakmu lho. Ayo dukun-dukun sakti ya.

Mbak Sri Rahayu matur sembah nuwun lho Mbak. Tasik sareng-sareng. Nobody no crank. Sugeng dalu Gus, sehat selalu, lancar rezeki.

0: nyamuke barang ya ora iso turu nduk. Awan turu bengi ya melek. Ayo mergo suwane mbae. Kayak keluwe menyan lho nduk.
1: Ayo goyang
0: dong. Wasik.

Saiki ning kafe-kafe barang ki ya wis midanget ne. Dek padha kalungan radio. Ya iso uga ki mirsani mbae. Lewat TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara.

nomor 8 Kang Sutris. Sama kenal, salam kenal lo Gus Lurah. Kuliah anu tiang Cepu. Heh, alhamdulillah dulur ning Cepu. Heh, Pak Elvi. Pak Sugeng Dalu. Dalu menika Cepu bergoyang. Ini Pro Papat RRI Malang di Suara Budaya Nusantara. Kleresan dulur-dulur sing ana ning Cepu, dulur-dulur sing ana ning Pacitan, Ponorogo, ki kabeh padha melek melek merem. Kang Purnomo barang saking Tubang derek hadir lho Mbah. Wih, jen cocok matur semban nuwun. Kayak ngene iki nggarai Gus Lurah anu betah melek. Ayo ya biar malam gini tuh masih terasa sore. Kalau panjenengan sedaya kayak niki ngancani mbae, engke ana sing perkenalan Mbak. Engke kula Gus Lurah. Gus Lurah karang kedempel. Ayo juluk nika Datuk Tengku Kaston Demin Sabolepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Sing saka Tuban yo nderek, Mediun nderek. Awakeh koncone tenan, tapi ora apa-apa. Weh, iki karo golek banyu langit mumpung musim kemarau. Mboten kraos kek wedal nika jam 12. Langkung petang 8 menit. Kula derekne Mbak Dini Aryati. Ana sing njaluk gubuk asmara. Mbak Dini dos pundi pawartosipun? Derek tepang kula saking Rawa Buaya Jakarta lho Mbah. Bengi-bengi ngene iki weh jentenan gabung karo Gus Lurah wae. Omong Rawa Buaya ning pas buaya ing adem bae.

kula cepunipun betekan Kedung Tuban. Matur sembah nuwun Kang Sutres. Aki kakak kedua senior guru. Mas Puput Mujianto. Sehat.

0: kula nasem megang kunti ning dapur, Mbak. Halo malah medeni kula kunti yamine dicekel ki ning dapur ki nyapa. Eh, jentenan. Ki wis jam yamine ning mengko ki sampe jam 12. Saiki tak terima wae sing durung turu. Sugeng dalu patrol.
1: Seneng.
2: Mulai jam.
0: Jam piro teh?
2: Ngomong
0: tanpa. Weh, tenan.
2: Ustrah. Ya apa bu cari satu bagaimana?
0: Cari satu ki, weh. Ben males lho, Ten, diundang
2: ki. Lah ya kemana aja cari satu?
0: Kemana aja cari satu?
2: Ayo kanteni suara nih, cari satu.
0: Oh, cari satu.
2: Iki lho cari dua, jangan tingkring lho.
0: Nah, ini anak wong ki mbandemin sobo lepen, bapak mati ki, tapi ki malah aset tuyonipun. Wah, alhamdulillah. Mergo tasik dikeruk kiten pompong ke wulan-wulan oleh salam kowe ten
2: alhamdulillah mbak
0: iya
2: anu siki anu
0: piye
2: cari kedua mandom-mandom anu gedang tasik
0: berarti
2: kita mikir kudu kan banyak diisi
0: ya kuwi
2: ini ate ketiga ya ketiga kate rendeng kawane puanan sekali
0: nah.
2: Kadang-kadang kupan kadang anak gitu loh mbak
0: oh ngene loh ten
2: jadi we... anak yatim karo ibu anu apa ibu-ibu sing rondo-rondo ku kula paringi anu gedang kate
0: iso catet ono ten catet ono
2: kacang ijo
0: kacang ijo
2: ana ta enten atuh iku
0: sapa ning
2: anae
0: oh lho ya si anak ta ten maka dari itu cari kedua ki kudu nyatet sing rondo-rondo ki ana pira kampung Karang Kedempel.
2: Iki rondo-rondo iki ana paling tak hitung ku ana 15. Anak yatim piatu 15.
0: 15. Iya ya. Sing anu rada
2: nom. Kacang ijo, Mas. Kacang ijo digodhog piwe antenna.
0: Ten.
2: Dalam.
0: Sing 6 pira? Aja guyu kowe tak piting kowe tenan. Sing tua bagianmu lho ta.
2: Oh nggih. Nggih keseluruhan.
0: Ya ndo. Dadi dicatet sing tua bagianmu sing enom wenehno Gus Lurah.
2: Nggih.
0: Piye sarujuk kowe?
2: Perhatikan kali Gus Lurah.
0: Ya ndo. Aku perlu dipratekno.
2: Gus Lurah? Kuk. Loh. Jenengan mangke lek mangke jangan lupa ya. Mila
0: selamat
2: sediake.
0: Iya, Ndok.
2: Nek telon ya ngono selamat sediake. Nek perapatan selamat sediake. Jangan lupa berdoa ya.
0: Heeh, jarene bapak mati ki sing nom ya wis ana surate jare.
2: Tapi jenengan anu pacitan barang ngono.
0: Oh, aja maning pacitan
2: cepu. Waduh, cepu ya warga cepu. Ini bener ya, Ten. Gak mencingkring lho. Ayo anu pacitan barang terdapat pacitan semuanya tangi melek
0: ngini lho
2: ibu Sri pun ngomong melek apa orang
0: ten
2: dalam
0: pacitan murup ngono lho ten
2: bapu seneni
0: lho lho yang ini kok gak murup ki piye kok melek ki murup bahasane ki murup
2: melek ki murup
0: iya wajan tenang
2: pacitan murup Cepu, murup. Jember, Surabaya, Jakarta, Sumawe, Kalimantan.
0: Murup.
2: Ayo, tangi. Bandemin patrol. Surakarta.
0: Ya, jando.
2: Apa, Sumatera, Papua, Amerika.
0: Duh.
2: Meringatkan kafe lo.
0: Ya.
2: Surah, dalam.
0: Anu, kue kok durung ngantuk.
2: Dereng apa, Mbak?
0: Durung ngantuk.
2: Oh, dereng. Mungkin nanti naik Gus Lurah turun jam 12 langsung ngantuk.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Iya, Ndok.
2: Kan setia menemani Gus Lurah.
0: Loh,
2: setia
0: kan. Loh.
2: Dari dua setia sekali ya.
0: Temenan.
2: Pokoknya jangan lupa hari Kamis dan Jumat setia menemani sampai jam 12 malam,
3: betul? Iya, betul, Dok.
2: Senenge. Oke, kula perane diparingi napa?
0: Anu jalukane apa? Ning sadurunge sesekaran iki kowe kaya biasane aku pingin mirengke wong cepu ya pingin mirengke awakmu maca puisi. Anu kok maca puisi? Maca puisi, Dok.
2: Oh, masa sih
0: wong
2: cepu
0: kepengin
2: puisi. Asikan karo puisi.
0: Ya mesti ta.
2: Puisi apa ya wong
0: cepu? Ya puisi sing kirane rada rindu-rindu ngono ku, Ndok.
2: Kok rindu-rindu ya apa?
0: Ya rindu tentang kasmar.
2: Ya.
0: Kidung cinta.
2: Kidung cinta.
0: Disiarno dhisik.
2: Pacitan
0: iki. Disiarno dhisik.
2: Oh, senenge wong Pacitan ambek tepu iku idung tintan kae.
0: Disiarno lho, Nduk.
2: Anu, aku muni dhewe, inilah Bintar dan Tremendulan akan membaca puisi Idung Cinta senengane wong tepu. Ka senengane wong Malang kabeh saya, ya. Wong Jember, Surabaya, kata-kata bareng gimana?
0: Kapan iki puisine?
2: Idung cinta, saat cinta selalu ada buat mereka yang dilanda asmara. Tapi idung cinta yang membisikkan menemukan harta membuat mereka gundah gulana. Wahai dewa cinta, tolonglah mereka yang kena demam cinta. Tolong mereka juga agar tak merasakan panasnya api asmara. Tunjukkan pada mereka bahwa harta dan cinta adalah segalanya.
0: Betul. Betul.
2: Tepuk tangan semuanya.
0: Piye lek
2: tepuk tangan?
0: Lho piye lek tepuk tangan repot air iko.
2: Lho Mbak, nanti sekarang opo
0: kono iki? Oh, kowe njaluk iki pisah ranjang apa piye?
2: Pisah ranjang ya pasaran enak ta?
0: Lho cari sapa gak enak yo enak.
2: Oh yo pisah ranjang.
0: Lho iya.
2: Tapi enak Pak ambil joget-joget tambah anu yo.
0: Ayo.
2: Buriatin berus di jero kamar.
0: Betul.
2: Buriatin berus di jero kamar.
0: Ya, buriatin kalah.
2: Kusura. Ayo kalah, kusura kalah paru buriatin di jero kamar.
0: Atuh.
2: Gimana mangke tebutan nggih?
0: Iya.
2: Sampun matur nuwun, Mbah.
0: Ya, Nduk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadah, Pu. Dadah, Lala. Dadah, Pu. Betul? Betul. Ho eh. Jen cocok.

Kasian, kasian delu. Patrol, patrol. Kek sampun jam 11 lho, cok. Ning lanjut. Ayuni si milikiti ya kaya ngono. Mampir lho si milikiti. Minggu ki arep ning Karla. Boceng. Nyapa toh.

Matur sembah nuwun. Iki mau ya kaya ngono ya pindah. Oh ya wong anyane ya duda pirang. Anu pisah ranjang. Engki matur sembah nuwun Kang Tris. Wah, request kerinduan. Pak Elvi request kerinduan. Rapopo, rapopo. Wong anjene ya syarat minangka sewan. Lek wis jam samine iki lek jam 11 malam Jumat legi. Lho, kok iso malam Jumat legi ku lho piye? Malam Jumat kliwon. Rada-rada berat titik-titik aku iso bongo-bong. Weh, jentenan.

matur sembah nuwun. Kiki wis jam 11:00. Langkung ini kok nggih langkung gangsal 11 menit. Berarti iki jam 11 seprapat. Lae arep ki wis nyudahi arep uga ki mbahe utawa Gus Lurah ki arep nyudahi acarane ki kaya-kaya kurang marem ki soale Kemis Wage malam Jumat Kliwon. Wayahe wuyung bewuyungan. Kang Derbo papan dunung. Awak-awak tapi ora apa-apa. Gek iki mang yo gek ana sing takon ki langit mendung wau. Nggih kula padosaken. Ya iya. Kene yo super gayeng. Ora apa-apa satu-satu mawon. Tenan Mbah, tenan. Tapi yo produksine jaran ora apa-apa, wong anyar bengi apa maning ki yo. Kemis malam Jumat Kliwon.

Dulur kabeh padha wis midhangetne, kabeh padha iki wis mirengke. Ning sadurunge mbae iki ning arep pamit dhisik. Weh jen cocok. Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek wonten ing adicara patrol dalu menika kula tak pamit. Lor wetan kidul kulon, dulur papat limo pancer. Ning kampung Karang Kedempel tak bali aku. Lah matur sembah nuwun, nggih matur sembah nuwun kagem derek-derek sedaya. Panggih malih sesok.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program Ambat Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 91 kHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Jumat 25 September 2006 dari Candi Panggung 58, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para rawuh, para sederek sedaya, alhamdulillah saat menika kita saged nampi kalonggaran, nampi kesempatan paring saking Allah Subhanahu wa taala rupi kesehatan kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi agen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun payungi dening Allah kanthi rahmatipun, sehingga kula panjenengan sedaya saged ngraosaken kepareg wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mukti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu was syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bicara ngeni masalah pengenalan saking Allah dumateng kita. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika kedah berusaha melatih diri, melatih manah kula panjenengan nampi perkenalan menika supados sampai dumugi dumateng sing mas dipun wastani ma'rifat. Kenanten ma'rifat dumateng Allah, ma'rifatullah ta'ala niku dipun wastani ghayatul matalib wa nihayatul amal wal ma'arif. Notok-notoke panyupriye menungso lan pol-polane cita-citane setiap menungso niku panjenengan nyoto. Selama menungso niku gak ada cita-cita kok masih bukan Allah cita-cita itu. Ya masih terusan dure nek di atas langit masih ada langit. Tapi wis duwe hotel, wis duwe terus sampai kepada sesuatu sing sakjane nun sewu napa nggih. Sing perkara sing gak kena dibatasi. Napa nggih nek mastane sesuatu yang gak terbatas di luar itu.
1: Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwur malah. Mungkin isik kurang maneh, malah sak dhuwur maneh. Terus sak dhuwur. Sampai happy apa ta? Buat nonton ending, sesuatu yang tidak ada endingnya, enggak ada pol-polan, enggak ada tamate. Nah, moga sesuatu sih kalau tamate itu ya, berarti pol-polan itu namun terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijak bulat-bulat, sebab akibat, ngotong terus. Sebab akibat, orang berber. Tidak perlu bulat. Lah orang berber jenenge tasalsul. Tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa ada henti. Atau mungkin berputar, sedarannya lingkaran setan. Ini berkoknya ini, balik nah. Persoalannya balik nah. Iki sakjane sing marahi melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat gak dadi wong bodho, apa sing marahi wong bodho iki terus dadekne melarat. Iki lak gak iso dijawab. Gitu ya, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo. Napa? Mergo bodho. Mergo gak iso nyambut gawe. Mergo bodho dhewe gak iso rong ilmu, mergo gak iso rong ilmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jagadke yo larat. Terus kok mulek ngene iki to lho, sing marah iki bodho nyebabno larat apa larat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada saman masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penawi bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem, kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira apa nggih. Nggih. Enek anaknya tukang bakul kloso ngoten tok mawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih, tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek teng bocah pondok, klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan klosone niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai. Ya bek menawa kenek manfaat kenek dinggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene ten iku putrane sampai iso dadi profesor doktor, jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab, almarhum profesor doktor Thalhah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakal kloso. Nah iya, anak bakul kloso itu jadi profesor doktor. Nah, nuwun sewu, sing anak profesor doktor linglung kena narkoba. Lho, niku lagi pirang-pirang lagi. Ora usah di sebab akibat ini kok. Mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi. Nah, kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang terus kurang. Dan nek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh, lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang
0: Kongon wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kok mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten.
1: Napa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, dibuka ya langsung paham, ya iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali ghoyah, itu kudu di beda ni. Royah ni ku nak notok, notok ni ku pal, sopok pal Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yes. Sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kelopak yang membayang no akhir, Allah masih akhir lagi. Mulanya diparing aswa wal awal wal akhir. Gua akhir sing menurut pandanganmu wis semu. Semu. Pokoknya ngene lho, pokoknya terus beres. Iki transaksi iku beres wis tau aku wis leren-leren. Pokoknya wis pisan iki ae, semua aku tas tak leren. Gak iso, bar ku jek ana neh kok. Anak neng, sampai us mati kecil anak neng, us mati kecil anak terus di alam kubur, alam kubur anak terus di alam akhirat anak terus sih, gitu deh, swargo nerokok ni ku, menopon mandek dereng, swargo nerokok saya terus, sampai terakhir wa ashnu da'wahum, alhamdulillahirabbil alamin, akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mek sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono-ngono iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillahirrahmanirrahim ini ku enak esok dengan akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, maka berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu ya. Nah apa menah lek Allah sing ngersakno ngenalno mau dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Nah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula songkon iku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni ora usah getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min ahmalil bini saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. Nguntungno lak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngrita teng bayang loro. Karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungannya menungsa wajar, lawaran. Ya saya teng masjid oke.
0: iso jamaah ning masjid. Ngene iki aku susah, malah lara, malah gak iso jamaah lho. Niku jenenge wong ketutup. Nek ngresu, ora jemboreken, ora sanget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku diwancik-ancik nyedek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara khusnudzan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggih sebo sowan dhateng panjenengan. Dan ini kok jenengan resi'i, lara kan diresi'i. Kan terus kuru, daging entek. Ya, itu lagi. Ya, alhamdulillah. Mula. Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon, ngeten. Santri ini ku sosong deh. Nek takor, lara. Wanu. Pak Imran. Lapa. Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih ku sholah. Ya. Dapat di situ kan sakit bareng kenapa. Kekasih mesti lah iya rasa dikai lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir, bilasan terakhir sebelum Rasulullah suan kepada Allah. Maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cilik-cilik diresiki supaya ketika suan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, itu lagi. Mulai nek-nek uang kok jenisnya soleh ora tahu melarani uang lumayan lu harap loro harap mati kok loro sik laran telung tahun lho justru telung tahun itu resik-resik lah dan itu kemuliaan dari Allah mulanya nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah, aku lara niki malah jamaah ora iso tertib, mboten usah kabeh. Ya laramu kuwi dienggo modal, mboten. Laramu kuwi dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Mboten niku caget mboten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enak uang duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wae bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gus Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem. Ukulung waduh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus piye nek klono teng kira-kira cara iki wis diklono ning Mayangkara ngoten, wis diklono ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri. Setengah muda, ngomongin Amerika soalnya. Ini ku ternyata sepisan, pindu, pintelu. Ini kenapa perlombaan voli pantai ini ku. Ini susu rame. Ya, gubuknya. Payu, gubuk reyat lah, pring-pring ngeten mawon. Nyewanya podo karo hotel. Berkepanya luar pantai, gak ada penginapan liat ini ku. Ya, ini ku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan, ini kalian jenengan terdes bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong talas, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing greget to niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Ngono iki. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer wapone sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman napa kan ngoten? Man kata ma ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mereka apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal ini, wow, tantangan jadi peluang. Ini aku pakai bab dunia mana, ya? Sakit terjadi itu tak ya? Sakit terjadi itu. Sampai bolak-balik, omahnya kok sepi, apa? Dua omahnya pinggir atan. Jalannya serodok. Rame akeh wong. Dulu-dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu-dulu ana wong sepeda motor gembos bae. Ah, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawan ora kula kula dijujukan wong. Nggih ana wong bane gembos jam 1 bengi, mriko wis buka kok. Ngene nggih. Mriko wis buka. Kawitan pancen sengsara. Tak bisa sampean kenal itu betul. Maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Sakit tapi dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok jarak kok. Gitu nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, nggih. Wong lek wis kenal si Heni, bapakne ngaten lho nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho nggih. Kalau sudah kenal maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Walah suatu hari aku ingin terus dicubit. Terus suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali rekreasi. Gari-gari lah kok nuwun sewu. Kelambunya juga Melayu karo Heni. Itu pengenalan nih. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Onok mana bidanan dibutuh terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat. Metu sakinah. Mana wong jujuduan lanang itu. Ini tuh wis kenal tenan karakter istri. Maka sama gak perlu bingung. Makin bentuknya ngono kuwi. Semakannya ngono guys. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tiga saman mampu enggak mengego itu sebagai kesatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Ini bojo kok jalukan duwe. Yo dikai duwe. Lah carane ben gak pesen piye? Metu duwe yo nyawa duwe, ben nyekai duwe nyawa duwe. Nggih pesen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus iso biyen barak. Kalau-kalau duit cak juta itu ijono 500 rupiah sing anyar-anyar. Jodoh yang amplop sitok-sitok ngono. Sebar ning kamar. Pus tinggal lunga. Saya nek surate sitok tanda cintaku padamu. Ya terus sampean teko kawal. Lho apa bae itu iso ae kan ngono. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting ini kula jenengan boten ngoten lho. Dipermuti bojo pokok nang sawen kok gandengan sampean sapi seraget kok jenenge sapi seraget iku lek sitok sajak mogok sampean melok mogok mengenali kemogokan bersama Iya tau nikmatin jerum. Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok melaku aku tak melok melaku ngimbangi. Dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, kono buntunya sak piro lah, ini kudu pas. Ngejengnya judu. Awak dhewe niki bolong jadi kapula. Allah sempurna buntu genep jadi bendoro. Maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi nek nuwun sewu awak dhewe keciuten ki Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk, menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus gerolak saombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kudu lengkap saklengkap-lengkape. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul ya? Masa salah hitung? Iya lah ini gue. Wah, roh ini malah aku raiso. Wiri jam raiso nganu. Dikirane loro itu gak enak ngamale. Ini gue. Contohnya, ini dicontohnya tengriki. Ma'ayusobu bil insan minal baya minal balaya wasyadaib Allah itu nabi soalahi ladat dunia. Watam nau mentaksiri amalil kiri. Bain namuro tawanya stamiro bakaanya stamiro bakau di duniau. Menungso niku nge, nali kon nompo bilai, nompo pacuben saking Allah baik nungen seber superupa, nopo sakit nopo berupa nopo sing sampai bisa walaupun gak sampai menghilangkan. Sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Gelisah, resah, macam-macam lah. Macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Betul? Uang saya ingat ini, apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan, kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga, ini semalai sholatnya mundur. Jadi kan apun-apun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sama paham no kumit ya, tantangannya karena paham ini ku tolong. Nah karena pemulungsan ini kan kepingin nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, arti tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Dan wayakulu halu fitola bisa ada tilakhiroh halal mutrofin al mutawarriin. Karpe apa tak? Pengen urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bro sodako akeh. Karpe awak sehat. Paling itu tadi. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu Wa Taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro. Geget loro. Rana loro paling lebih murah. Relasi sudah. Gitu ya? Ngorone orang gemen-gemen, struk ya. Terus struk, terus gak bisa lapo-lapo. Ngomongnya pelo. Nyeklo handphone ya, sudah di telepon, kono gak paham. Lalu uang buat tendang semeleh teng Allah, tambah nemen lorone. Nah, akhirnya

karo kajian rutin teng pundi-pundi, nek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi kari bangsa akhir-akhir paling lara jegreh. Niku lek karepe menungsa terus pundi? Karepe lak terus mawon to, nggih. Mbok aja lara lak ngoten to, nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe saiki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'ima. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gulakno instruktur militer untuk dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang instruktur muncal-muncale hati. Sengarep ngene struktur lek ati kon baris. Iso baris tenan kok sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu shufufakum dari imam. Ayo barisnya dilurukan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus ati ini sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong ngene sing mlayu ning toko, nek sing mlayu ning sawah, nek ketok ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah rabbil kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata hatine blas gak baris. Saget ngoten mboten? Saget. Ngeten kok jenengan iki lho. Kita kabeh ngrumono ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya to nggih? Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning dinga. Oh bar kok kundan mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok oleh salat sing gak ana aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih, Fatihah wis apal. Niki ku mlayu tok ndudu gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng riki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng riku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah mlayu ngono kok. Dahayu niku dikakson ngono mesem. Wes, ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge. Kalau Allah Taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagre Allah. Betul lho ge. Lah pagre fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nah iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Gila gak? Tapi coba, lek muncal-muncal hati, cuma ayu tunggu di, acing dikendalai dengan gini apa? Betul nisa. Dan, betul sakit hati ini. Kemudian terus kali Allah Ta'ala ditarik ngelorok. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah. Minimal, uang ini kulit diparingi lorok setruk. Dan, paham aneh ngerti. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cah ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara serodok pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek fase ngoten nggih. Akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuh wis udo karek ping 50. Niku ngenteni lek wis nomen gelone ngoten. Dadi kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye mbek telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir. Sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong loro. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama saged. Nek wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah, tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang harus jadi lemah. Yang penting lah. Iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja. Ini kan nilai dari rohani. Nilai itu selera ini terus biaya. Fisik tidak salah gak kena. Ya kan ya? Ya sekarang kedap-kedap ini. Kedap-kedap, kedap-kedap itu ketika puncak. Wah, iso swanteng Allah. Justru itu akan lebih cepat. So I'm in the

0: Ya, gitu ge. Secara pengalaman mawon sakit niku jenengan, jenengan rasa nih kata. Wala sabila lahu ilal usuli lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhadu muradahu. Mampun diatur kita nih. Posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek menggilatih liwat ibadah biasa, sergap salat, sergap tahajud, sergap poso, itu enggak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dilendi. Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Dan saat obahe gak iso langsung, dia bisa ngelundung masuk di dalam wilayah rengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gak enak kopi, ngoten. Ya pursa aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyandi. Lan yang penting duduk kopi nih. Tapi kasih sayangnya bujuku tambah nemen lah aku loro. Nah Allah itu tiba-tiba nekakno kasih sayang. Tidak harus lewat bungok-bungok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu. Kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam. Masuk di dalam laut. Terus masuk. Akan menegakkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak? Gula contoh ni nganten. Nganten ni gula tu sih tengkwadi. Yunus bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gitu gak? Enten nganten jujur tengkwadi ni kok? Gimun bahagia, gula pacaran lu suwe, keturutan ni sudah di nganten. Tamu pulang-pulang, tapi anaknya yang aduh senangnya pengantin baru. Itu senang, tapi itu belum sempurna itu. Mereka jaga tamu, jaga yang dulu. Akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar itu, dorong sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna deh. Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener wis dilepas pakan ngantene. Ndang wong sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Lama tinggal di Nabi-Nabi, sedoyo ngalami kata. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di Bro Jabir'at. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dakwah, aku ki urung tahu ngerasa nikmat ning dunia iki, sing tak rasakno selama iki. Sing ngingkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lagi. Mergane apa? Wis kenal. Wis kenal, wong bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Sampeyan mbek bojone kan kenal banget nggih. Ya. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur maksudnya. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Iya, nah, orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Cocok lah sitok-sitok. Kayak udah rohani tok yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku jadi mulane ibadah nikah jima, niku didamel. Contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incit-incit contohnya Allah. Itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga. Sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sajane napa to? Memadukan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Betul? Lalu kita nerima. Itu luar biasa.
1: Ora kena dibayangne. Iki mesti diceritakno ngaji to harus. Aduh, iya. Sampe bayangne dhewe. Ya apa?
0: Nggih. Ketika orang itu lama gak ketemu. Gak ketemu anak, semua ketemu niku.
1: Seluruh pangkat hilang. Seluruh harga diri hilang. Sampai ada melepuk ini, nangis dengar pemakai gak isi, Pak.
0: Nggih.
1: Gak isi, gak ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Bisa nangis, saya sendiri.
0: Nggak. Nenten, ini soal pengenalan nih, Pak. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal terus. Gregeten. Lah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nalika Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi. Ketempaan nelayan ini sebuah Islam. Nyapa menggos-menggos, melayu-melayu. Artinya apa gitu terus nyengkono naik selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Kau itu apa? Arba gak ini apa? Itu turir normal. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berlaku. Tapi ketutup oleh harga diri ayahnya. Ketutup oleh harga diri kekayaannya. Ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan. Tek ngetentok buka nih. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tahu kumon musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia? Kurang gregeten piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab.
1: Ya omongin no ala lho malah ngandel.
0: Ya terus aku kudu piye? Wis to, bali ana ning Mekah. Ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan mana? Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa, siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup. Sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini. Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu, seluruh harta kula sempurna te kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik tunggu Yaman Mekah niku tebel. Di zaman biyen saya kena pak bis kena tuwis tengah Mekah. Ini zaman dia, ini aman. Sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil. Seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu. Kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung. Dengan nur Allah. Rahmat Allah luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Nyun sewu. Sing penak bapak-bapak lek pas kalih ibu. Wes dipenak pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan?
1: Ilang kabeh.
0: Ngene lho.
1: Justru ketika kita lepas itulah
0: justru kita bisa sambung bener-bener kasih sayang suami istri. Tapi lagi jeneng jobo, kowe tak kei kalung, anu masih tak tekono klambi, mang klambi sing desain aku dhewe. Ya dek, iki kalung mang sing milih aku dhewe. Alah, itu formalitas lahir dereng sempurna. Jenengan ngamal biasa, maksudnya ngamal sing gak bareng karo paksaane Allah niku. Salat, puasa biasa-biasa ngono niku. Niku yo iso dekat kepada Allah, tapi tidak bisa total yang sebenarnya. Tapi lewis sampai paham wa idza fahima hadza, kalau seorang hamba paham ini, dia tahu anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyari li nafsihi wa muradihi laha, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang itu paham betul suasana seperti itu, maka dia akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Awak dhewe kan milih karepe lah, urip penak terus, sedekah terus, ngoten nggih. Sampai tua lah perlu menangi anak putu, buyut, canggah, karepe lah ngoten to nggih. Karepe ngoten, tapi Allah gak ada hitungan lain yang itu lebih sempurna. Dan ini sama paham bahwa hitungan Allah lebih sempurna, Allah lebih sempurna. Maka betul-betul di titik duduk di sebelah manapun sampean, sama tidak pernah merasa asing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak nih dingguan di orang asing kok. Nenek dingu kabur cedek Allah. Petuk orang larat di rumah sana cedek Allah. Petuk orang sugih cedek Allah. Itu apa? Sengaja diasingi apa? Wong kabeh ternyata rahmati Allah. Dan Allah tidak pernah melepas hambanya begitu saja. Apa iso hamba lepas dari bendorone? Mboten saged. Mula lek kanjeng Nabi dengan bahasa yang sangat simpel sederhana sekali jawab, kulo amrin dibalin, tayubda'u bi bismillah bahwa akta. Apa wae sing apik kuwi lek ora dibarengi bismillah, itu terputus, hanya kecil. Hasilnya pemane hasil yang yang sing gedene mati saiki ngono ta. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam rasa bismillah atas nama Allah. Mbak namanya nolnya sampai ngombe ngerti ini kita lah. Ngombe ini. Sampai ngombe gak bismillah. Terus dibalin. Ada kebaikan. Apa? Ilangnya ngelak. Ini ngerti kita. Tapi kalau sampan mau berusaha memahami bahwa ini pengenalan dari Allah. Sama aja menggelok kita lah. Ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Bisa datang di sini fakta dan nyata. Tapi fakta dan nyata datang ke sini, ini tidak karepe dhewe. Beribuan tangan sing wis kangelan sampai gelas teko teng ngarep kula sakniki iki. Mungkin Bu Hari sing mendekik mundut ing pasar, apa ing toko. Gelase kira. Ya banyu nih. Banyune mungkin kok aku lah, aku iku pabrik orang itu pandaan, lo pandaan ngaku pengeboran, lo alat bor sapa sing gawe. Ternyata ming perkara butuh banyu sak gelas, iki lek apa ditandangi dhewe sampai mati gak bar. Ya kok karo Gusti Allah trimo aku mek tengok-tengok ning kene lungguh rekaman ngaji teko karo dhewe. Kalau gitu kita hayati hanya sebagai ngelak, ngombe, hilang ngelaknya, ber, ya terbatas baik kita. Terputus. Tapi kalau kita hayati bahwa ini kiriman kasih sayang dari Allah. Wong piro sing ditakluk negusi Allah, dipaksa negusi Allah, kon ngeladeni aku, dan perkara, banyu sak gelas. Sama lagi kenapa? Lek ini kiwau, balik banyu akwa, maka akwa ini kemana dikemas terpandaan, trak, yang ngakot ngeriki. Bisa ini ke truk ini ke pabrik, truk ini uang piro yang kangelan. Kasih sayang Allah luar biasa. Kita kalau mau paham ini,
1: gak tahu susah, temen, gak tahu lho apa. Sing sampeyan susah ini apa?
0: Wong ning dinggon dicukupi karo Allah. Umare iki sengsara mlarat. Nah, sakjane sing muni sengsara lak kowe dhewe to. Sing muni sengsara kowe dhewe lho, Allah gak muni sengsara lho. Sing muni sengsara kowe dhewe.
1: Maka di sini Allah dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu sebenarnya terserah wajahe penyonone kawula ingsun. Lah aku dinyono kejem kok. Kejem tenan lek dinyono. Rahmat ya rahmat. Sakjane ora kok Allah manut kawula mboten. Wadahe kawula memahami Allah ya sebatas itulah rahmat Allah yang kamu terima. Ya rahmat Allah mbok poles nganggo kacamata ireng seluruh pandangan keindahan dunia akan kita ireng kabeh.
0: Wong lek akine sujud karo Allah. Pokoke opoe serba elek serba gak enak. Pergo sujud. Tapi lek sampean kusnudon karo Allah, suarang dadi enak. Dengan pas lego lilo karo bojone, sing ditandangi bojo sampean iku model opo engko lak ketok ayu. Nggih. Tapi lek sampean pas wis ora patek lego karo bojone, alah lha kok sampean dituki kopi sing enak, digawe masakan bumbu sing enak. Engko dijak mangan, saya mangan. Lah, ngoten. Iya lho, nggih. Soal iki lho. Pusat ati kula panjenengane mbukae sak pira menerima pemahaman dari Allah. Luar biasa lho nggih, tak jenengan paham niki. Dadi sugih karo miskin niku jane sami. Dalam arti napa kedua-duanya dari Allah. Lah menungsane nggih beda-beda. Enek sing atine kebuka ciut, enek sing kebuka ombo, enek sing kebuka jembuar, enek sing sampai kelelep. Lha nek wis kelelep iku piye? Kaya iwak teng jero banyu. Nyatane mboten mati ta. Iwak kelelep teng banyu niku lho. Pegaweane wene apa ta? Sampun delok iki iwak teng iki lho teng kolame hari ini. Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Allah, ngono-ngono ta. Bedino ada pur teko ada ini padahal dia gak metu-metu ke kolam. Karena apa? Air itu rahmat, air itu hidup. Lo nek iwa itu jegur neng banyu mananya dia selalu hidup. Kecuali kalau tasbihnya berhenti, maka dia diserok karena menungso digoreng. Lihat, ikan itu kalau tasbihnya berhenti, maka dia akan jadi makanan manusia untuk meneruskan tasbih pada fisik dan tubuh manusia. Mulane napa? Iwak niku kemuliaan, mati gak najis. Saestu lho niku, iwak niku mati gak najis, mergo napa? Ya wae terus bertasbih. Allah. Allah. Ya menapa tetep iki masyaallah rezeki teko dhewe sebuarang dicukupi karo sing niku nggih. Lah jenengan ning kelelep ning rahmate Allah sing jenenge udara kursi macam-macam kok gak muni Allah, Allah ya terus ketampul kemambang. Akhirnya diserok iblis, diserok setan, mlebu penjara, sengsara kabeh. Tapi lek sampean purun tenang, anteng, yakin, aku kelelep iki gak kelelep lho. Di dalam hati masih ada teknologinya Allah yang lebih canggih, melebihi teknologinya canggihnya insangnya si ikan. Rohani itu bisa hidup tanpa fisik. Bukti nih, fisik tidur. Tapi rohani panjenengan iso ngluyur tekan dindi. Sakit lho. Ya apa tak bedanya wong turu karo wong melek apa doae. Fisik lho nggih. Nyatane melek ambekan turu ambekan, tapi justru ketika indra yang namanya tidur itu memutus hubungan antara indra fisik dengan indra dalam, maka justru ketika lepas itulah yang dalam bisa bebas ngupi kemana-mana. Awalnya kemulan sarung, tapi awak iso gendengan karo pacare. Sampai kadang-kadang nyetrum situ-situ wong wis tau kenal, tangkeme tau kenal ning jero impen muni, "Heni, ngono pas ngipi, ibu ndek yo nglindur Heni lah bojone krungu lah iki sing dadi soalan." Jadi iki belajar iki melepas ini. Tapi nuwun sewu lho, niki kalau posisinya posisi dikenal Allah, maksudnya dipaksa oleh Allah, aja jarak. Nek jarak mboten ora iki sing diomongne niki wau ketika ada wijhatun minatar sebentuk pengenalan dari Allah yang di luar kemampuan kita, kita masuk ke sana.
1: latihane.
0: Ya latihane nalika longgar kita latihan. Nampo banyu alhamdulillah, arep ngombe bismillah. Petuk kanca assalamualaikum, pisan assalamualaikum. Arep lunga tawakal kepada Allah, mlebu omah assalamualaikum ya ibu ibu assalamualaikum wa alaikumussalam sholihin. Nek pas omahe sepi, ngene iki. Nek omahe anek wong ya ulun salam karo sing ning njero omah. Iku sajane aturan formalitas yang diurukne Rasulullah melalui doa-doa, melalui macam-macam itu semua sak gigireng riki ben terus enten channel. Ya salah jiwa to, duwe handphone kok ora diaktifno. Dadi enek bel kok gak iso mlebu. Gitu, akhirnya jawabane maaf. Nomor yang ada tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Ya sampean duwe handphone jenenge ati kok sampean buak ning luar areane Allah. Ya gak iso sambung-sambung nalikane siaran kok Allah, enek berita kok ora nyambung. Apa meneh pas sakjane iki posisine wis posisi ning area rahmat Allah rupa masjid, rupa napa. Lha wis Allahu Akbar lah kok malah handphone nggih nyurono-rono dipateni pisan. Ya akhirnya sing mlebu dudu kabar kok Allah tapi kabar kok angen-angene dhewe. Yo sesuk piye kan janjian karo wong kan ya wis kuwi handphone. Nah, dari sini kita harus belajar itu. Waqad ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi. Salah seorang nabinya Allah ada yang diberi wahyu. Ngeten unine wahyu. Anzaltu bi 'abdi bala'i pada ani. Famataltuhu bil ijabah fasakani. Fakultu 'abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka. Ngeten. Enten seorang hamba itu diberi sakit oleh Allah. Lalu ketika diberi sakit oleh Allah, dia berdoa, ya Allah, buat sakit kula niki samane cali, mboten. Dumun niku mboten. Ya Allah, sakit iki samane cali, Gusti. Akhire tak ndindi, gak tak turu-turuti, tak gawe lara. Busa ngono lah kok susah malah nglantur jaluke, Gusti samane kudu pundi to? Disuwun iki pian-pian kendang ilangi sakit kok mboten sampean ilang-ilangi, panggah lara mawon. Ya akhirnya tak jauhi ngene kawulaku mosok kowe gak paham apa yo pantes perkara sing tanggo alat nyalurno kasih sayang malah mbok kan ngirangi lha kok terus Rahman Rahim ku piye yo ora kuwi kasih sayangku teko ngene gak tak gelo kasih sayangku gak teko lha mosok yo pantes. Masa dokter, pak dokter, mbak ampun disuntik. Ya ampun dikai pil. Kalau mutah lah dikai pil. Kalau ngeluh lah disuntik. Ya terus dokterin, ya terus pinggir. Panjang tekanan obat itu liwat suntian, itu liwat pil. Kenapa gak sakit? Berarti lah fungsi kasih sayang pemberian obat hilang. Nah, dari situ kita belajar ini. Mengko dipelajari bareng-bareng. Nek nempu nopo-nopo sih gak enak. Cepat lari kepada Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Dini urung paham, mau kok mendek sih. Aku sing urung paham. Tapi aku yakin, pasti ada. Buka ibu kapan terserah Allah. Minimal, ngoten. Dokura iso ndang ketemu-ketemu. Oh, iki, oh, iki, ngoten. Nek mat, ngoten. Gak iso ndang gitu. Ini WC, oh iya, oh iya. Akhirnya ngoten syukur. Syukur kepada Allah. Ikulah sing sakit kulatur ke saat niki mungkin kula tentu nolam manfaat pun. Monggo kita tutup dan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabarakan wa sahabatu rasulullah azmain alhamdulillah wa bila alamin alhamdulillah fi na'mah wa yutafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bazi li jalali wa sita wa adhi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa khaira kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man yati la khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.